0: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
5: Apa sih?
6: Sini dulu.
5: Kenapa?
6: Saya mau sampaikan masalah nih.
5: Masalah apa itu?
6: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
5: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
6: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
7: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
8: Halo RRI?
7: Iya, Halo RRI.
9: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Ya baik, mendengar selamat pagi untuk Anda semuanya. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Halo RRI untuk edisi hari ini ya. Dan sekali lagi untuk Anda semuanya selamat pagi. Dan Halo RRI merupakan wadah bagi Anda untuk dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, aspirasi Anda secara santun pastinya ya, secara santun dapat Anda sampaikan melalui line telepon kami di studio dan juga di WhatsApp kami ya. Dan sekali lagi untuk Anda semua selamat beraktivitas di hari ini. Ya, baik pendengar, terkait dengan pelayanan publik ya, ini kita atau mungkin terkait dengan pengalaman Anda sebagai masyarakat ya, mungkin ketika berkendara terkait dengan keamanan ya, atau mungkin terkait dengan kebersihan lingkungan, atau juga bisa saja terkait dengan hal lain ya, yang menyasar pelayanan kepada publik ya. Publik ini masyarakat, pastinya masyarakat di Kabupaten Nabire dan juga mungkin di Provinsi Papua Tengah. Anda yang bisa menangkap siaran kami di 7 kabupaten lainnya ya. Silakan Anda bisa ikut bergabung apa yang ingin Anda sampaikan dalam program atau dalam Halo RRI hari ini. Suara Anda adalah solusi bersama. Jadi ketika tentu saja Anda menyuarakan sesuatu persoalan atau permasalahan ya, kami RRI akan memfasilitasi untuk memfollow up kepada dinas terkait untuk menjawab apa yang Anda sampaikan. Dan tentu saja apa yang Anda sampaikan ini bisa menjadi pengingat bagi pendekar yang lain atau masyarakat yang lain di Kabupaten Nabire atau siapa saja yang bisa menangkap siaran kami. Ya, baik mendengar, dan tentu saja hari-hari ini ya di Nabire pasti masih akan sangat ramai sekali dengan ragam kegiatan-kegiatan menarik jelang perayaan 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pastinya. Dan sekali lagi untuk Anda, jika tentu saja mungkin Anda ada beberapa masukan ya, bisa Anda ikut bergabung di hari ini atau mungkin terkait dengan hal lain, silakan saja. Dan juga untuk semua kegiatan yang akan Anda lakukan di hari ini, semoga dapat berjalan dengan baik, tetap sehat ya, sehat untuk Anda dan kita semua pastinya. Untuk Anda yang sakit ya, mungkin bagi Anda juga yang masih merasakan atau sakit malaria atau mungkin sakit lainnya gitu ya, cepat berobat ya, segera berobat ke puskesmas ya atau rumah sakit, juga mungkin klinik. Nah, ini bisa membantu Anda pastinya. Oke, baik pendengar, kami tunggu partisipasi dari Anda di line telepon kami 0984-22074 dan di WhatsApp 0813-5494-419 dalam program acara Halo RRI pagi ini. Sembari menanti pendengar, kami hadirkan beberapa rangkaian lagu di ruang dengar Anda.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.
4: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing ulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing ulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Lagu hiburan di ruang dengar Anda kali ini saya berikan beberapa informasi menarik ya, tips ya. Tips apa ini ya? Boleh dari gaya hidup kali ini kita mau mengenal efek visual film modern. Nah, kalau Anda suka nonton film ya, Anda juga harus mengenal yang namanya computer generated imagery. Imagery ya, atau CGI. Ini merupakan teknologi visual ya yang kemudian menghasilkan gambar dan efek digital. Teknologi ini sendiri pendengar membuat objek dan lingkungan virtual tampak realistis di layar. Sementara itu CGI atau computer generated imagery ini adalah teknik pembuatan gambar juga animasi dan efek visual yang menggunakan perangkat lunak komputer. Teknologi ini juga digunakan ya dalam pembuatan film, kemudian juga di televisi, gym, iklan, hingga desain arsitektur. Dan untuk kita tahu bersama pendengar ya, bahwa istilah computer generated imagery ini mengacu pada elemen visual yang kemudian dibuat secara digital. Nah, hasilnya juga ini dapat berupa gambar 2 dimensi, kemudian model 3 dimensi ya, maupun efek visual. Dan dalam industri perfilman sendiri, CGI ini membantu ya untuk menciptakan karakter dan lingkungan digital. Dan teknologi ini juga pendengar digunakan untuk membuat adegan berbahaya tanpa resiko bagi pemain. Wow, ini luar biasa pendengar ya. Jadi memang sekarang ini ya di 2026 ini, bahkan nanti sampai 2027, 2045 ya, umur panjang kita masih berada di dunia ini, kita memang betul-betul harus beradaptasi dengan yang namanya digitalisasi. Sekarang sudah ada AI gitu ya. Ini Anda bisa buat naskah atau bahkan buat musik dan lain sebagainya itu hanya menggunakan AI. Tapi ya, AI ini bisa digunakan jika kita bisa memerintah ya. Bagaimana caranya? Yaitu adalah dengan kita harus bisa menulis naskah atau keynote gitu ya, ada atau kata kunci. Nah, kata kunci ini juga perlu skill gitu ya. Jadi perlu yang namanya pengetahuan yang mumpuni agar kita bisa membuat keynote gitu ya, kata kunci untuk kita menggunakan AI ini gitu. Jadi tidak serta-merta AI itu bisa digunakan tanpa ada perintah. Nah, tetap harus diperintah. Siapa yang memerintah adalah manusia. Maka tetap ya kita harus punya skill yang baik juga gitu ya dalam memerintah. Salah satunya adalah dengan membuat naskah. Bagaimana kita bisa membuat memerintah ya dengan kalimat, kata, apa yang kita mau kita tuangkan dalam sebuah kalimat kayak gitu. Untuk memerintah si AI ini. Nah, ini juga salah satu yang digunakan ya di dunia perfilman modern. Di balik efek sosial, efek visual kok sosial sih, efek visual, yaitu adalah computer generated imagery atau CGI gitu ya. Jadi ini tidak perlu lagi banyak mungkin ada pemain-pemain atau adegan pengganti atau mungkin ada adegan-adegan yang beresiko. Nah, ini bisa menggunakan computer generated imagery ini. Begitu ya untuk pendengar semua. Ini informasi ini bisa Anda lebih jelas bisa melihatnya lewat laman website kami di rri.co.id.

nanti saya kembali lagi dengan informasi yang menarik sekali ini, kaitannya dengan Komisi 8 menyoroti 6.000 bayi meninggal akibat penyakit jantung bawaan. Nah, ini ada 6.000 bayi meninggal akibat penyakit jantung bawaan. Seperti apa nanti akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. But sebelumnya, before asik, saya hadirkan dulu ya, ini untuk Anda dan kita semua yang sedang jatuh cinta. Kayaknya asik untuk mendengarkan lagu ini dari Vidi Aldiano yang sudah almarhum juga ya, Aku Cinta Dia. Walaupun sudah beliau sudah meninggal, sudah almarhum, tapi karya-karyanya luar biasa dengan suara yang khas Vidi Aldiano, Aku Cinta Dia.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, anggota Komisi 8 DPR RI Neti Prasetyani menyoroti masih tingginya angka kematian bayi akibat penyakit jantung bawaan di Indonesia. Menurutnya ada sekitar 6.000 bayi meninggal setiap tahun karena tidak memperoleh tindakan operasi secara tepat waktu. Dan pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, Neti juga menilai terkait dengan masih banyak anak Indonesia yang kehilangan kesempatan hidup akibat keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Ini benar.

penyakit jantung bawaan. Iya, sementara itu pendengar, sekitar 12.000 bayi juga membutuhkan tindakan operasi segera. Tapi kapasitas layanan operasi jantung anak secara nasional saat ini baru menangani sekitar 6.000 kasus per tahun.

0: mempercepat pemerataan layanan jantung anak ya di berbagai daerah, Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Pulau Rote ya, bahkan juga di daerah-daerah 3T. Ini ya menilai terkait dengan pemenuhan tenaga kesehatan penunjang seperti perfusionis ya dan perawat jantung, ini juga menjadi kebutuhan yang mendesak. Seperti itu pendengar. Informasi ini Anda dapat melihatnya dan membacanya lebih detail melalui laman website kami di rri.co.id. Dan benar saya akhiri Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang senantiasa mendengarkan kami. Dan selanjutnya musik informasi akan hadir pukul 10 hingga 11 nanti. Selamat pagi pendengar dan tetap bersama-sama dengan kami.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dewan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2: Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
3: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
4: Iya, Sintan.
3: Intan, sini, kau dulu sini duduk.
4: Duduk sini.
5: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
3: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
4: gitu
3: di sini.
4: Gitu loh, Intan. Sini kita duduk.
5: Yaudahlah.
3: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
5: Masih belum punya.
3: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
4: Udah 3 tahun
3: kan ya?
5: Menurut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
6: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
2: Oh Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
3: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
2: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
3: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
2: Lah, kok gara-gara abang?
3: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
2: Lah, apa hubungannya?
3: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
2: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
3: Bukan gua.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire.

0: Sudah mendengarkan kami, dan setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang lain nanti yang menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore. Mendengar selamat siang ya, dan pastikan Anda tetap mendengarkan kami di Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Selamat siang untuk beberapa orang saat ini yang masih setia mendengarkan Pro 1 ya tentunya. Terutama yang sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi sampai saat ini, terima kasih banyak. Dan juga yang bersedia bergabung, selamat bergabung. Yang mendengarkan Pro 1 melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MB729 kHz serta streaming dan RRI digital Pro 1 RRI Nabire dimanapun Pro 1 dapat didengar. Sekarang yang bertugas di Nabire Siang ya bersama Sevalen Elwan, di MCR ada rekan Akses Pratiwi dan juga di pemancar radio ada Bung Sugiono ya tentunya. Dan juga apa kabar untuk bapak-bapak orang pagi, di siang hari ini ya, semoga orang punya kabar selalu baik, dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang sakit semoga lekas pulih ya, sehingga bisa kembali merasakan aktivitas seperti biasa bersama keluarga atau juga bersama dengan kerabat dan orang-orang terkasih tentunya. Cuaca untuk Kota Nabire atau di siang hari ini ya, untuk Tempu Nabire cuaca sangat cerah ya, berbagai kesibukan dan juga aktivitas yang bekerja di lapangan atau yang bekerja di luar ruangan bersama Pro 1 hingga pukul 12 nanti dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Iya, bisa. Aman.
1: Anjir, bibi. Minggir, minggir, minggir.
2: Hi, babe. Love you too.
1: Lu siapa sih?
3: Hey!
1: Okay. Action night. Look around. You're like, what the fuck?
2: Yeah. Ini gak ada yang bantuin.
0: Oh. Keras.
1: Oh. Buka lagi.
4: Aduh, salah lagi.
5: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
4: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
5: Wah, boros kertas tuh.
4: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
5: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
6: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Mendengar RRI.co.id, Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuwono mengatakan Indonesia kini menghadapi beban ganda persoalan gizi dan kesehatan. Selain stunting pada anak, prevalensi obesitas pada orang dewasa juga terus meningkat seiring perubahan pola hidup masyarakat. Menurutnya kondisi tersebut perlu diantisipasi ya melalui deteksi dini agar faktor risiko penyakit dapat ditemukan sebelum berkembang menjadi komplikasi. Agar itu pemerintah terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG secara rutin. Dante menegaskan penguatan deteksi dini juga menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Pemerintah ingin memastikan anak-anak tumbuh sehat hingga usia produktif tanpa dibayangi penyakit tidak menular yang sebenarnya dapat dicegah. Nah, selain itu juga yang mengingatkan masih banyak masyarakat yang hidup dengan diabetes tanpa menyadari kondisinya. Karena itu Dante mendorong masyarakat untuk memanfaatkan CKG ya. Dan menurutnya temuan tersebut menunjukkan penyakit seperti diabetes kerap berkembang tanpa gejala yang jelas atau dikenal sebagai silent killer. Nah, akibatnya banyak penderita baru mengetahui penyakitnya setelah muncul komplikasi serius. Selain itu Dante menilai perubahan pola hidup masyarakat juga meningkatkan risiko penyakit tidak menular. Nah, kemudahan memperoleh makanan siap saji dan kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi kalori dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya angka obesitas di Indonesia. Nah, informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca

RRI.co.id Jakarta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkapkan momentum Piala Dunia 2026 dimanfaatkan oleh jaringan judi online untuk meningkatkan aktivitas taruhan sepak bola. Selama pertengahan Juni hingga Juli 2026, PPATK mencatat nilai deposit judi online terkait ajang tersebut mencapai 1,02 triliun rupiah dalam 6.1352 transaksi. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya telah menghentikan sementara transaksi pada 2.815 rekening dengan total saldo sebesar 325,43 miliar rupiah. Maka ini sebagai bagian dari upaya penanganan aktivitas keuangan yang diduga berkaitan dengan perjudian online. Secara keseluruhan peringar, pada semester 1 2026, PPATK mencatat perputaran dana judi online mencapai 86,82 triliun rupiah dalam 467,32 juta transaksi. Nilai deposit tercatat sebesar 22,05 triliun rupiah untuk melalui rekening bank, dompet elektronik, dan QRIS dengan total 226,76 juta transaksi. Menurut PPATK, lonjakan jumlah transaksi tidak hanya menunjukkan aktivitas judi online yang masih tinggi, tetapi juga mencerminkan semakin optimalnya sistem deteksi transaksi keuangan mencurigakan. Penguatan parameter pemantauan membuat transaksi bernilai kecil dan berulang yang sebelumnya sulit teridentifikasi kini dapat terdeteksi lebih efektif. PPATK juga mencatat QRIS menjadi instrumen pembayaran yang paling banyak digunakan untuk deposit judi online. Selama semester 1 2026, nilai deposit melalui QRIS mencapai 12,36 triliun rupiah atau sekitar 56,04% dari total deposit dengan 168,77 juta transaksi. Penyalahgunaan dilakukan oleh oknum melalui merchant, identitas dan juga tujuan transaksi yang dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas perjudian online. Karena itu PPATK mendorong penguatan proses verifikasi merchant, pemantauan transaksi serta penindakan terhadap pihak yang menyalahgunakan sistem pembayaran digital tanpa mengurangi manfaat QRIS bagi masyarakat dan pelaku usaha. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Pendengar, saat ini jarum jam menunjukkan pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur dan juga dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 dan 0813-5494-419. Hingga nanti pukul 13 atau hingga pukul 1 siang waktu Indonesia Timur bersama Saifullah Nelwan, ada Agnes, Edi Emcar, dan juga Bung Sugiono di Pemancar Radio, dan juga tentunya untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, jangan lupa nama dan juga alamat, kemudian judul lagu dan nama penyanyi ya, yang ingin Anda dengarkan atau ingin Anda request ya, dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Ada yang terhubung melalui 4419, ya sudah ada yang terhubung, silakan. Selamat siang.
1: Selamat siang, musik tradisional daerah Bang Palen.
0: Ya, selamat siang Bang Luhut, silakan.
1: Lagunya dari ini, Trio Centuri.
0: Trio Centuri.
1: Judulnya Dongan Merbada.
0: Apa judulnya?
1: Trio Centuri, judulnya Dongan Merbada.
0: Dongan Mar?
1: Merbada. Bahasa Indonesianya teman berantam.
0: Wih, teman berantam. Oke, oke.
1: Kalau itu bang ini, lagu ini menceritakan ini tentang suami istri, teman berantem, teman susah senang, itu ceritanya.
0: Oke, oke, oke.
1: Iya. Oke, ada kan lagunya bang?
0: Ada.
1: Iya. Oke, salamnya yang pertama buat Bang Palen, selamat tugas sampai tuntas bersama si Anik dan operatornya. Terus buat Dire, Namo, ada Manok, ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Bagus, Mama Siva, Mama Rum Rawer, ada juga Bang Putra Ngamuro, Bang Raja Mudi, Pak Junedi, Pak Palen, dan juga Bang Giyari Karangmudia, ada juga Bunda El, Nona Pika. Terus buat semua-semuanya saja yang lagi mendengarkan. Selamat siang, terus dengan daerah. Terima kasih. Horas.
0: Terima kasih kembali, Horas. Selamat siang untuk Bang Luhut ya, di Tapanuli yang sudah bergabung ya. Nah, terima kasih. Oh, di sana masih pagi kayaknya, jam 10-an ya. Nah, ya pokoknya selamat pagi untuk masyarakat Tapanuli di sekitarnya dan juga tentunya untuk yang pendengar saat ini masih bergabung, silakan ya, dalam acara musik tradisional dan budaya lagu-lagu daerah ya. Nah, lagu-lagu daerah yang ada di Sabang sampai dengan Merauke bebas ya. Dari Miangas sampai dengan Pulau Rote ya, yang mau request lagu, lagu-lagu daerah boleh silakan. 22074 atau 0813-5494-419 hingga pukul 13 atau hingga pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Saat ini berhubung sudah pukul 12 lebih 4 menit atau jam istirahat ya tentunya, yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat akan beristirahat atau mungkin yang sedang mencari tempat untuk makan siang di mana ya, untuk berhati-hati berkendara. Nah, tentunya untuk selalu mengutamakan bawa dorang punya keselamatan ya, atau mungkin juga untuk kakak-kakak dorang. Nah, untuk selalu fokus, jangan karena lapar akhirnya balap nantinya terjadi celaka ya. Oke, ada yang terhubung di 4419. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Iya. Iya, ini mau request lagu ini. Kaparen. Kapalen.
0: Putra Mino kah?
2: Iya, betul, dengan ini Putra Mino ini.
0: Baik, baik. Silakan Putra Mino. Ya.
2: Mau request lagu Tune mana katu mana Riwo.
0: Tune mama
2: Tune mana Midway. Bedo kodo tune mana ni yuwei.
0: Masih dicari.
2: Ya, mau kirim-kirim salam dulu Kapalen. Pertama-tama Kapalen selamat bertugas

0: Senja, selamat siang. PS1, Mama Bagus Kaladiri. Pada Arema SPC, selamat siang. Terus Mama Mama Mukiri, Mama Ayu Ikram, terus Paman Yoteni, Bun Akudioni, Mama Noper, Amo Windesi, kemudian Abang Junaidi di Ambon. Pokoknya semua-semuanya yang morning pada siang hari ini. Teman lagunya ada?
1: Ada. Tune mana Niu Weye?
0: Ya, tune mana Bedo Kodo ni Niu Weye.
1: Oke.
0: Iya. Ada ke Kamano?
1: Ada.
0: Oke, terima kasih Kamano. Selamat siang, selamat bertugas.
1: Ya, terima kasih, kembali. Selamat siang kembali untuk Putra Mino ya. SP2 kali bumi yang sudah bergabung ya.

0: Ada yang terhubung melalui WhatsApp. Silakan, selamat siang.
1: Selamat siang, Bung Valen.
0: Ya, Mama Lani.
1: Ya, terima kasih kenal suaranya. Iya, sukses buat Bung Valen bersama teman-teman yang ada di Wadio maupun yang Jalan Merdeka. Tuhan memberkati.
0: Amin, terima kasih. Tuhan memberkati untuk Mama Lani.
1: Iya, Mama Lani request lagunya itu dari, Membrasar ini. Siapa, Raul Membrasar kah? Mm-hmm. Hilang Terada Kabar.
0: Oh ya, siap.
1: Iya. Mama Lani mau siapa? Pembuka pintu tadi siapa ya?
0: Bang Luhut.
1: Di oh iya. Uli. Selamat siang, selamat berapa saja bersama keluarga. Kemudian buat teman-teman pemerhati semua, selamat siang, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Buat keluarga besar yang ada di Arui, Tuhan memberkati, mulai dari yang gunung sampai yang dekat sekolah sana, rumah-rumah semua itu. Iya, mm-hmm. Kemudian juga buat teman-teman yang nanti masuk, ya selamat siang dan selamat berapa saja bersama keluarga ataupun masyarakat di kantor, selamat beraktivitas. Yang sedang santap siang, selamat santap siang saja. Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin.
1: Ya itu saja Bung Valen. Terima kasih. Selamat siang. Jalurnya dikembalikan, lagunya ditunggu.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang untuk Mama Lani ya, di Kalibubu atau Arwi ini. Baik, terima kasih untuk Mama Lani yang sudah bergabung ya. Nah, tiga penelpon kita dengarkan dulu pendengar ya. Untuk menemani Anda saat ini yang sedang menikmati waktu beristirahat atau untuk yang sedang menikmati dan makan siangnya. Selamat mendengarkan.

0: Jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu.
2: Oh nih, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Panjar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: Beberapa teman yang baru saja menemani Ronde Karena Pendengar, mantar kita pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Yang masih bergabung 0984-22074 atau 0813-5494-419 ya, yang bergabung dalam acara musik tradisional dan budaya ya. Nah, yang sementara menikmati dan makan siang ya, selamat menikmati. Nah, untuk bawang orang yang masih kerja ya, tentunya yang kerja di kebun atau mungkin juga yang bekerja di ladangnya ya. Nah, jangan lupa untuk istirahat sejenak dan menyantap hidangan makan siangnya yang mungkin sudah dibawa tadi dari rumah atau yang mungkin diantar ya sama istri tentunya. Nah, dan juga ada yang sudah terhubung 2074, selamat siang.
1: Siang Pales. Amo.
0: Amo.
1: Selamat siang, selamat bertugas kata paling yang ganteng.
0: Terima kasih Amo.
1: Yo, begitu boleh toh. Nih Amo minta lagu rohani dari Weremisido. Yo, lagu ini Amo salam buat Ibu Pendeta di Gedo.
0: Yeah.
1: Selamat siang Mama Kaira. Yo, Amo salam buat Mama Bagus, Arema, Pada Arema, Dire, Mama Silva, Mbak Lasri, Mama Arfa, Mama Jamila, Ria, Bapak Yeri, Ria, Dinda, Amo salam buat Mama Lani di Arui, Mama Sia. Yo, Amo salam buat Mbak Sapu. Kau pada raya, baru pulang dari kini, pulang sekolah.
0: Iya, Amo.
1: Iya, raya kakak panggil, bang, selamat siang. Iya. Paling ketawa. Iya, selamat siang lagi buat Mama Rahil Limor. Dengan teman-teman. Iya, Amo sekarang buat Cete dan Nenek di EPK. Mama... Mama Sawaki. Bapak Sawaki. Bapak Manu, Mama Manu. Ya, salam bagi buat Kakak Ines dan Tante Natalia.
0: Iya.
1: Ya, selamat siang saja. Ya, buat Riono, Bung Timo, Yance. Ya, salam bagi Mama Corsano, Mama Inge, Mama, Bapak Rahel. Ya, salam bagi buat Tandi Topo. Yang di topo tu Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ikram, Mama Kiri, Mama Ayu. Salam buat yang di sama busa itu Mama Oges, Mama Anto, di batas kota Kesawon. Di rumah sini ada Rian, Kakak Panda, Dapa, semua yang di rumah sini. Ya, salam untuk Senja.
0: Ya,
1: pagi-nya ditunggu. Halo.
0: Baik, kamu.
1: Kalian semangat.
0: Siap, Ambo, siap. Oke, ada mau di Sanoba ya. Lagunya lagu rohani dari UMS Sido ya. Lagunya sudah saya siapkan ya, terima kasih untuk kamu. Nah, di belakangnya kamu, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Musik budaya Pak Junaidi Ambon
0: ya. Silakan Pak Junaidi.
2: Apa kabar?
0: Puji Tuhan, baik selalu, terima kasih. Pak Junaidi, bagaimana kabarnya?
2: Ah, sehat walafiat. Cerah ceria. Kumpalin.
0: Ya.
2: Beta mau minta satu lagu, tapi beta lupa dia pun judul, tapi dia punya lirik begini. Papa mantu, ipar-ipar,
0: oh,
2: yeah. Ayo buka pintu, ayo masuk. Itu gimana? Papa mantu.
0: Insos Kofiao.
2: Apa?
0: Insos Kofiao.
2: Insos Kofiao.
0: Kofiao.
2: Kofiao.
0: Iya.
2: Dia pun judul Kofiao.
0: Insos Kofiao.
2: Insos Kofiao eh.
0: Ha.
2: Oh iya. Dia ada toh?
0: Ada, ada.
2: Ah, serta menyapa untuk Bung Valen, terima kasih banyak dan selalu berkati Tuhan ya.
0: Amin,
2: bersama
0: keluarga.
2: Amin, ada kita orang punya Mama Amo yang baru lewat. Terima kasih banyak ya, kalau ada Senggol, kalau Mama Ayu juga, Mama Ina juga. Siapa lagi? Mama Bagus juga, Mama Novel ya. Selamat siang harapan sih. Ada Bung Luhut. Bang Luhut yang ada di Tapanuli, selamat siang, salam sehat. Pak Diren juga di sana, ada Ibu Mam Brawer, ya Brawer juga, selamat siang harapan sehat juga. Mama siapa, Rema ya, Pak Rema juga di sana, selamat siang harapan sehat. Lalu ada Mila juga yang ada di sana di Sumatera, ada juga Bunda Els juga yang ada di Manado. Lalu kemudian ada siapa, Senja ya, Pak Senja, selamat siang dan harapan sehat selalu. Ada siapa lagi, semua-semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi ya. Ada apa, Sus Kofio,
0: Kofiau
2: ya.
0: Iya,
2: Kofiau. Itu penyanyi siapa itu?
0: Penyanyi aslinya ada Gurame Band ya.
2: Oh, Kofiau Gurame Band ya.
0: Iya.
2: Oke, itu dulu. Terima kasih, Danke.
0: Baik. Terima kasih kembali, selamat siang untuk Bang Junaidi di Ambon yang sudah bergabung. Lagunya Insos Kofiau.

0: Di belakangnya Bung Junaidi, selamat siang.
1: Selamat siang, dari Manado menyapa.
0: Bunda El, silakan.
1: Iya, Bunda El. Kabar Bunda El sehat ya, sehat. Ada angin-angin, sepoi-sepoi. Ini kari ya?
0: Iya.
1: Tidak meleset. Wah, itu lagu dari, aduh bukan itu penyanyi, itu judulnya Love You.
0: Apa ya?
1: Ya Love You, lagu Ambon.
0: Ka Love You?
1: Ya, cuma itu judulnya Ya Love You, lagu Ambon. Elka mungkin, Elka featuring siapa dia ya?
0: Elke Ngantung, Wilisa Sopacua bukan?
1: Iya.
0: Oh ya.
1: Menyapa dulu kan?
0: Boleh, silakan.
1: Ya, menyapa pertama tentunya buat hari yang sudah bertugas. Selamat siang, salam sehat, sukses, sejahtera, dan selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga. Salam sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih. Dan harapan sama untuk Bunda El dan keluarga.
1: Amin, makasih. Lagi penyapa ada Pak Junaidi di Teluk Aman Manusia. Salam sehat, sejahtera, berkati. Pak Suhut juga di Tapanuli, salam sehat, salam kompak. Saya juga di Bogor. Ada juga Senja. Mak Bagus, Mak Novel, Mama Ayu. Ada Kak Kadirin, Mama Bindenci atau Mak Rahel. Salam sehat semuanya, putra tunggal, putra Rema, putra Wulan. Ada juga Damar Wulan. Ada bulan semua sudah kan yang menyatu di Pro 1 Nabila yang dipandol sampai sehari. Kita salam sehat semua jadi keluarga masing-masing. Kalau punya usaha lancar-lancar, itu usaha diberkati selalu.
0: Amin.
1: Lagu aman?
0: Aman Bunda.
1: Nah, hari yang sedang bertugas, makasih dan selamat siang.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Bunda El di Manado ya. Lagunya I Love You ya, dari Elke Ngantung dan Willy Sopacua. Nah, ya, tiga telepon kita dengarkan oleh pendengar, teman-teman yang sudah di request ya, nantinya Anda bisa bergabung kembali selepas beberapa tembang berikut ini.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Beberapa teman yang bersedia menemani Ruang Dengar Pendengar mata kita pukul 12.53 menit waktu Indonesia Timur. Satu penelpon lagi, kalau masih ada lagi yang ingin bergabung ya, menjelang pukul 13 atau pukul 1 siang dinamika olahraga tentunya. Ada yang terhubung 22074. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang paling yang cantik.
0: Ya, Amo.
1: Selamat siang, selamat bertugas. Ini Amo bilang Tuhan memberkati paling.
0: Amin.
1: Tapi Amo minta lagu Menado satu. Ya nanti paling putar
0: ya. Oh ya, siap Amo.
1: Ya Menado Samir begitu. Ya Amo, salam buat Sat Mama Pendeta di Wario. Mama Saira. Itu kasih lagu itu untuk dia. Ya Amo, salam buat semua saja ya. Yang yeah, di luar Papua, Topo, Noker, Nusi, Mor. Nama Rayo di Mor ya. Selamat siang saja. Ya Amo, salam Bapak Setiau di batas kota. Selamat siang. Mama So, Om Tato. Selamat siang. Ya itu saja, terima kasih. Kalau lagunya ditunggu, Amo dengar.
0: Okay, Amo.
1: Ya, paling yang ganteng Tuhan memberkati paling.
0: Amin, sudah terima kasih. Ya. Amin, terima kasih Tuhan memberkati Amo ya. Ya. Dan juga keluarga tentunya. Lagunya lagu Manado ya. Nah, dan juga pendengar, Amo tadi sebagai penutup ya tentunya dalam acara musik tradisional dan budaya. Terima kasih yang sudah bergabung untuk Bang Luhut, Putra Mino, Mamalani, Amo, Bung Junadi dan juga Bunda El di Manado ya tentunya. Kita berpisah dengan harapan nantinya dapat berjumpa kembali di lain kesempatan jam yang sama ya, setiap hari Senin sampai dengan Kamis, Sabtu dan Minggu ya. Nah, selanjutnya pendengar, kami ajakkan untuk mendengarkan satu tembang Manado ya, jelang warta berita olahraga atau dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Kuat Timnas Putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Dinamik Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Mikael Sanchez. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, Ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michel Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celcius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
1: Segalanya berjalan.

0: kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
1: See where we're at and we want to seize it. Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, produksi RRI Press Mengudara untuk Indonesia.
2: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him.

dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Nadia menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with an impressive victory.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
0: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersial kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
0: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
2: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya, makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
0: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, nggak banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu kondisinya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk.
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persibaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persibaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru, termasuk legion asing, sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach, yang tidak puas. Akan respect juga atas dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40% di tanggal 4 September setelah dimulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman, ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di Liga nanti. Ya, sekali lagi selamat. Kita baru kumpul juga, nggak terlalu lama juga, nggak banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu kondisinya gimana, taktiknya gimana. Jadi ya, menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik kondisinya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya Alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin lah. Terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zili karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor beregu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Nabire dan saat ini jarum jam 01.01 menunjukkan pukul 13.33 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda yang mendengarkan Amal Gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz atau mendengarkan melalui streaming dan juga RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat. Kami ajak Anda mendengar selanjutnya dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

Pendengar, kita berjumpa dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi siaran hari Rabu 5 Agustus di tahun 2026. Bersama saya Fulan Elwan, Agnes Pratiwi dan juga Bung Sugiono di pemancar radio mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Kami ajak Anda pendengar untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419. Serta untuk Anda yang ingin berpartisipasi dalam live TikTok, ya tentunya boleh silakan karena saat ini kita sedang live di RRI Nabire, ya tentunya. Untuk yang bergabung, jangan lupa nama dan juga alamat, kemudian judul lagu dan nama penyanyi yang ingin Anda dengarkan, ya tentunya. Ada yang terhubung melalui 4419. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut. Ada lagi kita, Bang Valen, kembali lagi.
0: Ya, selamat siang, Bang Lut, silakan.
1: Dari mana tadi? Ini dari Ayu Ting Ting. Judulnya itu Single Happy.
0: Single Happy.
1: Iya, dari Ayu Ting Ting. Oke, salamnya buat Abi Nedi, Bunda Ella, Nafisa, Bang Putra Samoro, Bang Roy Kamudi. Ada juga Mama Ina, Mama Bagus, Mama Siva, Mama Remrawer, Mama Ayu. Iya. Ada Manov, ada Amo, ada Diren, ada dan siapa tadi? Mama Dina tadi ya. Dari yang di siapa tadi yang SCP juga menelpon di lagu tradisional itu, Bang?
0: Mama Lani.
1: Iya, Mama Lani, salam, salam Bali, salam kenal. Terus, ya, tema-temanya saja lah yang lagi pantau saat ini. Oke, buat Bang Valen, selamat bertugas sampai tuntas bersama operatornya. Terima kasih. Pro Dangdut, ya. Dangdut adalah kita. Horas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, selamat siang Horas. Untuk Bang Luhut di Tapanuli, lagunya Single Happy, ya. Biar single, yang penting happy. Oke, di belakangnya Bang Luhut, 22074. Ada yang sudah terhubung, silakan. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Kak Valen.
0: Mau bagus.
2: Ini Mama Bagus lagi acara nih, nyempat masuk. Pas ketemu mulai. Kak Valen, aku mau ucapin selamat bertugas ya. Selalu panjang umur, gemak rezekinya Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Valen.
0: Amin, doa harapan yang sama untuk Mama Bagus.
2: Kak, aku mau request lagu ini nih. Termenung.
0: Termenung.
2: Lagunya Termenung dari Adela.
0: Oke, mau bagus ya.
2: Salamnya buat pendengar pemerhati yang dari pembuka pintu hingga Mama Bagus, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja yang ada di Timika sana, putra putri Komorong, putra putri Leo 9, putra putri Intan, putra Manggiri, putra Rongga Iwa, putra putri Leo 9, tak lupa juga buat Opami, Opa Valen, Abang Masar Mansur. Terus buat itu Sambi, Putri Koridor, Masuk Marum Berawer, Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya semua selamat siang. Yang ada di toko sana, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikram, di Legari ada Mas Waro, sama Putra Tunggal, sama Mama Rendinya, ucapannya juga selamat siang. Di mana tuh anak Bunda, terus pun buat Kakak Vika. Di Terobosan ada Bunda Alfa, di Jakarta ada Teria, di Jogja sana ada Bapak Masar Keri, tak lupa juga buat yang ada di Banjarmasin, Abang Jojo, Abang Sunaidi, Abang Samsol, Abang Rizky, Teh Dewi, tak lupa juga yang di Tapanuli, Abang Ruhut, ucapannya selamat siang. Yang di Bali sana ada Bapak Nyoman, terus buat Abang Ibrahim juga, ucapannya semua selamat siang, pendengar pemerhati tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat terobosan saja. Tak lupa juga buat Putra Menau. Terus buat semua saja tanpa terkecuali. Buat kebaliknya, kalau dikembalikan lagunya ditunggu.
0: Terima kasih, selamat siang untuk Mama Bagus ya. Ya, lagi di tempat acara nih. Menyempatkan waktu untuk bergabung ya. Terima kasih untuk Mama Bagus di Kanadiri ya. Lagunya Termenung ya. Di belakangnya Mama Bagus, kalau masih ada lagi pendengar untuk Anda yang ingin berpartisipasi ya. Ada yang sudah terhubung, 2074. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Pro Dangdut, Bu Valen.
0: Iya, selamat siang, Bang Cunedi, silahkan.
3: Pak Cunedi, Ambon.
0: Iya.
3: Mediset, Gubuk Bambu.
0: Gubuk Bambu. Baik.
3: Salam. Salam untuk Bu Valen, terima kasih banyak untuk boleh berkati Tuhan selalu, harapan sehat, walafiat. Ya. Ada Mama Bagus yang barusan malam bolong masih bolong jadi gitu. Mama Bagus juga yang ada di sana, lalu kemudian Mama Iren juga, Mama Iren juga yang ada, kita punya Mama Bulu juga tadi barusan lewat ya, terima kasih banyak salamnya, ada keturunan punya Mama Novel juga di sana, lalu Timbo Mahamu juga, ada Mama Ayu juga di sana, ada Senja juga, Selamat Siang Harapan Sehat juga ya, Modem Brower juga, lalu Emma Ina juga, ada ketemunya Bunda El juga yang ada di sana, lalu kemudian ada Putra Rima juga ya, itu dulu, terima kasih banyak, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih kembali, selamat siang menjelang sore untuk Bang Junaidi di Ambon. Oke, tiga penelpon yang sudah bergabung saat ini, dan juga untuk anak pendengar. Kita dengarkan dulu ya dengan teman-teman yang sudah di request. Ada Single Happy Ayu Ting Ting, Termenung, Ida Laila, dan juga Mas Mulyadi dan Kubuk Bambu dari Megiset. Selamat siang, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
2: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Beberapa teman dangdut yang baru saja menemani Aaron dengan para pendengar saat ini, mantap kita pukul 13:56 waktu Indonesia Timur, dan juga yang masih bergabung tentunya 0984-22074 atau 0813-5494-419, atau Bang Mamudar dan juga bisa berpartisipasi ya tentunya di live TikTok. Nah, karena saat ini tentunya Pro 1 sedang live di RRI Nabire ya, tentunya RRI underscore Nabire. Nah, pemodoran juga bisa mungkin nonton ya secara langsung Pro Dangdut, juga bisa request lagu di kolom komentar tentunya. Ada silakan 0984-22074 atau 0813-5494-419. Nah, tadi siapa tadi? Skyhope ya, Skyhope 72 lagunya mana tadi? Denny Caknan ya. Silakan Bung Valen yang pilihkan. Oke, thank you untuk Bang Andre ya. Jalan Merdeka, oke. Lagunya dari Denny Caknan sudah saya siapkan, ya, aman. Nah, tinggal diputar. Dan juga cuaca untuk siang hari ini pendengar masih sangat cerah dengan udara yang cukup panas, ya tentunya yang melaksanakan aktivitas di luar ruangan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, ya tentunya. Nah, dan juga selalu agar memperhatikan kondisi tubuh, jangan sampai terhidrasi, ya. Jangan sampai dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah. Ada 2274 yang sudah terhubung. Silakan, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Bro Dangdut. Halen, Kak Halen.
0: Iya, selamat siang, Bunda.
1: Nado.
0: Silakan, Bunda.
1: Mau request lagu Sambalado.
0: Sambalado, dimakan dengan tinutuan, ya?
1: Iya, betul. Kenapa? Kak Halen sudah pernah rasa bubur mandado, enak sekali, kan?
0: Apalagi kalau ada ikan asinnya, sambalnya pedis sekali.
1: Ikan asin, siram minyak angus itu kan, minyak bekas, baru pakai apa itu, tahu, weh, weh.
0: Hei, mantap sudah itu.
1: Itu di peda-peda beruang, weh. Jadi dikatakan. Ya, salam pertama tentu buat kawalan yang sedang bertugas selamat siang. Rodanggu, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu, amin.
0: Amin, amin, terima kasih. Dan harapan yang sama untuk Bunda ya.
1: Amin, makasih. Lanjut, ada Pak Junaidi di Teluk Ambon Manis. Salam kasih, salam hormat. Bang Luhut juga di Tapanuli, salam sehat. Bang Luhut, salam kompak. Saya Dinda juga di Bogor. Ada Jamila juga di mana, Kopi Jamila Kang. Salam sehat semuanya, kakak. Ada kakak Biren, Mama Bagus, ada Senja, Mama Novel, Mama Ayu, Mama Rahel, aduh semua-semua Senja Kang. Salam sehat semua di keluarga masing-masing. Salam sehat semua di keluarga masing-masing. Yang punya usaha lancar-lancar tuh usaha di keluarga. Iya. Untuk Kak Valen, makasih, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Bunda El. Ya, untuk Bunda El ya, selain makan bubur manado pernah juga ke sana ya. Tahun 2004 2011 apa 2012 ya kalau tidak salah, ke Tahuna ya waktu jalan-jalan. Oke, dan juga pendengar untuk Anda saat ini yang sedang menikmati waktu bisa selamat beristirahat ya. Nah, dan juga ya masih melaksanakan beraktivitas dan kesibukan Anda, tetap semangat, semoga sukses selalu tentunya.

0: Ya, pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami memperhatikan untuk Anda, kami sampaikan informasi Cek Fakta.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
0: Informasi Cek Fakta yang pertama, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri diklaim menggeledah rumah mantan Presiden Joko Widodo Jokowi di Solo, Provinsi Jawa Tengah, dan menemukan sebuah bunker berisi 6.000 triliun rupiah. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google. Dengan memasukkan kata kunci, Polri temukan bunker besar berisi 6.000 triliun rupiah di rumah Jokowi di Solo. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah dilakukan pengecekan, video pengunggah mencantumkan label video itu dibuat oleh Artificial Intelligence AI, dan lebih lanjut hasil uji Hive Moderation mendeteksi bahwa video tersebut merupakan AI generatif dengan probabilitas tinggi yakni mencapai 99,9%. Informasi Cek Fakta yang berikut, beredar sebuah unggahan di

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.
1: Oke, pendengar masih bersama dalam acara Pro Dangdut. Ya, tentunya Dangdut adalah kita yang mau bergabung 0984-22074 atau 0813-5494-419 serta melalui live TikTok ya. Nah, saat ini RRI Nabire sedang live TikTok. Tentunya untuk yang mau bergabung boleh silakan ya, atau bisa berpartisipasi secara langsung di kolom komentar untuk yang mendengarkan sekaligus menonton di TikTok ya. Dan juga dua yang sudah bergabung tadi, ada Andre di TikTok tadi, lagunya dari Deni Caknan, tadi Bunda L di Manado dengan Ayu Ting Ting, ya, Sambalado. Di belakangnya Bunda L, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
1: Ya, selamat siang, silakan. Dengan Bung siapa dan di mana?
2: Dari Bang Jojo, Banjarmasin.
1: Bang Jojo, Banjarmasin. Banjarmasin bagaimana kabarnya hari ini?
2: Banjarmasin kabarnya alhamdulillah, sehat-sehat semua.
1: Cuaca cerah Bang Jojo.
2: Wah, cuacanya cerah seperti ini. Para sampean di sini cerah juga.
1: Baik, silakan Bang Jojo.
2: Abang siapa nih? Bang Ari ya?
1: Valen Bang Jojo.
2: Oh, Bang Valen. Iya. Ya nih lagunya Adu Buyung lagunya.
1: Adu Buyung.
2: Ya, Adu Buyung, Ladang.
1: Adu Buyung dari Manis Manja Group ya.
2: Iya.
1: Baik.
2: Ya, salamnya buat Cana nih, Diren sekeluarga, mudah sehat ditunggu sana Diren. Buat ini Mama Bagus juga. Buat Putra Arema, buat Pak Arema. Buat semua nih, enggak apa lah Bang Palen.
1: Siap.
2: Buat semuanya, mudah semuanya kalau sehat aja di sana.
1: Iya.
2: Ini ada yang ikut sana, Bang Palen.
1: Boleh, silakan.
2: Ade masuk.
1: Halo, selamat siang.
2: Buat semuanya, enggak apa lah Bang Palen. Ya.
1: Halo.
3: Selamat siang Bang Palen.
1: Selamat siang.
3: Nah, gimana kabarnya Bang Palen?
1: Puji Tuhan, baik selalu, terima kasih. Bang siapa, Jaka kah? Atau bukan?
3: Iya.
1: Oh.
3: Bang Jaka Ibrahim dari Jawa Timur, Tulungagung.
1: Silakan.
3: Iya. Nah, Bang Ano Pate mau request lagunya Lari Pagi aja, Bang Palen.
1: Lari Pagi.
3: Iya, supaya berkeringat.
1: Supaya sehat.
3: Panas. Nah, Ano, salam Ano, Bang Palen. Salamnya buat Mama Bagus dan apa bagusnya, apa bagusnya. Dari Tuhan Diren, Mbak Lastri, Putra Tunggal, Damar Rulan. Ya, orang lain yang belum kenal, salam kenal juga sama ya. Pak D. Ibrahim dari Jawa Timur, Tulungagung. Nah, itu aja Bang, salamnya.
1: Baik.
3: Iya, Bang Palen, semua sehat selalu Bang Palen.
1: Amin, terima kasih. Bang Jaka juga.
3: Nah, belakang lagi Bang C tadi, Bang Palen.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang untuk Bang Jaka dan juga Bang Jojo ya, di Bang Jaka Ibrahim di Tulungagung, Jawa Timur ya, dan juga Bang Jojo di Banjarmasin. Terima kasih sudah bergabung. Nah, selamat bergabung untuk Desa Baru yang baru saja bergabung di live TikTok ya tentunya. Empat yang sudah bergabung di siang hari ini untuk sesi yang kedua ya, selepas tadi informasi cek fakta. Kita dengarkan dulu dengan beberapa tambah yang sudah direquest. Ada miliknya Deni Caknan dengan Negoro Angin, disusul dengan Sambalado, Ayu Ting Ting, dan juga Manis Manja Group dengan Aduh Buyung. Selamat siang pendengar untuk Anda. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: saling percaya, komunikasi lan setia, sementara LITW bisa benua. Nanti apa laku mas?
1: Iya, ya bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: song?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to set reality.
1: Gue ngomong aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir senger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus. Rasa teko nalesane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Ah, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Ya, masih bergabung tentunya dalam acara Pro Dangdut. Dangdut telah kita saat ini 0984-22074 atau 0813-5494-419. Nah, bisa juga yang saat ini sedang menonton atau mengikuti live tweet RRI Nabila saat ini juga bisa bergabung ya tentunya di live kolom komentar. Langsung saya tulis judul lagu sama nama penyanyi dan juga jangan lupa dengan siapa dan dari mana atau alamatnya ya tentunya. Tom punya waktu kurang lebih masih ada sekitar 35 menit ya. Hingga nanti pukul 15 atau hingga pukul 3 sore ya, waktu Indonesia Timur. Nah, menyapa juga yang saat ini baru saja bergabung di Pro 1 RRI Nabire yang melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz atau yang mendengarkan melalui streaming dan RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat ya tentunya. 2074, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Bung Bale.
0: Ya, Putra Tunggal.
1: Aduh, lambat ini mulai tadi tidak monitor. Ya, salam-salam dulu dari Basana. Sama Mak Bagus, Putarema, Pak Mbak Lastri, ada Amulisi, Mama Dago, Kirin, Mama Sifat, Mama Jang. Yang di toko Mama Inang, Mama Ayu, Mama Isam juga selamat yang ganda. Yang dilegari Mas Farok, Ibu Teman, Mas Anil, Pak Sister, Ikram, selamat siang dan selamat istirahat. Lagunya Belah Duren.
0: Belah Duren.
1: Terima kasih
0: kembali, selamat siang untuk Putra Tunggal.

0: Lagunya Bladuren dari Julia Perez. Kalau masih ada lagi yang bergabung, silakan 0074 atau 0813-5494-419. 0074, ada yang terhubung. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Bu.
0: Mbak Lasri.
1: Halo, Mbak.
0: Silakan, Mbak.
1: Ya, selamat siang, Bu. Salam kompak baru. Salam balik yang baru single-single, ya. Aku tunggal yang di negeri. Salam juga ke Mas Warah yang tentunya ada warga negeri semuanya yang terkoles.
0: Iya.
1: Beristirahat. Biasanya itu kalau di kampungan lagi, bisa-bisa lagi baru pergi ke rumah. Jadi yang hari ini sedang asik dengerin RRI Nagiri, ya. Kemudian yang di Banjarmasin, ya, makasih atas mulai. Salam balik ke warga Banjarmasin semua tanpa dari kecuali. Kemudian saya akan dari Ada Timur, selamat siang, yeah, juga kemudian untuk Mama Bagus, untuk pokoknya semuanya warga Nagiri, Papua Tengahatan, Pak Terkecuali, selamat siang, selamat bergoyang. Aku lagunya pesan lagu Akhir Sebuah Cerita.
0: Boleh. Dari siapa tuh?
1: Siapa aja, yang penting judul lain aja, siapa aja, sosok aja lagunya yang lagi dengar. Oke, itu salam untuk kita, kemudian juga anak
0: terima kasih kembali, selamat siang Mbak Lastri di Grimulyo, ya. Nah, lagunya Akhir Sebuah Cerita. Ya, dan juga pendengar saat ini yang sedang dalam perjalanan untuk berhati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan dan juga ya masih melaksanakan aktivitas dan kesibukan, semoga sukses selalu. Ya, bersama Persatu kembali kita mendengarkan dengan teman-teman yang sudah di request ada miliknya Roma Irama, Lari Pagi, Julia Perez, Belah Duren dan juga Akhir Sebuah Cerita. Selamat mendengarkan.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
2: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
3: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
2: Keren. Peringkat apa tuh?
3: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
2: Mager tahu?
3: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Beberapa teman dandut yang baru saja menemani anda pendengar, mantar kita pukul 14:46 waktu Indonesia Timur, dan juga selamat siang yang masih setia mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Ada juga untuk anda pendengar masih bergabung 22074 atau 0813 5494 419.

0984 2207 atau 0813 5494 419. Yang mendengarkan melalui live TikTok RRI Nabil juga bisa berpartisipasi ya tentunya, dengan kolom komentar atau menuliskan judul lagu atau lagu yang mau di request di live chat kolom komentar ya tentunya. Nah, dan juga cuaca masih sangat cerah tentunya sore hari ini mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas untuk apa-apa orang ya tentunya yang masih berkarya.

0: bapak eh
1: Iya, soalnya dewasa ini cendera semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Ya wis ngancani aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Aku ndek sesuatu ya.
2: Wes kukus tuku Malang, sok Malang.
3: Lah iki jangan berluar negeri aku iso ya.
0: Iki wis lojo gawane teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Maaf nih jero ayo ya. Mereka yang coba banter tenan lagi nih.

Mendengar saat ini jarum jam 11.01 menunjukkan pukul 14.55 menit waktu Indonesia Timur, dan terima kasih untuk kalian sudah bergabung dan juga berpartisipasi. Ya, tentunya kita berpisah dengan harapan nanti dapat berjumpa kembali di lain kesempatan jam yang sama setiap harinya. Dan selamat siang menjelang sore untuk pendengar, dan untuk berjumpa kita di siang menjelang sore hari ini dengan satu tembang dangdut berikut ini.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
2: Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Beberapa teman yang bersedia menemani Ronda Gerhana Pendengar saat ini mantar kita pukul 15 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. RRI.co.id Jakarta pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk dasar yang 1 Agustus 2026, periode 1 hingga 10 Agustus. Dalam pemutakhiran BMKG tersebut, sejumlah wilayah di Pulau Jawa masuk kategori awas, menandakan risiko kekeringan berada level tertinggi. BMKG menjelaskan kekeringan meteorologis merupakan kondisi ketika curah hujan berada jauh di bawah normal dalam periode tertentu. Situasi ini ditandai dengan meningkatnya suhu udara, berkurangnya kelembapan, dan tingginya laju penguapan yang menyebabkan cadangan air terus menurun. Hingga awal Agustus 2026, sekitar 74% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. BMKG juga memperkirakan fenomena El Nino masih mempengaruhi kondisi cuaca dan berpotensi memperpanjang musim kering hingga awal 2027. Puncak musim kemarau tahun ini diprediksi berlangsung pada Juli hingga September 2026, namun setiap daerah mengalami puncak musim kemarau pada waktu yang berbeda sehingga dampaknya tidak terjadi secara bersamaan. Nah, BMKG menghimbau masyarakat di wilayah yang telah memasuki musim kemarau untuk menghemat penggunaan air. Warga juga diminta menghindari pembakaran lahan maupun sampah karena berpotensi memicu kebakaran saat kondisi cuaca sangat kering. Dalam sistem peringatan dini, BMKG membagi tingkat kekeringan meteorologis ke dalam 3 kategori. Tingkat tersebut terdiri atas waspada, siaga, dan awas, yang masing-masing menunjukkan peningkatan risiko terhadap berkurangnya ketersediaan air. Nah, kategori waspada diberikan kepada wilayah yang mulai mengalami penurunan curah hujan di bawah kondisi normal, sementara kategori siaga menunjukkan cadangan air tanah mulai menurun sehingga memerlukan langkah antisipasi lebih serius. Adapun kategori awas menjadi status tertinggi dalam peringatan kekeringan meteorologis. Status ini menandakan satu wilayah telah lama tidak menerima hujan sehingga berisiko mengalami kekeringan parah. Untuk kategori awas yang meliputi sejumlah kabupaten dan kota seperti Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan selain itu untuk wilayah berstatus awas, sejumlah daerah di Indonesia juga masih berada pada kategori waspada dan siaga. Status tersebut tersebar di berbagai provinsi ya, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, meski musim kemarau mendominasi, BMKG menyebutkan peluang hujan sedang hingga lebat dan masih dapat terjadi di beberapa wilayah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas gelombang Kelvin, gelombang Oresby, ekuatorial, serta anomali outgoing long wave radiation atau OLR. Fenomena atmosfer tersebut juga diperkuat oleh adanya siklus atau sirkulasi siklonik di Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu. Sistem ini berpotensi membentuk area konvergensi yang meningkatkan peluang hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Nah, untuk periode 4 hingga 7 Agustus 2026, BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Nah, sementara pada 8 hingga 10 Agustus 2026, potensi hujan diperkirakan berlanjut masih di wilayah Aceh, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: P, P, P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

RRI.co.id tadi pendengar. Hari Dharma Wanita Persatuan, Hari Dharma Wanita Nasional diperingati setiap 5 Agustus untuk menghargai kontribusi perempuan Indonesia. Peringatan ini juga mengenang perjalanan Dharma Wanita Persatuan dalam mendukung keluarga, masyarakat, dan pembangunan nasional. Momentum tersebut menegaskan pentingnya peran perempuan di lingkungan aparatur sipil negara. Perannya terus berkembang melalui program pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya yang menyentuh masyarakat. Dan juga untuk kita pendengar, Dharma Wanita didirikan pada 5 Agustus 1974 oleh Ketua Dewan Pembina Korps Pegawai Republik Indonesia, saat itu Amir Mahmud, membentuk organisasi tersebut atas prakarsa Ibu Negara Tien Soeharto atau Tien Soeharto. Nah, pada awal pembentukannya, Dharma Wanita menjadi wadah bagi istri pegawai negeri sipil. Organisasi tersebut juga menghimpun istri anggota ABRI dan pegawai badan usaha milik negara. Melalui wadah itu, anggota diarahkan mendukung pelaksanaan tugas suami sekaligus pembangunan nasional. Peran keluarga aparatur dipandang penting untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintah pada masa itu. Nah, selain memperkuat solidaritas, organisasi ini mendorong peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan keluarga. Berbagai kegiatan kemudian dikembangkan untuk memperluas pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi sosial anggotanya. Memasuki era reformasi, Dharma Wanita menjalani perubahan mendasar dalam struktur dan orientasi kelembagaan. Transformasi tersebut dilakukan agar organisasi lebih netral, mandiri, dan sesuai perkembangan demokrasi. Nah, melalui musyawarah nasional luar biasa pada Desember 1999, nama Dharma Wanita resmi berubah. Organisasi tersebut kemudian menggunakan nama Dharma Wanita Persatuan atau DWP hingga saat ini. Perubahan nama sekaligus menegaskan DWP sebagai organisasi independen dan tidak berafiliasi dengan politik. Posisi tersebut memberi ruang lebih luas untuk berfokus pada pemberdayaan perempuan. Hari Dharma Wanita Nasional tetap diperingati setiap 5 Agustus untuk mengenang awal berdirinya organisasi. Sementara itu, ulang tahun Dharma Wanita Persatuan diperingati setiap 7 Desember.

Beberapa teman pendengar baru saja menemani Anda saat ini dan jarum jam juga pukul 15 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda saat ini yang masih melaksanakan berbagai kesibukan dan juga aktivitas. Tentunya tetap semangat, semoga sukses selalu. Pukul 16 atau pukul 4 sore nanti jelang Warta Berita Sore menemani Anda pendengar masih dengan beberapa teman hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mana kopiku, Mak?
3: Kopi saja terus yang dicari.
2: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
3: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
2: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
3: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
2: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
3: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
2: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana, Mi, kopiku, Pak Deng?
3: Astaga, kopiku dulu pada beling gula.
4: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Bupati Nabire mulai mengambil langkah tegas menertibkan administrasi kepegawaian. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas sekaligus penghematan penggunaan anggaran daerah. Memasuki bulan kemerdekaan HUT ke-81 RI dan demi mewujudkan rasa cinta kepada NKRI, pemerintah distrik Nabire menghimbau masyarakat dapat semarakan kemerdekaan dengan pernak-pernik dan bendera nuansa merah putih.

0: Itulah di antara informasi akan mengisi buletin berita program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, Rabu 5 Agustus 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Bupati Nabire mengambil langkah tegas menertibkan administrasi kepegawaian. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas sekaligus penghematan penggunaan anggaran daerah. Selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire telah menemukan ratusan data pegawai yang tidak valid atau sesuai kondisi yang ada. Penegasan itu disampaikan Bupati Nabire Mesak Magai saat memimpin apel gabungan ASN di lingkungan Pemda Nabire Senin 3 Agustus 2026. Dalam arahannya, Bupati mengaku bahwa pemerintah Kabupaten Nabire mulai mengambil langkah tegas dalam pembenahan terhadap seluruh administrasi aparatur sipil negara ASN Pemkab Nabire. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas sekaligus penghematan penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan bersama Sekretaris Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD, telah ditemukan sejumlah persoalan serius terkait data ASN. Untuk itu, Bupati Mesak Magai meminta seluruh Kepala OPD untuk serius mengawasi

0: benar status pegawainya. Ada pegawai-pegawai tertentu yang sudah pensiun, tetapi kepala OPD dan bendahara tidak maksimal bekerja. Ada pegawai-pegawai tertentu yang sudah lama pindah tugas, tetapi gaji masih melekat di Kabupaten Nabire. Hal seperti ini wajib laporkan kepada kami sebagai pimpinan daerah, sehingga kami tertibkan untuk semua pegawai. Karena belanja ASN ini sangat besar, sangat tinggi sekali. Tetapi kita juga mengalami tantangan yang lebih besar ketika kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran seluruh Indonesia, termasuk kita Kabupaten Nabire. Oleh sebab itu, kami temukan sekian ratus pegawai. Status pegawainya di kabupaten lain, tetapi gaji masih melekat di sini. Ada pegawai sudah meninggal, saya ada temukan juga bendahara yang terima gaji. Oleh sebab itu, kepala OPD harus kontrol terhadap staf dan bendahara. Harus tertipkan. Ada juga yang kami temukan saudaranya meninggal ganti dengan adiknya, masuk selama ini. Ini harus kepala-kepala OPD melihat kondisi hal seperti itu.
1: Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk menciptakan kinerja yang baik, berkualitas, dan mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026. Seluruh perangkat daerah terus diingatkan untuk mengawal pelaksanaan anggaran agar tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. ASN juga diingatkan untuk menjaga netralitas, menjaga etika sebagai aparatur sipil negara, serta menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Robi Fanindi melaporkan.
2: Memasuki bulan kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia dan demi menunjukkan rasa cinta kepada NKRI, pemerintah Distrik Nabire imbau masyarakat dapat semarakan kemerdekaan dengan pernak-pernik dan bendera nuansa merah putih. Berikut Jeffrey Panjatan melaporkan selengkapnya.
3: Memasuki bulan Agustus yang identik dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Distrik Nabire mengajak seluruh masyarakat untuk menunjukkan rasa cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia dengan menyemarakkan lingkungan menggunakan bendera merah putih serta berbagai pernak-pernik bernuansa kemerdekaan. Kepala Distrik Nabire, Yusak Jitmau SE, mengimbau seluruh warga, pelaku usaha, instansi pemerintah, sekolah, hingga lingkungan RT dan RW agar memasang bendera merah putih, umbul-umbul, baliho, maupun dekorasi bertema kemerdekaan di rumah dan tempat usaha masing-masing. Menurut Yusak Jitmau, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan upacara, tetapi juga dengan menciptakan suasana yang meriah sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Ia pun berharap partisipasi masyarakat dapat menciptakan suasana yang meriah, aman, dan penuh semangat kebangsaan di seluruh wilayah Distrik Nabire selama bulan Agustus.
4: Kepada warga masyarakat Distrik Nabire agar dapat memasang umbul-umbul bendera merah putih di sepanjang perkantoran dan lorong-lorong lingkungan masing-masing untuk memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Harapan kami dalam memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun akan memberikan kesan tersendiri bagi kita warga masyarakat Distrik Nabire di tahun 2026.
3: Selain memasang atribut kemerdekaan, masyarakat juga diharapkan menjaga kebersihan lingkungan serta ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 ini. Pemerintah Distrik Nabire optimis semangat gotong royong dan nasionalisme akan semakin memperkuat persatuan serta menumbuhkan rasa bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Jelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Distrik Mimika Baru atau Miru, Kabupaten Mimika mendorong masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Upaya tersebut dilakukan melalui lomba kebersihan tingkat kelurahan dan rukun tetangga. Selain itu, Distrik Miru juga mengedukasi pelaku usaha di sepanjang jalan protokol untuk menyediakan tempat sampah dan menata lingkungan usaha. Veronica Sandra kembali melaporkan dari Mimika.
5: Kepala Distrik Mimika Baru Merlin Temurubut mengatakan pihaknya telah menggelar technical meeting bersama para juri untuk menyiapkan kriteria penilaian lomba kebersihan dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Merlin, lomba yang akan dilaksanakan terdiri dari dua kategori, yaitu lomba kebersihan tingkat kelurahan dan lomba kebersihan tingkat RT. Kegiatan ini sekaligus dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat memulai pemilahan sampah dari rumah.
6: Karena kami sedang

0: mendorong untuk pemilahan dari rumah itu benar-benar dilakukan. Nah, kalau tidak dilakukan sekarang, kita tidak punya banyak sumber daya, anggaran untuk bisa dorong, kecuali di hari ini, lewat anggaran 17-an. Jadi kami berusaha memaksimalkan program-program prioritas pemerintah kabupaten untuk bisa jalan dengan penganggaran yang ada.
1: Selain menggerakkan masyarakat, Distrik Mimika Baru juga memastikan pemasangan bendera merah putih di lingkungan RT telah dilakukan. Bendera telah dibagikan melalui kelurahan dan kampung, serta dilaporkan telah terpasang di lingkungan RT. Sementara itu, tim Distrik Mimika Baru mulai melakukan edukasi secara door-to-door kepada para pelaku usaha di sepanjang jalan protokol. Edukasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut surat Bupati Mimika terkait kewajiban pelaku usaha dalam menyemarakan HUT RI. Termaksud menyiapkan tempat sampah dan menjaga kebersihan area usaha tersebut.
0: Untuk melakukan edukasi sekaligus mendata dan meminta mereka untuk menyiapkan tempat sampah, membersihkan areanya masing-masing dan tempat sampah.
1: Distrik Mimika Baru berharap momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi ajang perayaan, namun juga mendorong kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga kebersihan serta membiasakan pemilahan sampah dari lingkungan terkecil. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, pendengar, Polres Nabire memastikan penanganan perkara pidana yang melibatkan seorang anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH terus berjalan sesuai prosedur hukum. Polisi menegaskan proses penyidikan dilakukan secara transparan dan keluarga korban terus memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama Arnold Saudila.
4: Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu mengatakan seluruh proses penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Kapolres, keluarga korban bersama penasihat hukumnya telah bertemu dengan dirinya pada Senin sore 3 Agustus 2026 untuk mengetahui perkembangan penanganan perkara. Dalam pertemuan tersebut, keluarga berharap proses hukum berjalan terbuka dan memberikan rasa keadilan. Sejauh ini, penyidik telah menerima laporan polisi, melakukan visum, melengkapi administrasi penyidikan, mengajukan permohonan penyitaan barang bukti ke pengadilan, meminta keterangan saksi ahli, serta mengajukan pendampingan dari Balai Pemasyarakatan dan Psikiater. Selain itu, penyidik juga telah memeriksa anak yang berhadapan dengan hukum beserta 3 orang saksi. Kepolisian sempat mengajukan permintaan autopsi terhadap korban, namun tidak dilakukan karena pihak keluarga tidak memberikan persetujuan. Kapolres menambahkan, status perkara kini telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Penyidik juga telah menyerahkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2 HP kepada keluarga korban sebagai bentuk keterbukaan informasi. Saat ini penyidik masih melanjutkan koordinasi dengan Kejaksaan, Balai Pemasyarakatan atau BAPAS, serta menjadwalkan pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui psikiater disertai pemeriksaan saksi ahli dan penyitaan barang bukti.
5: Kami berharap kepada kita sekalian, baik dari pihak keluarga korban ataupun simpati yang muncul dari seluruh warga masyarakat, tolong mari percayakan penuh kepada kami, penyidik Polres Nabire, untuk menegakkan keadilan yang seadil-adilnya lewat proses pemberkasan dan koordinasi tingkat lanjut yang mengarahkan perkara ini berbuara nantinya ke pengadilan. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh kemurahan hati dari pihak keluarga korban yang mempercayakan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada pihak kepolisian.
4: Sementara itu, penasihat hukum keluarga korban, Marsius Ginting, mengatakan pihaknya telah memperoleh penjelasan dari penyidik mengenai tahapan perkara yang sedang berjalan. Ia berharap setiap perkembangan penyidikan dapat terus disampaikan kepada keluarga sehingga proses hukum berlangsung secara transparan dan memberikan rasa keadilan bagi korban.
6: Kalau perkembangan selanjutnya nanti teman-teman wartawan juga bisa, kalau ketemu saya juga bisa tanya-tanya, kepada penyidik lebih lagi bisa bertanya-tanya. Ya, kami berterima kasih karena masyarakat juga memberikan perhatian, memberikan rasa empati, simpati kepada keluarga. Kami memohonkan dukungan masyarakat untuk, ya katakanlah, mengawal terwujudnya keadilan ini.
4: Hingga kini proses penyidikan masih terus berlangsung. Kepolisian menegaskan, Penanganan perkara dilakukan sesuai mekanisme hukum dengan tetap memperhatikan perlindungan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Arnold Saudila melaporkan.
3: Bupati Mimika Yohanes Retop menegaskan pentingnya peran tim penggerak PKK sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut dari Mimika selengkapnya Veronica Sandra melaporkan.
1: Rapat kerja pertama TPPKK Kabupaten Mimika tahun 2026 mengusung tema penguatan kelembagaan dan sinergitas menuju gerbang emas. Bupati Mimika Jonas Reto memberi apresiasi kepada TPPKK yang selama satu tahun terakhir aktif mendampingi pemerintah dan turun langsung melihat kondisi masyarakat hingga ke kampung-kampung. Menurut Johannes Reto, PKK memiliki jaringan yang luas karena dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat rumah tangga. Jaringan tersebut dinilai penting untuk membantu pemerintah memperoleh informasi mengenai berbagai kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.
7: PKK ini organisasi yang luar biasa. Organisasi yang paling panjang jaringannya sampai ke tingkat bawah, sampai ke rumah. Kalau yang lain itu dari nasional, kemudian kalau kita pemerintah ini paling bawah ini tingkat RT, pemerintah ya, distrik, kemudian lurah, kampung, kemudian RT. Kalau ibu-ibu ini sampai di rumah, dalam rumah, kebetulan untuk PKK.
1: Sementara itu Ketua TPPKK Kabupaten Mimika Susana Susi Herawati Retop mengatakan berbagai program PKK selama kurang lebih satu tahun telah berjalan, baik melalui kegiatan mandiri maupun kolaborasi dengan OPD dan lembaga lainnya. Program tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di bidang pendidikan, TPPKK mendukung program wajib belajar 13 tahun hingga tingkat distrik, termasuk melalui pembinaan PAUD dan pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal. Di bidang kesehatan, PKK aktif melaksanakan kegiatan posyandu, pemeriksaan ibu hamil, bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia, serta pemberian makanan tambahan bergizi bagi bayi, balita, dan ibu hamil. Selain itu, TPPKK telah memberikan pelatihan kepada 25 kader posyandu di tingkat kabupaten dan distrik sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting. Di bidang pertanian, TPPKK bersinergi dengan Dinas Pertanian untuk mendorong pemanfaatan lahan pekarangan rumah melalui program Satu Rumah Satu Kandang, penanaman cabai dan sayur kelor. Sementara dalam pemberdayaan ekonomi, PKK mendorong peningkatan keterampilan masyarakat, khususnya mama-mama melalui pelatihan pembuatan kue, kerajinan, dan berbagai keterampilan lainnya.
8: Pemerintah berkewajiban selalu mendorong gerakan PKK agar terus tumbuh dan berkembang, serta mampu melaksanakan tugas pokok, yaitu mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
1: Melalui rapat kerja ini, TPPKK Kabupaten Mimika diharapkan mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, menghasilkan program kerja yang tepat sasaran, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi keluarga dan masyarakat Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
3: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Rabu 5 Agustus 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
9: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire pertanggal 5 Agustus 2026. Komoditi, beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram pasar Kalibobo Rp65.000 hingga Rp70.000, pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp70.000, bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp70.000, pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000, cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000, daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000, Pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Bupati Nabire mulai mengambil langkah menertibkan administrasi kepegawaian. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas sekaligus penghematan penggunaan anggaran daerah. Memasuki bulan kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia dan demi menunjukkan rasa cinta kepada NKRI, pemerintah Distrik Nabire imbau masyarakat dapat semarakan kemerdekaan dengan pernak-pernik dan bendera nuansa merah putih. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami ucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
2: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
1: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
2: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
1: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
2: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
1: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
2: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
2: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
3: Nabire sore ini.

Thank you.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Mas-

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Fronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Fronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Fronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

Dua tembang yang baru saja malam-malam di Ruang Negara Pendengar saat ini mengantar kita pukul 16.40 menit ya, waktu Indonesia Timur. RRI.co.id pendengar. Balap karung menjadi salah satu perlombaan yang hampir selalu hadir dalam peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Meski identik dengan suasana penuh tawa, permainan ini ternyata memiliki sejarah yang panjang ya, sejak masa penjajahan Belanda. Nah, sejarah balap karung tidak memiliki satu versi yang pasti, namun sejumlah referensi menyebutkan permainan ini telah dimainkan sejak era kolonial Belanda, terutama di sekolah dan lingkungan kampung. Melansir dari berbagai sumber, istilah balap karung pertama kali dikenal di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski demikian, tidak ada arsip yang menjelaskan siapa pencipta permainan tersebut. Permainan ini awalnya dimainkan oleh anak-anak berusia 6 hingga 12 tahun. Mereka memanfaatkan karung beras bekas sebagai perlengkapan karena mudah ditemukan dan tidak membutuhkan biaya besar. Sementara itu terdapat versi lain mengenai asal-usul balap karung. Pada masa sulit, karung goni pernah dimanfaatkan masyarakat sebagai pakaian darurat akibat keterbatasan ekonomi. Kebiasaan melompat dan menggunakan karung kemudian berkembang menjadi permainan sederhana. Aktivitas tersebut menjadi hiburan murah yang dapat dimainkan masyarakat di berbagai kesempatan. Setelah Indonesia merdeka, balap karung mulai identik dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Aturannya yang sederhana membuat permainan ini mudah diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa. Selain menghibur, balap karung juga mengandung nilai sportivitas, kerja keras, dan kegigihan. Peserta dituntut menjaga keseimbangan agar dapat mencapai garis akhir lebih cepat dibanding lawannya. Hingga kini balap karung tetap menjadi salah satu ikon lomba Agustusan di berbagai daerah. Tradisi tersebut mengingatkan bahwa kebersamaan dan kesederhanaan selalu menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan Indonesia.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

RRI .co.id pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Janiago menanggapi maraknya video bernarasi ancaman kerusuhan yang beredar di media sosial. Jamari memastikan hingga kini pemerintah belum menemukan adanya indikasi ancaman seperti narasi tersebut. Jamari mengatakan kepastian itu diperoleh melalui koordinasi intensif bersama pimpinan TNI Polri dan Badan Intelijen Negara. Meski demikian, lanjutnya pemerintah tetap menelusuri pemilik akun yang menyebarkan video bernarasi provokatif tersebut. Selanjutnya, Jamari juga meluruskan spekulasi mengenai pemasangan pagar pada sejumlah pusat perbelanjaan yang mengatakan kebijakan tersebut tidak berkaitan dengan kabar kerusuhan yang disebut akan terjadi. Pemasangan pagar disebut menjadi bagian dari kepentingan pengamanan masing-masing pengelola bangunan. Persoalan pagar di Surabaya dan Jakarta juga telah ditangani pemerintah daerah setempat. Karena itu, masyarakat diminta tidak menghubungkan kebijakan pengelola dengan spekulasi keamanan yang belum terbukti. Narasi tanpa dasar justru berpotensi menimbulkan keresahan sekaligus memperkeruh situasi dalam ruang digital. Di sisi lain, Jamari menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui demonstrasi. Aksi tersebut diperbolehkan selama berlangsung tertib dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas. Namun demikian, keterbukaan terhadap kritik tidak berarti pemerintah membiarkan tindakan anarkis dalam demonstrasi, terutama yang mencakup perusakan fasilitas, pembakaran bangunan, dan kekerasan yang merugikan kepentingan masyarakat. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Beberapa teman peringatan posisi yang menemani Anda saat ini, mantar kita pukul 17 waktu Indonesia Timur, dan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim wakil presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka membagikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk masyarakat Indonesia. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pengecekan menggunakan platform layanan Artificial Intelligence AI Hive Moderation menemukan bahwa video menampilkan Gibran mengumumkan program dana bantuan 75 juta rupiah memiliki probabilitas 99,9% dibuat oleh AI. Sementara itu, hasil uji threat scan menemukan bahwa video itu 91% dihasilkan oleh AI. Tautan yang dicantumkan juga terindikasi sebagai modus penipuan phishing. Informasi cek fakta yang berikutnya, beredar sebuah video di media sosial Instagram yang diklaim merupakan aksi demonstrasi pada 31 Juli 2026 di Jakarta. Unggahan tersebut juga menyebut tidak ada media yang meliput karena dibungkam. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Video yang beredar merupakan dokumentasi demonstrasi pada 12 Juni 2026 di kawasan Jalan Jenderal Sudirman sampai Bundaran HI Jakarta. Video tersebut menampilkan mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi ekonomi Indonesia. Sekian informasi cek fakta.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
0: Selamat sore pendengar, untuk Anda saat ini masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Nabire tentunya, dan juga yang sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi hingga saat ini, dan yang baru saja usai melaksanakan berbagai kesibukan, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat, yang masih bertugas atau bekerja tentunya semoga sukses selalu. Cuaca sore hari ini masih sangat cerah, mendukung berbagai aktivitas Anda saat ini yang sedang bekerja atau melaksanakan aktivitas di luar ruangan ya tentunya. Bersama Persatu yang nanti pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur, kami menemani ronde-ronde pendengar dengan beberapa tema hiburan dan juga informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-loved tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Beberapa teman pendengar baru saja menemani Anda dan pendengar Maverick Vinales tidak berkompetisi di MotoGP 2026 Inggris Silverstone yang dijadwalkan pada tanggal 7 hingga 9 Agustus 2026. Karena masih menjalani pemulihan akibat cedera, Paul Espargaro akan menggantikan posisi Vinales sebagai pembalap Red Bull KTM TT3 selama masa pemulihan. Cedera yang dialami Vinales bermula dari insiden MotoGP Sandstoning 2025 dan kondisinya mulai membaik setelah menjalani operasi pada awal tahun 2026.
1: Dia yang pertama menyentuh hatimu.
0: Sementara itu Vinales mengungkapkan penyebab belum pulihnya kekuatan pada lengan kiri akhirnya ditemukan. Pemeriksaan medis terbaru memperlihatkan robekan kecil pada otot infrapinatus. Pembalap berusia 31 tahun itu mengakui kabar tersebut cukup mengecewakan menjelang dimulainya paruh kedua musim. Sementara itu, Espargaro mengaku sedih menggantikan rekan senegaranya dalam situasi cedera, namun ia menyebut kesempatan kembali membalap menjadi momen yang sangat berarti. Balapan di Silverstone, Inggris pada Minggu 9 Agustus 2026 akan menandai dimulainya paruh kedua MotoGP musim 2026. Jorge Martin masih memimpin klasemen dengan 208 poin, unggul 14 poin dari Ai Ogura di tempat kedua.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya
1: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

Mevrata timbang yang bersaja menemani anak pengar saat ini mantar kita pukul 17 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Ready.co.id Jakarta pendengar, band pop rock asal Amerika Serikat, Maroon 5 dipastikan kembali menggelar tur Asia pada awal 2027. Indonesia menjadi salah satu negara yang akan disambangi dengan Jakarta dijadwalkan menjadi lokasi konser pada 5 Februari 2027. Kabar tersebut diumumkan melalui akun resmi Maroon 5 dan promotor Live Nation Asia. Dalam pengumumannya, band yang digawangi Adam Levine itu menyapa para penggemar dengan memastikan tur yang berlangsung Januari hingga Februari 2027. Nah, tur Asia 27 akan dibuka di Kaohsiung, Taiwan pada 24 Januari 2027. Selanjutnya, Maroon 5 dijadwalkan tampil di Seoul, Jepang dengan 3 pertunjukan di Tokyo. Setelah itu mereka akan ke Jakarta pada 5 Februari 2007 dilanjutkan dengan ke Manila, Bangkok hingga menutup rangkaian tur di Singapura pada 12 Februari 2007. Kembalinya Maroon 5 ke Asia khususnya Indonesia tentu saja disambut antusias para penggemar band yang telah menghasilkan berbagai lagu hit seperti She Will Be Love dan Maps itu terakhir kali tampil di Indonesia pada 2025. Hingga saat ini promotor belum mengumumkan lokasi konser maupun harga tiket untuk pertunjukan di Jakarta. Informasi mengenai penjualan tiket dan paket VIP akan diumumkan melalui situs resmi Live Nation Asia dalam waktu mendatang.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Ini nih mbak, ini nih, tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
2: Iya mbak, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbak.
3: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
2: 3 bulan yang lalu deh kayaknya mbak.
3: Ya jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
2: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya mbah?
3: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
2: Oh. Maaf ya mbah.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pendengar, kita cukupkan dengan beberapa tembang hiburan yang sudah menemani Anda saat ini. Mengantar kita pukul 17:43 waktu Indonesia Timur. Nah, selanjutnya jelang tarian masa maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya bersama Pro 1, kami hadirkan beberapa tembang bernuansa religi berikut ini.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Kodak.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Demikian beberapa teman-teman religi muslim telah kami hadirkan selepas dari tarhim dan ajian maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya. Untuk hari ini di hari Rabu 5 Agustus 2006, jumpa lagi dalam Nabire Lintas Malam bersama saya Mansam Beri. Ada rekan Ferdinand Silalahi di teknik, di pemancar radio ada rekan Sugiono. Kami akan temani Anda ya dalam Nabire Lintas Malam hingga pukul 24 tempat waktu Indonesia Timur malam nanti, dengan berbagai acara yang akan kami hadirkan. Temani hadiri Rabu dan malam Kamis Anda. Sekiranya apa yang Anda laksanakan di hari ini ya, mulai dari awalnya hari di pagi hari, tentunya hingga di berakhirnya di sore ini, masih ada tentunya malam hari. Segala aktivitas yang dilaksanakan yang tidak sempat diselesaikan di siang hari ya, yang mungkin saja Anda masih melanjutkannya di malam hari, semoga semuanya masih dalam keadaan normal, tidak kekurangan satu apapun pun. Ya, bagi Anda juga yang melakukan perjalanan di sore hari ini, kami anjurkan ya untuk lebih berfokus kepada apa yang Anda dilaksanakan, apalagi mengendara atau berkendara. Apabila terasa ngantuk, untuk beristirahat sejenak ya di pinggir jalan atau di parkir. Habis itu bisa dilanjutkan lagi perjalanannya setelah beristirahat. Dan tentunya selamat sampai di tempat tujuan. Jam-jam di studio menunjukkan pukul 18:33 waktu Indonesia Timur, kita jelang pukul 19 tepat nantinya dalam penyampaian warta berita Gema Papua. Kabar terkini dari Enarotali, di mana kepolisian Resor Paniai bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keributan yang terjadi di kawasan pasar Enarotali pada hari ini Rabu 5 Agustus 2006. Respon cepat aparat kepolisian berhasil mengendalikan situasi sekaligus memastikan warga yang jadi korban segera memperoleh penanganan medis. Langkah pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolres Paniai AKBP Roge HF Betaubun bersama jajaran pejabat utama Polres Paniai dan personel gabungan dari berbagai satuan fungsi. Keterlibatan unsur lalu lintas, Dalmas, Intelkam, Reskrim, Narkoba, staf hingga personel Polsek Paniai Timur jadi bagian dari upaya terpadu dalam memulihkan situasi keamanan. Peristiwa bermula ketika pihak kepolisian menerima informasi adanya keributan yang melibatkan sejumlah warga di area pasar Enarotali. Tanpa menunggu lama, personel langsung diterjunkan menuju lokasi untuk melakukan pengecekan sekaligus mengamankan wilayah agar tidak terjadi eskalasi konflik. Sampainya di lokasi, petugas melaksanakan patroli jalan kaki di sekitar pasar guna memastikan kondisi tetap terkendali. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya gangguan keamanan lanjutan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian.

0: Halo Elektrizen, Mace, Pace, kakak ada dan semua dimanapun berada, ada info menarik nih dari PLN UP3 Nabire. PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini melalui promo spesial diskon tambah gaya 50%. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Narotali. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
4: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
5: Oke. Lagu ini berdasarkan vote ya, teman-teman. Terus ada juga yang minta reggae jadi.

Benar, kita masih penelitikan buku 19 tempat nantinya di penyampaian warta berita Sekor Wil 1 Papua Gema Papua ya. Jelang awal Agustus 2006, suasana peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia mulai terasa di Kabupaten Abire. Ada berbagai sudut ataupun di berbagai sudut kota dihiasi warna merah putih. Sementara permintaan terhadap bendera dan atribut kemerdekaan terus meningkat. Kondisi tersebut menjadi berkah bagi para pedagang bendera musiman yang membuka lapak di sejumlah ruas jalan strategis. Salah satunya di kawasan Jalan Merdeka. Berdasarkan pantauan di lapangan, kawasan ini mulai dipadati warga yang mencari bendera merah putih, umbul-umbul hingga berbagai aksesori bertema kemerdekaan. Untuk pembelinya berasal dari masyarakat umum maupun instansi pemerintah yang mulai mempersiapkan dekorasi menyambut perayaan 17 Agustus. Salah seorang pedagang bendera mengaku telah membuka lapaknya sejak akhir Juli dan menyediakan berbagai jenis atribut kemerdekaan dengan beragam ukuran dan harga. Mulai dari bendera kecil untuk kendaraan seharga Rp10.000, bendera standar rumah berkisar Rp20.000 hingga Rp35.000 sampai umbul-umbul dan kain dekorasi sepanjang 10 meter yang dijual ratusan ribu rupiah. Selain bendera, lapangnya juga menawarkan berbagai aksesori bernuansa merah putih seperti topi, bando, ya, serta gantungan kunci yang banyak diminati anak-anak maupun orang dewasa. Menurutnya, produk yang paling banyak dicari masyarakat adalah umbul-umbul atau bandir serta bendera panjang berbahan mikron. Seluruh produk yang dijual didatangkan langsung dari Bandung, Jawa Barat agar kualitas bahan dan jahitannya tetap terjaga.

0: Meningkatnya penjualan atribut kemerdekaan setiap awal Agustus jadi indikator tingginya antusiasme masyarakat dalam menyambut peringatan Hari Kemerdekaan RI. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi pedagang muslimah, tradisi memang memasang bendera juga menjadi simbol penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme. Harapan dalam peringatan HUT RI tahun 2026 berlangsung lebih meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan selalu optimis bahwa permintaan akan terus meningkat hingga mendekati 17 Agustus dan seiring semakin banyak instansi sekolah dan masyarakat yang mulai menghias lingkungan dengan nuansa merah putih.
1: Kerja yang ada di rantau.
2: Tidak terasa, saya bekerja sudah lebih dari 5 tahun. Ditugaskan oleh negara di Merauke, Papua. Banyak hal yang saya dapatkan, walaupun asal saya berbeda. Saya dari Sabang di Aceh. Hati ini senang dan bangga, karena Indonesia sudah mengenalkan apa itu Bhinneka Tunggal Ika.
3: Itulah Indonesia. Beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Namun kita tetap satu. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kita, kita tidak mungkin bersatu. Saya bangga menjadi anak Indonesia.

0: Pendengar, kami juga nanti kita ikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua yang akan kami relay dari RRI Pro 1 Jayapura.
1: Selamat malam saudara, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Bupati Nabire tertibkan administrasi ASN untuk tingkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran. Ketua DPRK Bovendigul buka masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Itulah dua topik utama Warta Berita Gema Papua malam ini. Kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya, dan inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Bupati Nabire mulai mengambil langkah menertibkan administrasi kepegawaian. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas sekaligus penghematan penggunaan anggaran daerah. Laporan selengkapnya bersama Robi Vanindi dari RRI Nabire.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire telah menemukan ratusan data pegawai yang tidak valid atau sesuai kondisi yang ada. Penegasan itu disampaikan Bupati Nabire Mesat Magai saat memimpin apel gabungan ASN di lingkungan Pemda Nabire Senin 3 Agustus 2026. Dalam arahannya, Bupati mengaku bahwa pemerintah Kabupaten Nabire mulai mengambil langkah tegas dalam pembenahan terhadap seluruh administrasi aparatur sipil negara ASN Pemkab Nabire. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas sekaligus penghematan penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan bersama Sekretaris Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD, telah ditemukan sejumlah persoalan serius terkait data ASN. Untuk itu, Bupati Mesak Magai meminta seluruh Kepala OPD untuk serius mengawasi seluruh staf beserta bendahara, bahwa apabila terdapat pegawai yang tidak hadir dan melaksanakan tugas selama 3-4 hari berturut-turut, agar segera melakukan evaluasi.
3: Untuk tertibkan seluruh ASN Kabupaten Nabire, saya menyampaikan terima kasih kepada saudara Sekretaris Daerah dan BKPSDM serta BPKAD. Beberapa bulan ini kita tegas untuk tertibkan seluruh ASN Kabupaten Nabire. Ternyata data banyak yang tidak benar, status pegawainya. Ada pegawai-pegawai tertentu yang sudah pensiun.

0: pegawainya di kabupaten lain tetapi gaji masih melekat di sini. Ada pegawai sudah meninggal, saya ada temukan juga bendahara yang terima gaji. Oleh sebab itu, kepala OPD harus kontrol terhadap staf dan bendahara. Harus tertipkan. Ada juga yang kami temukan saudaranya meninggal ganti dengan adiknya, masuk selama ini. Ini harus kepala-kepala OPD melihat kondisi hal seperti itu.
1: Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk menciptakan kinerja yang baik, berkualitas, dan mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026. Seluruh perangkat daerah terus diingatkan untuk mengawal pelaksanaan anggaran agar tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. ASN juga diingatkan untuk menjaga netralitas, menjaga etika sebagai aparatur sipil negara, serta menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Romi Fanindi melaporkan.
2: Saudara, Komisi 4 DPR Papua meminta pemerintah provinsi memperkuat kesiapsiagaan bencana dan investasi di Papua. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
3: DPR Papua meminta pemerintah provinsi menyiapkan anggaran siap pakai untuk penanggulangan bencana agar penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika terjadi bencana alam. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi 4 DPR Papua bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dipimpin Joni Betaubun siang kemarin. Pelaksana tugas Kepala BPBD Papua Wisnu Raditya mengatakan penggunaan anggaran saat ini untuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana alam lantaran kesiapsiagaan menjadi prioritas agar pemerintah dapat bergerak cepat memberikan pertolongan kepada masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.
4: Kami dengan kondisi keuangan atau anggaran saat ini, kami tetap melakukan siasat-siasat yang bisa dapat kami lakukan apabila terjadi suatu bencana. Kami memiliki mitra-mitra, kami memiliki relawan-relawan kebencanaan, sehingga kami selalu mengedukasi bahwa dengan kondisi seperti ini kami selalu harus di posisi siap siaga. Mitra-mitra kami juga sudah siap karena selalu menginformasikan apabila ada terjadi bencana, mereka siap bergerak. Untuk itu kami juga tidak terlalu sulit dalam mengantisipasi bahaya bencana yang terjadi.
3: Sementara anggota Komisi 4 Albert Marouji menegaskan pentingnya mendukung anggaran untuk sektor kebencanaan. Menurutnya pemerintah daerah harus memiliki anggaran siap pakai yang bersifat urgen dan prioritas ketika terjadi bencana, termasuk pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Papua.
5: Ke depan itu pemerintah Provinsi Papua harus menyediakan stok dana cadangan untuk sewaktu-waktu ada bencana itu bisa bergerak dengan cepat, baik orang, baik peralatan dan yang lain-lain. Kami dengar bahwa peralatan itu juga sangat minim dan terbatas sekali, sehingga nanti kami berharap alat-alat yang sangat vital untuk mendukung program-program untuk penanggulangan bencana itu harus segera disiapkan juga, sehingga kalau ada bencana mendadak kita bisa langsung bergerak.
3: Selain rapat bersama BPBD, Komisi 4 juga mendorong pemerintah untuk memperkuat dukungan anggaran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar mempercepat pertumbuhan investasi. Hal itu disampaikan anggota Komisi 4 DPR Papua, Martinus Pasang. Dikatakan dukungan anggaran agar dinas tersebut bisa menyiapkan regulasi dan peta investasi di Papua.
6: Perlu kita sadari bersama bahwa kemajuan sebuah daerah itu tidak tergantung kepada besaran berapa uang yang dikasih dari pemerintah pusat, tetapi berapa banyak investasi dan penanaman modal yang masuk di daerah itu. Sehingga kalau tidak didukung dengan anggaran untuk mempersiapkan penanaman modal di Papua yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Penanaman Modal, maka peluang investasi, pertumbuhan investasi di Papua ke depan akan terhambat.
3: Ditambahkan PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jong Makanuai mengungkapkan sejumlah strategis untuk meningkatkan investasi, diantaranya menjaga laporan kegiatan penanaman modal agar seluruh pelaku usaha ikut berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
7: Hari ini juga kami menaruh harapan penuh bagi Komisi 4 menjadi mitra kita, bagaimana bisa memberi ruang untuk support bagi kami untuk menjalankan apa yang menjadi harapan visi-visi gubernur. Dalam kondisi anggaran terbatas, kami bisa diberi ruang untuk eksplor apa yang menjadi harapan program kerja yang bisa menjawab

0: Investasi terkait investasi Bali
1: Papua. Dalam rapat tersebut, Komisi 4 berharap sinergi kedua OPD ini menciptakan keseimbangan untuk keselamatan masyarakat terjaga dari ancaman bencana, sedangkan perekonomian daerah dapat terus tumbuh melalui masuknya investasi strategis. Ndalik Saulia melaporkan.
2: Saudara, dari Jayapura kita menuju ke Bovendigul. DPRK Bovendigul resmi membuka masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 dengan sejumlah agenda strategis mulai dari tindak lanjut hasil reses, pembahasan raperda, hingga penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Berikut laporan Septianing Nurjana dari RRI Bovendigul.
3: Pembukaan masa persidangan ini menjadi momentum bagi DPRK untuk kembali menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, serta menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat dalam agenda kerja Dewan. Dalam pidato pembukaan masa persidangan 3, Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka menyampaikan sejumlah agenda yang akan dilaksanakan pimpinan dan anggota DPRK selama masa persidangan bulan Agustus. Agenda tersebut diawali dengan rapat dengar pendapat bersama sejumlah OPD teknis sebagai tindak lanjut hasil reses 2.

anggota DPRK akan melaksanakan reses 3 untuk menyerap kembali aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Simon Aka juga menegaskan dalam bidang legislasi, DPRK Bovendigul akan melanjutkan pembahasan 2 raperda inisiatif DPRK, yakni raperda tentang penyelenggaraan pendidikan serta raperda tentang pengembangan SDM dalam tenaga kerja lokal, serta beberapa agenda penting lainnya.

0: rangkaian agenda tersebut, DPR Kabupaten Bovendigul diharapkan dapat menjalankan fungsi dan tugas kelembagaan secara optimal, terutama dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat serta mendukung proses pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara dan pemirsa, Warta Berita Gema Papua sedang Anda ikuti dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Saudara, kick-off HUT ke 81 Republik Indonesia, pelajar di Biak dibekali wawasan kebangsaan. Berikut laporan Tririan dari RRI Biak.
2: Kick-off hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Biak Numfor dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan bagi generasi muda melalui stand sosialisasi wawasan kebangsaan yang bekerja sama dengan tim penggerak PKK, Barisan Merah Putih, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Biak Numfor. Puluhan siswa SMP dan SMA mendapatkan pembekalan tentang nilai-nilai kebangsaan berlangsung di lapangan Cendrawasih Biak Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menanamkan pemahaman mengenai 4 pilar kebangsaan sekaligus membangun karakter generasi muda melalui materi yang disesuaikan dengan usia peserta. PLT Kepala Kesbangpol Biak Numfor Katrin Kwanma mengatakan sosialisasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan berbagai pihak ini agar pesan kebangsaan dapat diterima dengan baik oleh para pelajar.
3: Kita berkolaborasi sama-sama dengan teman-teman melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan ini kepada sekolah-sekolah yang hadir dalam kegiatan yang pasti TPPKK Pusat Kabupaten Biak Numfor ini dalam kegiatan

0: Sementara itu, Ketua DPC BMP RI Kabupaten Biaknufor, Fritz Samuel Arfayan, mengatakan organisasinya berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda melalui kegiatan edukatif yang melibatkan para pelajar. Sebelumnya Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Tri Tito Karnavian turut mengunjungi stan sosialisasi wawasan kebangsaan. Dalam kesempatan tersebut, ia menyapa para pelajar SMP dan SMA yang mengikuti kegiatan itu, serta memberikan motivasi kepada para siswa.
1: SMK Swasta YPK Teknologi Informasi dan Komunikasi atau SMKS YPK TIK Seriji menerima bantuan revitalisasi pendidikan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Berikut selengkapnya, Agus Tanawani dari RRI Serui.
2: SMK Swasta YPK Teknologi Informasi dan Komunikasi SMKS YPK TIK Serui mendapat bantuan revitalisasi pendidikan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia untuk merehabilitasi 10 ruangan belajar serta pembangunan laboratorium baru. Ketua Panitia Pembangunan Pelipus Wairara MPDMH Selasa 4 Agustus 2026 mengatakan progres pengerjaan 4 paket pekerjaan tersebut kini telah mencapai 27%. Pembangunan ditargetkan rampung pada September 2026 sehingga dapat segera menunjang proses belajar mengajar di SMKS YPK TIK Serui.
3: Ini di SMK YPKS TIK Serui pada tahun ini mendapatkan 4 paket pekerjaan masing-masing rehab 10 ruang kelas, rehab ruang serbaguna, kemudian bangun baru lab IPAS, dan bangun baru RPS akuntansi. Dari 4 paket pekerjaan ini dengan nilai sebesar 2.099.978.000. Dana ini dipergunakan untuk mengerjakan 4 paket ini sejak tanggal 15 Juli sampai dengan hari ini, 4 Agustus 2026. Progres pekerjaan telah terlihat sudah 27%. Pekerjaan ini telah dilaksanakan. Dan targetnya adalah sampai dengan bulan September, 4 paket pekerjaan ini sudah harus selesai.
2: Total anggaran yang digunakan mencapai Rp2.099.978.000, mencakup pekerjaan rehabilitasi ruangan belajar, pembangunan fasilitas laboratorium sekolah. Kepala SMKS YPK TIK Serui Vividian A. Mamoribo SPD, MPD menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan atas bantuan tersebut. Ia juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atas sinergi yang terjalin hingga sekolah memperoleh bantuan revitalisasi pada tahun 2026.
4: Saya Vivi Mamoribo, pelaksana tugas kepala sekolah SMKS YPK TIK Serui, memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dalam hal ini Dikdasmen Direktorat SMK yang telah memberikan bantuan revitalisasi kepada sekolah kami. Puji Tuhan, kami mendapat 4 paket, 1 rehab ruang serbaguna, 1 rehab ruang kelas sebanyak 10 ruang kelas, 1 bangun baru lab IPAS, dan 1 bangun baru ruang praktek siswa akuntansi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah memverifikasi sehingga kami boleh lolos dalam seleksi dan sampai pada tahap ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Panitia Pembangunan Setmam Brasar SPD menegaskan pengerjaan proyek dilakukan dengan mengedepankan sinergitas dan transparansi. Setiap tahapan pekerjaan dan penggunaan anggaran terus dipantau serta dilaporkan kepada pihak terkait sebagai bentuk keterbukaan informasi. Pihak sekolah berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu sehingga fasilitas yang direhabilitasi maupun dibangun dapat segera dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendukung kebutuhan siswa. Agus Tanawani melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, yang terakhir kita simak berita olahraga. Saudara, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Supiori semakin semarak diwarnai sejumlah cabang olahraga dan hiburan untuk mendongkrak perekonomian warga. Berikut simak laporan Roni Loluan dari RRI Biak.
5: Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Supiori meluncurkan 4 cabang olahraga masing-masing tinju, mini soccer, bola voli dan bola kaki usia 14 tahun dalam rangka memeriahkan Hari Bersejarah Indonesia 17 Agustus 2026 bertempat di Pasar Sentral sekaligus ditetapkan sebagai pusat kegiatan lomba rakyat hingga hiburan seni. Ketua Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Supiori Aldi SE mengatakan peluncuran cabang olahraga menjadi pembuka rangkaian kegiatan olahraga dan hiburan tahun ini selain untuk mempererat kebersamaan dan semangat nasionalisme masyarakat Supiori juga menggerakkan ekonomi warga terutama pendapatan asli daerah. Di sisi lain, peluncuran 4 cabur ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaring bibit atlet muda Supiori berkualitas dan berprestasi untuk dipersiapkan menghadapi event serupa baik di tingkat regional, provinsi maupun nasional. Aldi menyebut, selain 4 cabang olahraga, panitia juga menyiapkan sejumlah kegiatan tambahan menarik lainnya untuk masyarakat umum, yakni lari maraton 5 km, tarik tambang khusus ibu-ibu dan lomba gaplek, serta tarian yospan dari seluruh sanggar seni yang ada di Kabupaten Supiori. Ia berharap rangkaian kegiatan memperingati HUT RI tahun ini tidak hanya sekedar ajang lomba semata, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan untuk memperkuat semangat nasionalisme masyarakat Supiori.
6: Di sini Bapak Bupati menyampaikan terima kasih kepada para wasit yang sudah datang di Kabupaten Supiori, khususnya wasit-wasit tinju ini, wasit hakim tinju dari Jayapura itu ada 5 orang, dari Makassar ada 1 orang dan dari Nabire ada 1 orang. Nah, mereka datang di sini untuk membantu kita di dalam pelaksanaan boxing untuk yang ada di Kabupaten Supiori. Karena kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Supiori, maka dari ini sampaikan Bapak Bupati bahwa ini adalah merupakan acuan untuk kedepannya. Apabila kegiatan ini berlangsung dengan baik, maka Bapak Bupati berjanji bahwa tahun depan kita akan melaksanakan lagi dan akan membuka kepada kabupaten-kabupaten yang lain. Aktivitas keamanan kemudian menjunjung tinggi daripada solidaritas dalam hal ini kita bukan hanya untuk mau menang tetapi bagaimana kebersamaan yang ada di Kabupaten Supiori, kekeluargaan supaya perjalanan pemerintahan, perjalanan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik dan mendongkrak daripada perekonomian daripada masyarakat.
5: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Supiori tahun ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak terutama para atlet. Salah seorang atlet tinju Princess Bab menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Supiori dan panitia 17 Agustus yang telah melaksanakan rangkaian kegiatan olahraga dengan melibatkan pelajar hingga masyarakat umum. Menurutnya, keterlibatan pelajar dalam kegiatan ini sangat penting untuk menumbuhkan semangat olahraga sejak dini.
7: Saya bagian dari salah satu atlet yang akan mengikuti pertandingan. Tanggapan saya adalah sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah menyelaksanakan pertandingan ini karena ternyata banyak sekali anak-anak yang tertarik terhadap boxing atau tinju tetapi tidak bisa mengembangkan. Dengan adanya pertandingan ini banyak sekali anak-anak yang bisa bergabung dan meningkatkan potensi mereka. Untuk pemerintah juga saya sangat berterima kasih karena sudah menyediakan lomba-lomba yang bisa diadakan untuk mengembangkan potensi bagi para anak-anak muda terutama untuk kedepannya lagi. Dan terima kasih juga sudah menyediakan peralatan dan kebutuhan bagi kami.
5: Empat cabang olahraga tersebut dibuka secara resmi Bupati Kabupaten Supiori Herenemus Mansoben didampingi Wakil Bupati Hasan Nunsi dan pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Supiori.
1: Saudara, sekian Warta Berita Gema Papua untuk edisi malam ini, Rabu 5 Agustus 2026. Saya Ida Susilawati mewakili seluruh kru yang bertugas dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
8: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: kata pekerja yang ada di rantau.
1: Tidak terasa, saya bekerja sudah lebih dari 5 tahun. Ditugaskan oleh negara di Merauke, Papua. Banyak hal yang saya dapatkan, walaupun asal saya berbeda. Saya dari Sabang di Aceh. Hati ini senang dan bangga, karena Indonesia sudah mengenalkan apa itu Bhinneka Tunggal Ika.
2: Itulah Indonesia. Beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Namun kita tetap satu. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kita, kita tidak mungkin bersatu. Saya bangga menjadi anak Indonesia.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
4: Peringkat demikian penyampaian warta berita dinamika olahraga dari RRI Pro 1 Jayapura telah kita ikuti bersama. Jalur yang istri menunjukkan pukul 19.29 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara berikutnya, yaitu Mimbar Agama. Untuk di hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2006, kita akan ikuti bersama Mimbar Agama dari agama Kristen Katolik ya, bersama Bapak Herman Joseph Cho. Sehabis itu juga kami akan hadirkan beberapa tembang-tembang religi Nasrani ya, hingga pukul 20 tepat waktu Indonesia Timur.
5: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan

Salam damai sejahtera untuk kita semua, ibu bapa, saudara-saudari, para sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salve, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan untuk para sahabat pendengar RRI yang setia bersama saya, Herman Yosef Jo, dalam acara Mimbar Agama Katolik yang bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia Stasiun Nabire. Tema yang akan terenungkan hari ini adalah bertekun dalam iman yang benar.

Tema ini diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28 yang merupakan bacaan harian Katolik hari ini. Maka sebelum merenungkan firman Tuhan, marilah kita memusatkan perhatian kepada Tuhan dan mari kita hening sejenak untuk menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, perjanjian baru telah Engkau nyatakan dalam Yesus Putramu. Semoga kami selalu setia menghidupi perjanjianmu yang menuntun kami pada keselamatan kekal bersama Kristus. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudusmu kepada kami, agar kami mampu merenungkan dan melaksanakan firmanmu sepanjang hidup kami. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hatimu. Biarlah cinta dan rahmatmu meresapi jiwa kami. Sebab Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Ibu bapa, saudara-saudari, para sahabat, pendengar RRI yang terkasih. Hari ini Matius menyuguhkan kita suatu kisah Injil dengan judul perikop Perempuan Kanaan yang Percaya. Bahwa ada seorang perempuan Kanaan yang datang mendekati Yesus, berteriak meminta tolong karena anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Dalam Injil tadi kita baca bahwa Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Namun perempuan itu terus saja berteriak. Oleh karena merasa terusik, merasa bising sekaligus menjaga kenyamanan Yesus, para murid meminta Yesus agar perempuan itu diusir saja dari tempat itu. Namun rupanya Yesus tidak seperasaan dengan para muridnya. Bahkan Yesus menegur mereka dengan mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Walau murid-murid menyaksikan juga bahwa tidak ada tanda-tanda Yesus hendak menolong, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Terhadap permintaan perempuan itu, Yesus meresponnya dengan mengatakan, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Sang perempuan menyahut Yesus katanya, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Atas jawaban dan kesungguhan sang perempuan, Yesus mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Ibu bapa, saudara-saudari, para sahabat pendengar RRI yang dikasihi Tuhan. Bertekun di dalam iman yang benar berarti percaya kepada Allah dalam segala keadaan dan tetap setia kepadanya, bahkan ketika dalam kesulitan yang besar sekalipun dan tampaknya bahwa Tuhan tidak memperhatikan. Inilah ujian iman. Situasi seperti itulah yang dialami dan dirasakan oleh perempuan Kanaan dalam kisah Injil ini. Perempuan itu sangat yakin bahwa Yesus yang sedang lewat di jalan mereka adalah Tuhan. Bahwa untuk Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, termasuk untuk menyembuhkan anaknya. Oleh karena keyakinannya itu, maka anaknya dapat disembuhkan. Poin berikut yang dapat dipetik dari alur kisah Injil di atas adalah untuk sebuah perjuangan yang peruntukannya sangat penting, pasti saja akan terkabulkan. Betapa tidak kerinduan sang perempuan Kanaan agar anaknya dapat sehat kembali dari keadaan sakit yang parah, mendorongnya untuk giat berjuang tanpa malu dan takut. Dia tidak lagi ada rasa takut, sekalipun harus menerobos masuk ke dalam barisan banyak orang, hanya supaya dapat menjumpai Yesus. Dia juga tidak malu untuk berteriak dengan suara keras, agar Yesus bisa mendengar wujud permohonannya. Dia juga tidak gubris sedikitpun ketika para murid Yesus berupaya untuk menghalang-halangi, bahkan menegur dia untuk tidak boleh menjumpai Yesus. Ibu bapa, saudara-saudari, para sahabat pendengar RRI yang terkasih. Intinya, untuk perjuangan yang penting ini, dia melakukan segala cara agar anaknya bisa sembuh dari sakit yang sudah lama dideritanya. Hasil tidak mengingkari proses. Alhasil, dia bisa menjumpai Yesus dan Yesus pun menyembuhkan anaknya itu. Hal lain bahkan menjadi poin utama dari kisah Injil ini adalah terkait pengujian iman. Bahwasanya ketika teriakan minta tolong itu sampai ke telinga Yesus, Yesus tidak langsung menjawabnya. Yesus seolah-olah tidak mendengarnya dan berjalan terus. Namun perempuan itu terus saja membuntutinya. Bahkan oleh karena situasi itu, para murid menganjurkan Yesus untuk usirkan saja sang perempuan itu. Namun Yesus menegur mereka terkait apa yang mesti dia buat untuk kaumnya sang perempuan itu.
Yesus rupanya tidak ingin membantu sang perempuan Kanaan itu karena dia bukan orang Israel dengan menyampaikan pernyataan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kata Yesus, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi Yesus mencermati bahwa iman perempuan Kanaan itu sangat besar. Bukti kebesaran iman perempuan itu bahwa walau Yesus mengulur-ulur kesediaannya untuk membantu bahkan ingin menolaknya, tetapi perempuan itu tetap membuntutinya dan tetap menaruh harapan bahwa Yesus yang adalah Tuhan akan mengabulkan permintaannya. Alhasil, buah keyakinan, ketabahan, dan besarnya iman sang perempuan Kanaan itu menuai hasil dengan apa yang diingininya bisa terjadi. Anaknya sembuh saat itu juga. Ibu bapa, saudara-saudari, para sahabat pendengar RRI yang dikasihi Tuhan. Saya boleh memberikan 3 intisari dari Injil Matius ini. Pertama, mempercayakan seluruh hidup kepada Allah, itulah iman. Imanlah yang menyelamatkan kita. Iman sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung, apalagi kalau kita beriman yang sungguh. Jadi, apa saja yang kita inginkan, apabila kita memiliki iman yang besar, maka segala yang kita inginkan pasti tercapai. Kedua, kita adalah makhluk terbatas. Dalam keterbatasan kita sebagai manusia, banyak kebutuhan, keinginan, dan harapan untuk dipenuhi. Urgensitas atau skala prioritas keinginan dan harapan kita sebagai manusia terbatas, terdapat kebutuhan yang urgen. Dalam kondisi ini, kita harus berusaha, harus berjuang penuh daya. Tuhan tidak akan menutup mata akan usaha dan perjuanganmu yang sungguh itu. Keyakinan ini adalah bagian dari iman. Ketiga, beriman membutuhkan kesungguhan. Beriman membutuhkan ketabahan dan takwa serta pengorbanan. Ujian dan cobaan pasti akan menghiasi kehidupan harian. Kebajikan seperti yang disampaikan di atas hendaknya dimiliki oleh setiap orang beriman dalam menghadapi ujian kehidupan. Hal-hal seperti itulah yang mungkin kita belajar dari sang perempuan dari Kanaan di atas. Semoga kita senantiasa percaya penuh dengan iman yang sungguh atas penyerahan total hidup kita kepada rahmat Allah. Semoga demikian.

Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas rahmat belas kasih yang Engkau limpahkan kepada kami. Semoga belas kasih-Mu menggerakkan kami untuk setia membantu sesama yang menderita, hingga akhirnya kami boleh berbahagia di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Jadi gimana? Masih menganggap musik tradisional gak kekinian?
1: Nabire sore ini.

0: Selamat malam pendengar dari Pelosok Tanabira di mana saja Anda berada. Demikian beberapa teman-teman religi Nasrani selepas dari acara mimbar agama Kristen Katolik ya. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pelosok Tanabira, karena informasi dan inspirasi. Anda juga dapat mendengarkan acara ini yaitu mimbar agama Kristen Katolik di setiap hari Rabu malam ya di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Selepas penyampaian warta berita di Gema Papua di setiap hari Rabu. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 20.17 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama saya Mansamberi penyiarannya dan juga rekan Ferdinand Silalahi. Ada Bung Sugiono di pemancar radio yang masih setia menemani Anda di hari ini, di hari Rabu 5 Agustus 2026. Ya, nantinya di penghujung hari, dalam malam nanti di pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur. Kita jalan pukul 21 tepat dalam penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta. Dikabarkan pendengar dari Nabire Net ya. Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire yang menegaskan pentingnya memperkuat perlindungan terhadap anak melalui sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat setelah meninggalnya seorang siswi SMP berinisial CKC 14 tahun. Tragedi yang menimpa pelajar kelas 8 SMP Negeri 1 Nabire itu menjadi perhatian serius sekaligus momentum evaluasi bagi seluruh pihak dalam meningkatkan pengawasan terhadap peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Dr. Randa Dina Pijar menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Beliau berharap kejadian ini tidak kembali terulang dan menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat sistem perlindungan anak di Kabupaten Nabire. Menurut Dina, dunia pendidikan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terutama dalam membangun komunikasi yang lebih terbuka antara guru dan siswa. Sekolah diharapkan mampu mendeteksi lebih dini berbagai persoalan yang dialami peserta didik agar tidak berkembang untuk menjadi konflik yang berujung pada tindakan kekerasan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga keselamatan anak tidak hanya berada di lingkungan sekolah. Peran keluarga dinilai jauh lebih besar karena anak menghabiskan lebih banyak waktu bersama orang tua dibandingkan di sekolah. Beliau mengajak seluruh orang tua untuk lebih aktif membangun komunikasi dengan anak, mengetahui lingkungan pergaulan mereka, serta memberikan perhatian terhadap perubahan perilaku yang mungkin muncul. Selain keluarga dan sekolah, Dina juga menilai masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Menurutnya, kepedulian sosial harus terus dibangun agar berbagai persoalan yang melibatkan anak dapat diselesaikan sejak awal sebelum berkembang menjadi tindak kekerasan. Dia menghimbau warga untuk tidak bersikap acuh ketika melihat perselisihan yang melibatkan anak-anak. Sebaiknya masyarakat diharapkan dapat mengambil langkah bijaksana dengan melerai dan membantu menyelesaikan konflik secara damai.
1: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
2: Nabire malam ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Tentunya Anda juga masih bersama saya Manus Ambiri penyiar Anda dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Kami masih temani Anda senantiasa. Beberapa tembang dan juga beberapa acara kami hadirkan. Ya, jarum jam di studio menunjukkan pukul 20.32 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih jelang pukul 21 tepat nantinya dalam penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Satu kabar dari seputarpapua.com, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2PM yang melaksanakan kegiatan on the job training program KUSTA, filariasis, hepatitis dan ISPA di Kabupaten Dieng. Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan program penyakit menular di tingkat pelayanan dasar. Kegiatan yang diikuti oleh pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Dieng dan seluruh puskesmas di wilayah ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam pelaksanaan kebijakan program, surveillance, penemuan kasus, tata laksana pasien, pencatatan dan pelaporan, serta penyusunan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kegiatan OJT ini merupakan bagian dari pembinaan teknis berkelanjutan yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk memperkuat pelayanan kesehatan hingga ke tingkat puskesmas. Demikian disampaikan Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Isak Waine, mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah.

Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
1: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk kita jelang penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat mantap. Dan perkembangan semua negara di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.9 itu dengan cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di tahun ke 3-4 kita akan dalam keadaan yang lebih cepat.
0: Menko Polhukam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zay. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polhukam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polhukam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat mantap. Dan perkembangan semua negara di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polhukam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polhukam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoaks maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanggungnya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan. Ya, disebabkan oleh media sosial itu.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polhukam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polhukam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak.

0: Ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik PPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
1: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%. Transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
0: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset, dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
3: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
2: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkil tanpa ada keterangan.
4: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
2: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15% hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herwiman Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi

0: urai yang biasa disebut dengan completely market down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bea Cukai Tanjung Priuk menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai, serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priuk sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priuk, Adang Nugroho Adi, mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priok juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
2: Dimana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam dikemas. Jadi tindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
1: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
3: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
1: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
5: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Batum Republik Indonesia Muhammad Ferrari mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
4: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasukan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
5: Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PMG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM telah mendorong percepatan pembangunan 160.000 sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027 pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
6: Jadi untuk grid tahun 2026 ini, kita kan ada target 160.000 satuan sambungan rumah tangga ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambuah rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
5: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
8: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
7: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
9: Penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
7: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026, panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Likiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwanar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani merupakan ketua panitia juga dalam kami bagian dari organizing komite dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizka dari bagian bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan kita mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan, bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kewalahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk menyiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari, selain partai final, kita akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Mungkin sementara pendengar dan dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Merah Putih, Kuala Lumpur, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Nabire malam ini.

0: Selamat malam pendengar dari Pro Satu Nabira di mana saja Anda berada. Ada beberapa teman-teman ya, selepas dari penyampaian Warta Berita Nasional telah kita lalui bersama hingga di malam hari ini dan menghantarkan kita ke ataupun ke jadwal atau di pukul 21.42 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara drama mini radio untuk di malam hari ini, di hari Rabu 5 Agustus 2006. Kita akan ikuti bersama drama mini dengan judul Asa di Tanah Harapan. Produksi kali ini dari RRI Sorong. Di pukul ataupun selepas dari Asa ataupun drama mini radio, nantinya pendengar kami hadir lagi dengan beberapa musik dan informasi. Di pukul 23 tepatnya nantinya ada acara Ruang Rindu ya, acara berjaringan sepapu Pro 1 nasional ya, seluruh Pro 1 di Indonesia akan merilai acara Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 Jakarta. Selamat malam bagi Anda di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami ya, kita ikuti berikut ini ya, acara drama mini radio.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula. Ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Tri, Ari, berhenti dulu. Kau stop cangkul tanah dulu. Bapak mau tanya, kau ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kau mau ganti ketong pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Ntar akan mempan buat usir hama, kau tahu.
1: Bapak, justru karena ketong pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasa subur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi Bapak Franky. Pagi Ari.
3: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini sebapa nih, dia masih ragu dengan kita pupuk proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Franky tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, Kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di Kitong kampung ini langsung ke konsumen premium. Dia pun nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
4: Bapak Franky, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan Dipu teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semuanya kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
5: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.

0: Ih, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
1: Randy, Randy, berhenti Ren. Jangan buang di sungai.
2: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari sebab bapakku kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai tuh. Bodoh amat, praktis toh.
3: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak, bau lagi.
2: Ya, terus saya harus buang kemana, kah? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh.
1: Janganlah, Ren. Jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
2: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kosto bercanda sudah, Ari. Mana ada api dari kotoran?
4: Ari serius, Randy. Kok tahu kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri? Kebetulan kitong kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pemama tak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Frankie bisa dapat pasokan pupuk gratis.
5: Sebentar, jadi kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi kah, Ari?
1: Betul Bapak, ini namanya circular economy. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
2: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya ke Ari. Saya capek juga Dapat marah terus dari warga di kampung sini ya.
6: Bulan berlalu, keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
7: Luar biasa, lihat ini. Beras organik premium kampung Keikok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
4: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
0: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang su bersih. Kompor di sap mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas. Dan sap mama su hemat uang, tara beli gas lagi kah?
5: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
1: Ini bukan cuma karena Ari Bapak, tapi karena kita semua mau berubah. Menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
6: Dari Kampung Keikok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya. Selamat malam pendengar dari Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Dari Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dalam jam istirahat menunjukkan pukul 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara perjaringan nasional ya dari Pro 1 Jakarta, yaitu Ruang Rindu Nasional. Selamat malam bagi Anda di mana saja Anda berada dan selamat mengikuti.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti, artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul Yana banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah, Pak Awaludin.
1: Si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya.
1: Siap. Okay, dan selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji. Nih, alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Okay. Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyikan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk di Indonesia kan.

0: tangkepan.
1: Okay.
0: Dan kebetulan katanya sih tangkepannya menurut produser dari Indonesia, mm-hmm. ada tangkepan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, oh. senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
1: anak kecil, ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya. Malam.
1: Suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
1: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
1: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
1: Nggak peduli usia Aris. Terus bertambah kan?
2: Usia kan hanya angka.
1: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
1: Makanya bikin acara nanti tanggal 10?
3: 10.
1: Oh, oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga nggak sih?
3: Enggak.
1: Kenapa
3: saya
1: nggak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
1: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
1: Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes,
1: begitu kan?
3: Betul.
1: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
1: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
1: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru setelah, kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja, saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini. Pak Irwin Syah.
1: Oke.
2: Terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? Aku bilang, 4 scene. Kamu ke sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya enggak ngerti. Masih enggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah, akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
1: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Kan katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya.
3: Yes.
1: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil, tinggal di Medan dulu itu.
1: Oke.
3: Hobi membaca surat kabar.
1: Oh iya.
3: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
1: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
1: Karya-karya jurnalistik lain. Nah,
3: terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi menjadi wartawan di Padang.
1: Oke. Okay.
3: Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
1: Oh, oke. Okay.
3: Tetapi bakat kecil itu enggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
1: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
1: Oh, baca sajak. Oke.
3: Okay. Gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu ya.
1: Oh, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini nggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu. Nah,
2: alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Lehman.
2: Mbak Ida ikut
1: itu
2: hadir.
1: Mbak Ida Lehman ikut hadir di sana.
3: Ida Lehman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, Awi, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?
1: Wah.
3: Ah, ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke. Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah ini sesuatu banget.
1: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
1: Oke.
3: Tawarkan ini, dia bilang, wah ini bagus banget Pak.
1: Siap.
2: Konsepnya bagus ya Bang Awi.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka.
1: Sangat tertarik. Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Kebudayaan ini gitu kan. Kita nuh. Lah, terakhir ketemu dengan
2: ketemu kakak dengan kakak cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
1: Oke.
2: Sebenarnya gitu ya, Bang ya.
1: Baik.
3: Yaudah.
1: Kita ke Bunda Neni dulu ya.
3: Siap.
1: Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
1: Ini
2: Mbak Neni. Apa kabar ini? Apa kabar Mbak cantik?
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
1: Bunda. kalau tadi Bunda Yana sama Pak Waludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana ya, ceritanya?
0: 9 tahun.
2: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya? Enggak, Mbak Nini?
0: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya Mbak Nini.
0: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu, tahun 64, mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu, nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Itu saya langsung nunjuk
2: tangan.
0: Saya mau nyanyi.
2: Naik ke atas. Masih.
0: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu saya nyanyiin lagunya, memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
2: Nah,
0: udah gitu saya nyanyi, akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya, dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
2: Populer
0: saya
2: sekali itu Mbak Nini.
0: Populer, selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling. Dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya, seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama sama
2: Puspes,
0: gitu kan. Henny Purwonegoro, saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
1: Siap.
0: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film. Diminta oleh produser film, kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah, kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
2: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
0: Langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
2: Jadi, apa itu Mbak Nini?
0: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
2: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Neni ya.
0: Iya.
2: Luar biasa
0: kalau,
2: ini.
0: Kedepannya itu kan ada film Cica gitu.
2: Iya.
0: Film Serina. Ini film Neni.
2: Neni.
0: Ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya, untuk seperti itu.
1: Siap. Nah,
0: setelah
1: kalau
0: itu. Setelah itu saya terus jalanin ini dua, jadi kaki saya ada di film,
2: ada di musik nyanyi. Dan film ya, wah, luar biasa Mbak Nini nih.
0: Sampai detik ini masih juga.
1: Masih terus ya Bunda ya.
2: Masih eksis loh Mas Yudi.
1: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen ngobrol.
2: Pada
1: antri, kita terima telepon dulu ya.
2: Dari Jember, ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam.
2: Malam Bang Bobot. Memori lewat lagi. Iya.
1: Silakan langsung pertanyaannya.
2: Iya. Betul, ya, Pak Ahmad.
4: Sehat ya.
2: Alhamdulillah, Pak Ahmad.
4: Merdeka.
2: Merdeka. Iya.
1: Ya. Apa yang mau ditanyakan, Pak Ahmad?
2: Mau disampaikan?
4: Ingin kenalan sama bintang tamu.
1: Oh, silakan. Ya,
2: silakan, Pak.
1: Langsung kenalan.
4: Bunda Neni.
2: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
4: Salam kenal, dan salam hormat takdim. Salam
1: siap.
2: Siap.
1: Itu aja?
4: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya terbentuknya grup band ini sehingga Bang Nama Ludin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak.
1: Oh, oke, okay, iya, iya. Siap.
4: Tantangan apa yang digemari?
2: Iya. Oke. Nanti akan dijawab ya, Pak Ahmad ya.
4: Ya, salam boleh ya.
2: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso. Di RMI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti, Eti dan Niyati. Salam hormat, selamat malam.
1: Oke.
4: Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Ginda, Ibu Fatmawati, dan Ahmad Irwan di Bandung.
1: Siap.
4: Salam hormat, salam sehat. Siap. Dan salam merdeka.
2: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
1: Sama-sama. Dari Jember kita
2: ke Palu ada Bu Farida.
1: Selamat malam Bu Farida.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
1: Silakan dengan para bintang tamu kita.
5: Iya. Ini ke Mbak Neni Triana.
2: Boleh, silakan Bu Farida.
5: Bunda Neni Triana.
1: Bunda Neni?
5: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana, tadi kan ada lagunya Janji Takbir Peti.
1: Betul.
5: Terus ada juga judul lagunya Malam Takbir Bintang.
2: Oh, betul.
5: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
2: Oke, nanti akan dijawab ya. Bu Farida.
5: Tayana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini,
2: Mbak Yana.
5: Kan Yana, Bunda Yana ada Yana. Lagu religinya ya, Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih? Nah,
1: siap.
5: Yang Ibu Fadila tanyakan.
1: Okay.
5: Terus karena ini tiga bintang tamunya ya, Pak Awaludin.
2: Ada Pak Awaludin, Awe.
5: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
2: Nanti akan dijawab Bu Farida.
5: Iya, mungkin salam Mbak Ita ya.
2: Siap, silakan.
5: Iya, salamnya ada yang di Denpasar, Mas Wandi. Terus ada Mas Adi di Jambi.
1: Okay.
5: Ada yang di Jepang ya. Dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar Protatu RRI Nusantara. Merdeka, sekali merdeka. Tetap merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
2: Malam Oma.
6: Malam-malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
6: apa kabarnya ya?
1: Alhamdulillah sehat dong.
2: Oma juga sehat ya Oma ya.
6: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka.
1: Siap.
6: Belum waktunya gitu.
2: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
6: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
2: Boleh.
6: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
1: Bunda Neni.
6: Katanya tadi di tahun 68 apa?
2: Iya, nanti akan dijawab
1: ya.
2: Jawab ya.
6: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior, perasaan itu gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan. Kayaknya bangga banget gitu.
1: Apaan orang ke Palembang enggak disamperin?
2: Kita siaran di Palembang, Oma malah enggak ada tuh.
6: Nah, nanti deh ketemunya.
2: Oke, okay, siap.
6: Mas Yudi, Mas Yudi kan tadi bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
1: Siap.
6: Iya. Okay. Terus sama Tapi tante apa yang satu lagi, tapi maaf.
7: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
6: Iya, kayaknya Pak Waludin itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya. Siap. Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
1: Siap.
6: Umur 1 tahun Kak Bunda Neni di situ, soalnya kan Oma lahirnya tahun 6.
7: Iya iya Oma, siap.
6: Perasaannya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh salam enggak Mas Yudi?
7: Boleh, silakan Oma.
6: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu. Nah, untuk semuanya aja deh gitu aja.
1: Terima kasih Oma.
7: Terima kasih Oma Ana.
6: Assalamualaikum
7: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kita
7: dari Palembang kita ya. Ke Bogor.
1: Oh, ada yang masuk lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
7: Dengan Pak Hasanuddin. Hasanuddin.
8: Selamat malam Mbak Ita.
7: Selamat malam
8: Mbak Yana, Bunda Neni.
1: Siap.
8: Pak Yudi Ismail. Pak Waludin. Masya Allah.
1: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
7: Silakan Pak Hasan.
8: Senior-senior semua ini diborong sama
7: legend
8: ini, Masya Allah.
1: Saya junior.
7: Legend keren.
8: Keren. Benar-benar ini.
7: Mangga tuh.
8: Ya, saya apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
7: Bang
8: Awaludin, luar biasa.
7: Yeah.
8: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
1: Oke.
7: Okay. Sama ada lawan.
8: Oh, Masya Allah, gak ada lawan. Cuma saya pengen ada sedikit pertanyaan ini nih, Mbak Ita nih.
7: Silakan Kang.
8: Gak buat Bunda Nini nih.
7: Iya. Yeah.
8: Adakah impian waktu umur-umur? Ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD, ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
1: Oke.
8: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
7: Siap.
8: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apa sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
7: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasan.
8: Oke,
7: di
8: buat Mbak Ita.
7: Ya.
8: Sehat ya Mbak Ita ya.
7: Alhamdulillah.
1: Siap. Terima kasih ya.
8: Kangen banget deh.
7: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket tuh.
8: Oh, deket. Pak Hasan di sini waktunya. Iya. Udah Ita.
1: Siap. Terima kasih Pak Hasanuddin.
7: Okay.
1: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember. Salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung jawab.
7: Ada, mau ada acara.
1: Siapa yang
7: juga
1: mau jawab?
7: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bunani. Monggo,
2: Mbak Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
7: Cukup lama,
1: cukup lama ya.
2: Starina aja 24 tahun.
7: Wow.
2: Sebelum di Starina.
7: Udah puluhan tahun.
2: Iya. Kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
7: Iya.
2: Jadi memang udah sangat lama.
1: Udah sangat lama ya.
2: Dan sudah saling memahamin. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
7: Ya.
1: Oke.
7: Okay. Wow.
1: Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
2: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
1: Teh Neni
2: tidak suka sayur tidak.
1: Oh
2: suka.
1: Begitu Bunda Neni.
7: Suka kuah ya. Bayana, waduh.
9: Saya maaf ya. Saya orang Sunda ya.
7: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
9: Tidak suka, saya tidak suka sayur, tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
1: Oke.
7: Teh mau bisa aja. Aduh.
1: Kemudian, Bunda Yana.
2: Kalau saya sukanya. bakso.
7: Nah, sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
2: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
7: Rujak cingur.
1: Jenengnya dia rujak cingur. Surabaya.
7: Mbak Yana Surabaya.
2: Sama di Mbak. Saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
7: Oh, sama dong Mbak Yana.
2: Oh, habis dari Malang, Surabaya. Makanya makan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuma mampir melahirkan saja.
7: Oh, gitu.
1: Oh, iya.
2: Rujak cingur enak banget.
1: Oh, pastinya. Lontong
2: balap
1: ya.
2: Ada Surabaya dan ada rujak.
1: Kalau Pak Waludin makanan favorit apa?
7: Bang?
3: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
1: Lontong?
7: Lontong ya.
3: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
7: Korea. Cari lontong ya ampun.
3: Rupanya enggak ketemu.
7: Bang Awil mah bisa 11 aja.
3: 11 hari di situ. Badan saya turun.
1: Karena enggak makan.
7: Karena enggak makan lontong.
1: Oh iya, makanya karena enggak makan lontong. Iya, siap iya. Kalau
7: apalagi
1: begitu.
7: Kalau lontongnya gurih Mas ya, weh.
1: Oke.
7: Mantap.
1: Bunda Neni, tadi ada yang nanyain ya. Bu Farida di Palu ya. Lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
7: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
2: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
7: Tahun 70-an. Aha,
2: 71, 70-an ya? Lah kita, 70-an.
1: Oke.
2: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
7: Nah,
2: itu.
7: Jawab ya, Mbak Farida.
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi ya, apa aja?
2: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
7: Apa itu Bunda? Bunda
2: yang dengan Susana, Titisan Dewi Ular.
1: Uish, terus?
2: Aduh, Mat Pelor.
7: Waduh.
2: Kalau ya, actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
7: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
2: Ya jauh masih
7: diputer,
2: muda.
7: Diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
2: Masih terus diputer. Waduh. Dengan TV gitu. TV swasta sih kebanyakan.
7: Mantep nih Mbak Yana.
1: Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
7: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
3: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
7: Nah,
3: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
7: Bunda Yana,
3: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi. Termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
1: Oke. Siap.
7: Mantap. Oh, kalau begitu. Terjawab sudah.
1: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini... dari Pak Hasanul, dari Oma Ana gitu Ana, ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa.
2: Saya justru bangga ya.
7: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
2: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa masih di panggung, masih bisa ajeruk-ajerukan ya.
7: Luar biasa Mbak Neni.
2: Bisa ngerok-ngerok gitu.
7: Pastinya, Mbak.
1: Okay.
2: Iya dong.
7: Kan aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
2: Oh iya pernah
7: iya.
2: Ya.
7: Oh, luar biasa deh pokoknya.
1: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
7: Ketemu Tante Titi.
2: Oh, mengerikan sekali. Saya kan
7: masih kecil. Gemeteran emang ini ya.
2: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya dengan kalem begitu naik ke panggung mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu mengarahkan
0: apa namanya diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya, masih energi itu masih ada, power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
1: Siap,
0: wajah
1: gitu.
0: Juga alhamdulillah di 71
7: ini awet pol ini mbaknya mah awet pol.
1: Kalau Bunda Yana
7: kenapa Yana?
1: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
10: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
7: Wah, aduh. Ini malah
1: masih remaja senior. Semua ya. Ya
7: mukanya ini remaja semua.
0: Remaja kolot.
7: Awet muda ini Bunda Yana.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
10: Nah, terima kasih.
1: Kalau Bang Awaludin?
3: Saya Mei kemarin 61.
7: Aduh, benar mas.
1: Kepala 6 semuanya. Ya,
7: kepala 6 semuanya.
1: Satunya kepala 7. Kita harus hormat. Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian gak sih untuk jadi bintang? Nah ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
0: Oke, saya jawab ya.
1: Boleh.
0: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
1: Okay.
0: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah ini mesti jadi bintang.
7: Wah ini boneka Barbie dong. Mbak ini, aduh keren-keren.
1: Okay.
0: Pada akhirnya memang kesampaian
7: lah itu
0: cita-cita nenek saya. Iya, betul.
7: Luar biasa.
1: Okay, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
7: Yes.
1: Yang pertama ada Dermaga Cinta. Ya. Langsung kita dengerin dari
7: kita langsung.
1: Bunda Yana. Kita simak bersama-sama.

0: Luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Tahu gak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Ni Sopo Ayu.
0: Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya Bang ya, Bang Awe tadi ya. Yes.
0: Siap, kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam
0: Bunda Erni.
1: Mami. Aku panggilnya Mami nih.
0: Mami nih ya.
1: Mama nih.
0: Bunda Erni ini gimana, ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mama nih, lama gak jumpa loh Mama nih ya.
2: Sorry ya, duit aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
1: Semoga cucunya sehat kembali ya Mama nih ya.
2: Amin.
0: Pendengar Persatu, ini kesempatan yang luar biasa bisa ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, iya. Bunda. Ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat. Itu udah pakai kostum juga nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mama nih di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak.
2: Nah, acaranya padat-padat banget. Iya.
1: Aku tadi udah lihat flyernya, keren banget, luar biasa ini Mama nih. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti siap kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Ogi Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Kunci Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya, baju.
1: Adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya.
1: Kalau Mama nih
2: baju Padang.
1: Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni, ya benar. Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend, suaranya masih bening semua lo kan.
1: Semuanya cetar membahana lo.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa.
2: Jangan begitu. Ini ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung lo. Aku jadi saksinya lo.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lebih mikir, aku kok nggak diundang Ita lagi yang waktu acara kanker.
0: Oke.
1: Ah, Mama nih bisa aja. Nanti next ya. Mama nih ya, siap kita
0: agendakan bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang Rindu off air ya Mama nih ya, siap.
2: Oke.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mama nih?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mama nih.
0: Ini lagunya
1: ya, ini
0: lagu
1: yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mama nih ya.
2: Iya, tanggal 10.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan foto saya, aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mama nih ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Itu semanti lagi.
1: Siap Mama nih.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mama nih.
2: Ya, semoga kita semua sehat dalam keadaan yang ya nggak usah disebut lah, kita tuh nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap, kita sehat,
2: dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya.
1: Amin, Mama nih. Siap.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. luar biasa pokoknya. Ya,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomongin ini.
1: Amin, Mama nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita doa ya Mama nih ya.
2: Oke. Okay. Ya, okay. Ya sama-sama.
0: Terima kasih Mama banyak, Bunda yang dijahat.
2: Sampai ketemu lagi, Mama.
1: Sukses selalu,
0: sehat selalu. Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat. Orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini, itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi, itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Lehmann,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini yang lain-lain untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang. Jadi ya, bakal seru ya, Bang.
3: Bertemu kembali artis-artis ini ke fansnya.
1: Oke. Okay. Gitu. Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
0: Kalau begitu, Bunda Yana. Boleh disebutin gak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja.
0: Kalau gak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya. Alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oji Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Nini Triana.
4: Nini Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Bang Andi. Iya, kan kapan hari jadi tamu ya.
4: Penyanyi Pak penyanyi ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai baju Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Sembayana.
0: Bunda Neni.
4: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
4: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Ya. Jawa Barat ya.
4: Iya. Ya.
1: Boleh tahu judulnya Mbak Nini?
4: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Lilin. Cece. Cece wah cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget.
0: Oke. Kita
4: ya, juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
4: dan pemain
1: ya.
4: Film ya, artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi
1: nanti iya, tampil. Mbak Lili Junaidi ya, bakal tampil juga. Aduh, lama sekali lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10 Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya
1: bintang
0: siapa
1: filmnya,
0: aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Nini aja Mbak Nini?
4: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar Mbak Alicia.
4: Ya, ya. Ada Fony Pawaka, model itu ya apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita, Ida Lehmann,
1: Mbak Ida dari sini.
4: Pemain antagonis ya. Sakti Manulang.
1: Oh iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak Mas.
4: Iya betul. Ada Erna Santoso. Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film.
1: Oke. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke oke oke oke. Ini
1: mantap.
0: Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bapak Bondowoso.
0: Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
5: Pak Putra. Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya Pak Putra.
0: Siap Pak Putra.
1: Selamat malam.
0: Langsung dengan bintang tamu kita ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
5: Saya yang saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
5: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap.
5: RRI tidak boleh kendor, Mas Arif.
1: Oh iya, oh, iya. Makin kencang ini, nggak kendor, makin kencang Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi Pak Putra, itu aja.
5: Ya salam-salam aja.
0: Silakan, silakan tiga Pak orang ya.
5: Salamnya buat saudaraku yang ada di Tangga Muslampung. Di sana juga ada Bung Laman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
5: Nah, Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
5: RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
5: Lancar hidupnya.
1: Amin. Makasih ya, Pak Putra ya.
0: Terima kasih, Pak Putra.
5: Terima kasih waktunya. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Selamat malam, Bang Oscar. Halo?
1: Bang Oscar.
0: Oh, oke, nampaknya Bang Oscar putus. Sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oh, oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: 10 Agustus,
0: berarti persiapan
1: ya, Hotel Borobudur ya, yes, Pak Wira.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
3: Kalau secara teknis kita udah 95% udah.
0: 95% udah oke lah ya, tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
3: Di bagian indoor acaranya lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
3: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya siapa,
1: Instagram,
0: atau
1: mungkin
0: aja
1: di Facebook ya.
3: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ dan juga di IG,
1: di Instagram juga aja ya.
3: Saya
1: Awaludin
3: dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tutia. Posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
3: Pagelaran budaya. Satu Nusantara, satu Indonesia.
1: Satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Kita ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Bang Benny Jo di Manado.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
6: Memori lewat lagu. Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
1: Alhamdulillah baik Bang Benny.
6: Oke, kita langsung ke bintang tamu
1: ya. Silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
6: Maha damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
4: Iya.
6: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni? Oh, kedengeran kok. Oh, dengar tuh kan.
4: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
4: Pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
6: Disampaikan ya, pertanyaan untuk Mak Neni Triana kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih? Ya, film yang dibintangi oleh Mbak Neni. Terus apakah acting dengan pemain-pemain yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi. Itu yang
0: mana
1: nanti dijawab ya, Bang Beni.
6: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
6: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu apa, ada uji kompetensi, ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
0: Siap.
6: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebur, temannya Ibu Priscila.
0: Ah, teman saya itu.
6: Teman di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih sama warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lanjut ke Sumenep, ada Bang
1: Oscar.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: Bang Oscar.
7: Ah, Hendra Jikta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat.
1: Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, siap.
7: Ini
0: siap.
7: Dari Sumenep ini.
1: Semuanya
7: ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
7: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuma mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab ya, ya, Mas Hendra ya.
7: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi.
0: Siap.
7: Nah, yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini mungkin nggak.
0: Siap. Terima
1: kita aja
0: kasih.
1: Belum pernah kesitu. Nanti ya Mas Enda, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
7: Oh, ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Salam buat Bu Isti.
7: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke,
7: okay,
0: baik.
1: Pasti.
0: Ya, itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
7: Yang penting kita sehat, barangkali nanti bisa mampir.
1: Betul.
7: Siap. Dekat dengan Astatinggi cuma jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oh, oke. Okay. Siap.
7: Ya, titip salam ya.
0: Oke. Okay.
1: Boleh, silakan Mas
7: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdul Rahman di Cirebon, okay. Dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI.
0: Oke.
7: Okay. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Okay. Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo, Bunda Neni. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes. Asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus,
0: termasuk yang di Ruang Rindu ya, ini kita nambah ya. Lagi
1: nambah
0: ada
1: lagi
0: Bunda Ida Leman. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Halo, ya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Eh Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewiul.
2: Ya, adiknya waktu itu Dewiul.
1: Sama Mas Matias.
2: Terus mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Uda.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu.
2: Kata Sonya dulu dari mulai tukang bajak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Pak.
1: Aduh,
2: masya Allah. Enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ida Leman.
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tuh. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan dia ada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya.
1: Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Messi, Maria Ernas. Semua deh dulu sampai.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu. Satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya gak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit, desain saya. Enak banget, masakan saya.
0: Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau gak salah nyanyi juga pernah ya. Rame-rame.
2: Pernah.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah, banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada Pesona lah, ada Celebrity Club lah,
1: apalah.
2: Ya begitu, tiba-tiba ini Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau berbudur ya. Ditagih berbudur bikin acara tuh kata Evi. Itu di dalamnya tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya. Nah saya tuh ide saya apa ya, ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asro Sani, kita perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya telepon ini karena ketua bodoh kandung nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe, kita minta Hendy Triana. Saya maunya semua teman artis yang bersatu dan saya kepengen dulu berjuangan dari tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita nggak kepengen bersatu?
1: Iya.
0: Siap. Oke.
2: Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan saya nggak bisa dong memimpin acara, saya biasa diajak pemain diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Oh siap.
3: Bundo Epi. Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Evi itu Evi Nasari, Evi
3: Sutanti. Satu-satunya yang
1: lagi. Wah bener-bener Raja Minyak ini loh, Raja Minyak Bang Awi ini.
2: Evi Nasari itu nanti dia emang yang
3: mendesain hotel,
2: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke, siap.
1: Asik,
0: ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
1: ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita. Jadi saya
0: siap.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya, senang deh dengarnya.
1: Pastinya.
4: Para legend.
1: Betul, Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada empat ya. Ada Teteh Neni Triana,
1: Mbak Yana Ahbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi ada juga Bunda Erni Johan.
1: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah, Uni.
4: Mbak Yana, ada Bang Awaludin, selamat malam semuanya. Iya, benar. Ini kalau dengar itu acaranya keren sih pasti itu.
1: Ayo nonton dong, Mbak Dinda. Ayo nonton dong.
4: Dengan baju daerah masing dari masing-masing daerah
1: ikan. Iya, kebayangkan seru dan kerennya. Iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
3: Yes.
1: Iya.
4: Mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
0: Jadi penulis.
4: Menulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke. Okay. Tunggu ya.
1: Bang Awe. Oh, ya.
0: Siap.
1: Nanti akan dijawab Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana kalau di acara-acara tertentu apakah kita diminta tampil dengan lagu-lagu bosses?
1: Oke. Oke, siap.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah ucu-cu kata muda.
0: Oke.
1: Kalau tadi enggak kalah.
4: Ada kaget juga ada orang Sunda enggak suka sayur. Kenapa? Saya sehat terus ya Teh Neni. Terus siapa? Mbak Pur.
1: Ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur agak Indah Uni Ida Leman.
4: Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat sangat keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
1: Bali
4: namanya
1: sidang,
4: ya?
1: Balai Sidang.
4: Oh iya Balai Sidang. Pernah lihat langsung.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah.
4: Siap. Terus buat acara nanti.
0: Terima kasih
1: Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
0: Sami-sami Teteh.
2: Lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
5: Selamat malam Pak Awaludin Awe.
3: Selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama.
5: Sama Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
5: Ujungnya kita mangga. Baita gitu.
1: Iya bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi, Mbak Neni dengan Mbak itu udah nggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, Mbak Neni ada.
5: Oh gitu. Walaupun saya ngeliat tweet chat ini ya, YouTube langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang asnya sambut poni dan baju coklat, Basudi baju putih.
0: Marun.
5: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Jadi untuk Bang Awaludin Awe sebagai apa itu penulis, jurnalis ataupun jadi wartawan gitu ya. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga.
0: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke, okay. Nanti dijawab gitu ya.
5: Apa kita ketika kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
0: Okay.
5: Mbak Ida Leman. Ya gitu.
0: Siap.
5: Salam Sudi, salam Bali.
0: Terima kasih.
5: Salam Bali, Pak Sarman.
1: Oh, silakan.
5: Untuk kakak saya Tiadi Pendoso, Pusama Genda.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatuh sana dan semuanya tanpa kecuali.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma. Selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab
0: pertanyaan-pertanyaan. Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
4: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
0: Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikin kah?
1: Ya, atau ditulis, Bang?
3: Oke.
1: Jadian buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy. Pernah
3: itu dokar.
0: Dokar. Ya.
1: Dokar. Mm-hmm.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap.
3: Begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Oke.
3: Okay. Mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
0: Penyair sekolahan.
1: Bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan beda mungkin dengan Bundo Ida Leman. Saya banyak di teater juga.
0: Oke. Okay. Nah,
3: teater itu saya pernah tampil di.
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awi?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang ya. Siap. Nah, kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke.
3: Okay. Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbit-terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa, Bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang temanya apa novelnya, Bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya, saya sampaikan. Yeah. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh, siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi-talent. Ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu yang handal.
0: Siap.
1: Kalau sampai begitu. Sekarang belum terbit dia, Bang.
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke. Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Judul film yang sudah dibintangi.
2: Oh, oke. Okay. Kalau film ada 36.
0: Wah, 36 ya.
1: Banyak sekali.
2: Siap. Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Stripping ya. Stripping-nya panjang.
0: Oke.
2: Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
0: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Aleman, yang ngasih saya nama Ida pakai Aleman aja itu Slamet Raharjo.
0: Oh.
2: Terus dia bilang itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Aleman. Saya bilang, saya takut apa malah enggak aduh tak apa-apa kenapa tetap juga kan apa-apa kata gitu. Dan alhamdulillah izin terus saya main. Dan rupanya sutradara yang kami dapat apa di pelatihan itu dia bikin Lost Man. Nah dalam masa Lost Man itu yang lebih populer malah saya main film udah 35 film juga.
0: Oke.
2: Terus saya main sinetron udah banyak.
1: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
0: Okay.
2: Tapi nenek-nenek saya malah, biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
2: Ke jauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak usah ikan janji bahwa darah seni dia, pokoknya awe di darah seni, tato anak dilarang padahal darah dia turun.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah seni.
1: Sekolah seni ya.
2: STKK, jurusan di sana.
0: Oke.
2: Jadi Los fans itu drama seri itu rambutnya semua yang saya desain nyambul.
1: Iya ya, Mbak Iga loh yang
2: saya mendesain kebaya. Tapi pikir dia, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah. Saya syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jembutan, lurik. Jadilah busana Los Men Mbak Pur itu saya desain sendiri. Wah, sanggul saya yang ini. Yang sasa itu Padang, yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang. Jadilah sanggul spesial sekarang populer. Apakah karena saya bohong orang sekemen mal osor mawah. Tapi itu desain saya, baju kebaya yang jemputan, tenun, songket dan apa bukan songket? Lurik segala macam.
1: Itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasi berbahas, berakting Jawa di Los Men, gimana ceritanya?
1: Beda orang Padang, tapi bisa luas banget loh, Mak.
2: Monggo, matur nuwun. Dilihat manggil Sri, saya kasar, salah. Kata Pak Harto, kata Butin, sama Mbak Tutut, ngomongin kalau ide memang, ojo ngomong ngono. Sri, Sri, Sri, Sri. Terus yang mbuh itu gak boleh, mbuh ya, mbuh gitu. Kain-kain Mbak Pur itu kain-kain kain Padang kan insert ke kanan, kanan ke kiri. Lupa salah yang benar itu Jawanya kanan dan ke kiri gitu.
0: Oke, siap.
2: Tapi di protes gitu, mereka kan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun pertanyaan mereka, kami harus main diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon ya, langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman. Bang Kasiman.
1: Ada, tapi suaranya kecil sekali.
0: Malam. Ya. Oh, oke, silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Malam. Ya, silakan Bang Kasiman.
6: Ya, tolong ini di anu sekali lagi. Ya, ya, halo. Ah, ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
1: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
6: Ada tamunya nih.
1: Iya, ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
6: Awe, Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
1: Awe, novelnya Bang Awe.
6: Kemudian ini karena jurnalis, banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasih.
0: Siap. Oke. Itu aja Pak Kasiman.
6: Ya, kemudian ya tahunnya, tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
6: 12 tahun
1: ya. Oke, Pak Kasiman.
6: Cuman itu aja pertanyaannya. Siap. Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Kasiman.
0: Selamat malam, Pak Kasiman. Kita ke Samarinda, ada Bang Ari. Selamat malam, Bang Ari.
1: Selamat malam, Bang Ari.
0: Halo, Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
7: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama?
1: Iya.
0: Berarti umur berapa ini?
7: Di album pertama itu usia berapa ya?
0: 11 Wih, tahun ya.
1: 11 tahun.
7: Nah, masih pakai poni kayak berita.
0: Ya sudah. Oke, peringkat 1 nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada
1: di 2026 ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
2: Dulu lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, katanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu. Okay. Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Neni, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil semua, sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah, itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu ya. Tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya,
0: siap.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Terus Satu barangkali?
1: Untuk di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat, semangat. Wes, mantap.
2: Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mani.
2: Inilah, masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat
1: siap, gerak.
2: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Siap. Ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni, selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat ya, istirahat. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Lema.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau desain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam-seragam bundo-bundo kanduang.
0: Oke.
3: Saya bundo kanduang DKI, bundo kanduang PPMI, kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya daerah yang kayak yang danau keren banget sama gitu lah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan.
1: Iya.
3: Sekarang kontra saya kurangin, saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi biasa nggak, karena kaki saya lutut saya sakit, nggak boleh nyetir sama dokter. Saya nggak bisa lagi bawa pakai dagang, kecuali dipesan orang. Nah, kalau sekarang karena saya lagi saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Bundokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
0: Okay.
3: Nah, kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, bagaimana adat ibu Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa,
0: okay.
3: Terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma ada cita-cita pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, ya Rahman, ya Tio Tevesi, ya si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian itu tadi saya masukin di sini, tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti.
1: Bener, Maida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Okay. Lama atau cepat kita kan nggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi, kalau ada buku di perpustakaan, kita kan tahu. Siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya, artis-artisnya siapa.
3: Betul, siapa cara besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. Maksudnya tapi bukan apa ya, busana nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya biasa. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: istrinya Bang Awi penari.
3: Saya banyak ide, tapi saya nggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, nggak mampu. Tapi insya Allah kita bersama, semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin. Bang Awe,
1: ada yang mau disampaikan? Next
0: project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10.
0: Menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus, legend ini tampil gitu loh.
0: Oh, nah, siap.
1: Udah kebayang ya, Pak?
4: Udah kebayang. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Oke.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur. Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Ya. Tanggal 9 sebut juga dong, 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: kita Agustusnya.
4: 9 Agustus, lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara.
4: Dari Sabang sampai Maroko.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum
0: siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Sama si 25 enggak boleh ikut dong.
3: Mungkin juga lagi, Pak Yadi. Saya walaupun ini kita bakal bangun jadi panitian ya, tapi sama Mbak Nenny saya dimasukkan sebagai orang film. Saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek. Saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu.
0: Seru.
1: Aduh, agak seru nih.
4: Dan kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Jajanan Nusantara, ya, jadi dari seluruh Indonesia.
0: Mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu. Itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai.
4: Ya, pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Dalaman dan teman-teman. Nah setelah itu bebas. Jadi audiens yang mau nyumbang lagu segala macam. Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton, ya pokoknya hadir semuanya pakai baju daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke siap.
4: Itu.
0: Cerita Sakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam
1: 10. Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Baik kalau begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
3: Doain ya semoga
0: amin.
3: Amin. Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Saya apa sukses sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Bang
0: Pak Waludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah,
0: baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Gak berasa, sudah hampir 2 jam.
1: Gak berasa kan, sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: bertemu.
1: Pro 1 RRI Nabire.

Pendengar dimana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhir pula serangkaian acara kami di hari ini, di hari Rabu 5 Agustus 2026, dari Nabila Lintas Pagi, siang hingga di malam hari ini, yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga gelombang MW 729 kHz. Baiklah, kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya Munsambir Pinyaranda dan juga rekan Ferdinand Selalahi di teknik. Ada Bung Yance Korwa di pemancar radio. Kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan partisipasinya di hari ini. Kita jumpa lagi di besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur bersama rekan-rekan kami yang akan bertugas menemani Anda di pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur dalam menjalani hari Kamis Batikana. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Persatu RRI Nabire, Kamis 6 Agustus 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar, selamat pagi, salam sehat ya. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik dalam aktivitas pagi yang sudah mengawali hari ini dengan berbagai kesibukan ya. Hingga selesai nanti, harapannya tidak ada persoalan ya, sukses untuk semua. Pendengar, bersama Pro 1 RRI Nabire, untuk Nabire Lintas Pagi hingga siang nanti pukul 11, kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, ditemani Sulis Irjayanto dan kawan-kawan di teknik, menemani Anda dengan sejumlah acara. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan sejumlah lagu religi pagi hingga pukul 5.30. Pukul 5.30 akan hadir siraman rohani agama Buddha, akan dibawakan Ibu Made Mulyani. Dilanjutkan lagu-lagu rohani atau religi agama Buddha hingga pukul 6 berita daerah pagi. Disusul layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan dan opini publik ya. Kemudian pukul 7 warta berita dari Pro 3, disusul opini publik sesi kedua. Ya. Selanjutnya Nabire menyapa hingga pukul 9 warta berita disiarkan dari Pro 3. Dilanjutkan musik dan informasi hingga pukul 10 lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Kemudian acara Gerakan Membangun Papua ya, atau GMP Sekorwil Papua dari Pro 1 RRI Bovendigul dengan judul Optimalkan Pelayanan Kesehatan Melalui Transformasi Puskesmas Menjadi Badan Layanan Umum Daerah hingga pukul 11. Demikian pendengar sejumlah acara yang dapat kita ikuti di siaran pagi Pro 1 RRI Nabire. Sementara saat sekarang sudah pukul 5 lebih 6 menit, menemani Anda sejenak ya. Kami putarkan berikut ini sejumlah lagu religi pagi berbagai penyanyi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, Alfa Omega dengan lagunya Berkata Rindah mengakhiri sejumlah lagu religi pagi ya untuk hari ini. Ya, pendengar di Kamis pagi pukul 5.30 terutama umat Buddha akan hadir acara Siraman Rohani Agama Buddha. Akan dibawakan oleh Ibu Made Mulyani.

Motasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namotasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namotasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Semoga hari ini kita membawa kesehatan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan renungan agama Buddha yang pada kesempatan berbahagia ini dengan tema saatnya berdamai dengan diri sendiri.

Saudara-saudari, pernahkah kita merasakan bahwa orang yang paling keras menghakimi diri kita sendiri adalah kita sendiri? Ketika melakukan kesalahan, kita terus menyalahkan diri. Ketika kita gagal mencapai harapan, kita merasa tidak berharga. Ketika melihat orang lain berhasil, kita justru membandingkan diri dengan berkata, "Mengapa saya tidak bisa seperti mereka?" Tanpa kita sadari, luka yang paling dalam seringkali bukan berasal dari perkataan orang lain, melainkan dari kata-kata yang terus kita ucapkan kepada diri sendiri. Padahal, bukankah setiap manusia pernah salah? Bukankah setiap orang pernah jatuh? Lalu mengapa kita begitu sulit memaafkan diri sendiri? Sang Buddha mengajarkan bahwa semua pengalaman hidup berasal dari batin. Dalam Dhammapada ayat 1 disebutkan, pikiran adalah pelopor dari segala keadaan. Pikiran adalah pemimpin, pikiran yang membentuk semuanya. Artinya, bila batin dipenuhi penyesalan, kebencian, dan rasa bersalah yang tidak terselesaikan, maka hidup pun akan merasa berat. Sebaliknya, ketika batin dipenuhi kebijaksanaan dan penerimaan, kedamaian mulai tumbuh dari dalam. Pendengar RRI yang berbahagia, berdamai dengan diri sendiri bukan berarti mengatakan bahwa semua kesalahan tidak penting. Bukan pula berarti berhenti memperbaiki diri. Berdamai berarti berani berkata, "Iya, saya pernah salah, tetapi saya tidak akan tinggal di dalam kesalahan itu selamanya. Saya memilih belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik." Dalam kehidupan, seringkali kita tidak membawa beban masa lalu kemanapun kita pergi. Ada yang menyesali pendidikan yang tidak selesai. Ada yang menyesali pekerjaan yang hilang. Ada yang menyesali keputusasaan yang pernah diambil. Ada pula yang terus menyalahkan dirinya karena merasa telah mengecewakan orang-orang yang dicintai. Padahal masa lalu sudah selesai. Ia tidak dapat diubah. Yang dapat kita ubah adalah cara kita memandang masa lalu. Sang Buddha memberikan teladan bahwa perubahan selalu mungkin terjadi. Kita mengenal kisah Angulimala. Ia pernah menjadi seorang pembunuh yang ditakuti oleh banyak orang. Namun ketika bertemu Buddha, kehidupannya berubah total. Ia meninggalkan kekerasan, menjalani kehidupan suci, dan akhirnya mencapai pembebasan. Apa pelajaran dari kisah ini? Bahwa tidak ada manusia yang terlalu kotor untuk dibersihkan. Tidak ada kehidupan yang terlalu lusak untuk diperbaiki. Selama masih ada kesadaran dan kemauan untuk berubah, selalu ada harapan. Ibu bapak dan saudara pendengar RRI yang berbahagia, seringkali kita meminta maaf kepada orang lain. Namun, kapan terakhir kali kita meminta maaf pada diri sendiri? Memaafkan diri sendiri bukan berarti melupakan segala kesalahan. Memaafkan diri berarti berhenti menghukum diri tanpa akhir. Karena bila setiap hari kita terus memukul diri dengan rasa bersalah, kita tidak akan memiliki tenaga untuk berjalan maju. Di dalam Dhammapada ayat 165, Sang Buddha mengingatkan, "Oleh diri sendirilah kejahatan dilakukan. Oleh diri sendirilah seseorang menjadi suci." Ayat ini memberikan harapan, kalau kita pernah berbuat kesalahan, maka kitalah pula yang mampu memperbaikinya melalui kebajikan. Tidak ada orang lain yang akan membersihkan batin kita selain diri sendiri. Ada satu latihan yang sangat indah dalam Buddhism, yaitu mengembangkan metta, cinta kasih. Biasanya kita mendoakan orang tua, mendoakan sahabat, mendoakan semua makhluk. Namun pernahkah kita berdoa untuk diri sendiri? Dalam Karaneya Metta Sutta, Sang Buddha mengajarkan cinta kasih yang tidak terbatas kepada semua makhluk. Dan tentu saja, diri kita sendiri termasuk di dalamnya. Sesekali cobalah duduk dengan tenang, tarik napas perlahan, lalu ucapkan dalam hati, "Semoga saya berbahagia. Semoga saya sehat. Semoga saya damai. Semoga saya mampu menerima diri saya apa adanya."
Kalimat sederhana itu mungkin terdengar biasa, namun bila diucapkan dengan penuh kesadaran, ia mampu melembutkan hati yang selama ini terlalu keras pada diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri juga berarti menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang kita berhasil, kadang kita gagal, kadang kita dipuji, kadang kita dicela. Inilah hukum kehidupan yang diajarkan Sang Buddha. Segala sesuatu berubah, segala sesuatu tidak kekal. Karena itu jangan jadikan kegagalan sebagai identitas. Jangan berkata, saya gagal. Tetapi katakan, saya pernah gagal dan saya sedang belajar. Itulah sikap seorang praktisi dhamma. Bukan mencari hidup tanpa masalah, melainkan memiliki kebijaksanaan ketika menghadapi masalah. Sebelum kita mengakhiri renungan pagi ini, mari kita mengambil satu tekad sederhana. Mulai hari ini, saya akan berhenti membandingkan diri saya dengan orang lain. Saya akan berhenti menghukum diri saya atas masa lalu yang tidak dapat diubah. Saya akan menerima diri saya sebagai manusia yang sedang belajar. Dan saya akan terus menanam kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Karena sesungguhnya, kedamaian dunia dimulai dari kedamaian batin. Dan kedamaian batin dimulai ketika kita berdamai dengan diri kita sendiri. Semoga melalui renungan ini, hati kita menjadi lebih lapang, pikiran menjadi lebih jernih, dan langkah kita semakin mantap dalam jalan dhamma. Mari kita tutup renungan ini dengan doa sederhana. Semoga saya berbahagia. Semoga saya terbebas dari kebencian terhadap diri sendiri. Semoga saya memiliki kebijaksanaan untuk menerima kehidupan apa adanya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu.

Ya, pendengar, demikian tadi siraman rohani agama Buddha dibawakan oleh Ibu Made Mulyani dengan judul Saatnya Berdamai Dengan Diri Sendiri. Apa yang disampaikan tadi terutama umat Buddha ya dapat menjadi informasi juga inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dengan pembahasan menarik lainnya dapat Anda dengarkan setiap Kamis pagi pukul 5.30, sedangkan Jumat malam berupa mimbar atau renungan agama Buddha pukul 7.30 malam. Ya. Baik, mendengar menemani Anda selepas kita dengarkan tadi siraman rohani agama Buddha, kami putarkan berikut ini sejumlah lagu religi agama Buddha.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar bahagia di bumi atau lentera dunia ya. Mengakhiri sejumlah lagu religi agama Buddha berbagai penyanyi. Mengantar kita pendengar pukul 5 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Di pukul 6 akan kami sampaikan berbagai informasi atau berita daerah pagi. Ya, di antaranya dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Nabire melakukan sosialisasi MCSP, RBS, SPI, dan SPIP untuk seluruh OPD se-Nabire. Selengkapnya pendengar nanti akan kami sampaikan di berita daerah pagi pukul 6.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Nabire lakukan kegiatan MCSP, RBS, SPI, dan SPIP bagi seluruh OPD Senabire.
3: Sebagai bagian dari budaya kerja di setiap perangkat daerah, bukan sekedar memenuhi kewajiban administrasi.
2: Ketua Ikatan Keluarga Toraja atau IKT Kabupaten Nabire menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga anak korban pembunuhan di Nabire.
4: Saya menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada keluarga besar dan saya harap kepada pihak penegak hukum agar...
1: Itulah di antara informasi yang akan mengisi Buletin Berita Programa 1 RRI Nabire Kamis 6 Agustus 2026. Bersama saya Hari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
0: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Pendengar, dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Nabire melakukan sosialisasi MCSP, RBS, SPI, dan SPIP bagi seluruh OPD Senabire. Yodefri Panjaitan selengkapnya melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Terkait hal itu, bertempat di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Nabire, Rabu 5 Agustus 2026, digelar sosialisasi Monitoring Control Surveillance for Prevention atau MSCP, Risk-Based Surveillance atau RBS, Survei Penilaian Integritas SPI, serta Penilaian Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari, diikuti oleh perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Burhanuddin Pawenari mengatakan, sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire agar pelaksanaan program dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
3: Memperkuat implementasi SPP dan manajemen risiko sebagai bagian dari budaya kerja di setiap perangkat daerah, bukan sekedar memenuhi kewajiban administrasi. Menjadikan hasil SPI sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Nabire. Meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian, serta berkelanjutan agar seluruh program pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire.
2: Melalui pemahaman terhadap penerapan MCSP, RBS, SPI, dan SPIP, diharapkan seluruh perangkat daerah mampu meningkatkan integritas, mengidentifikasi serta memitigasi berbagai risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari praktik korupsi. Pemerintah Kabupaten Nabire juga berharap hasil sosialisasi ini dapat diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, Ketua Ikatan Keluarga Toraja atau IKT Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga anak korban pembunuhan di Nabire, Papua Tengah. Ia juga mendesak aparat penegak hukum menangani perkara itu secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selengkapnya Arnold Saudila melaporkan.
5: Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga anak korban pembunuhan yang saat ini perkaranya masih ditangani aparat kepolisian. Menurut Julianus, kasus tersebut merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan dan harus diproses secara profesional, transparan, serta memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Ia berharap seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4: Siapapun itu tidak akan ada yang menerima. Oleh karena itu, saya menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada keluarga besar dan saya harap kepada pihak penegak hukum agar persoalan ini betul-betul dijalankan sesuai dengan hukuman yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu saya minta kepada seluruh pihak yang menjadi proses hukum ini, maka saya harap agar hukuman ini dikenakan sebagai hukuman yang berlapis.
5: Sementara itu, penasihat hukum keluarga korban, Marsius Ginting, mengatakan pihak keluarga saat ini masih memusatkan perhatian pada proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Menurutnya, keluarga belum memprioritaskan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarluaskan identitas korban maupun informasi lain yang dapat memperdalam luka keluarga.
6: Sudah disampaikan oleh pihak kepolisian tadi bahwa ini tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena ini sudah viral, makanya harus tetap terbuka. Dan setiap proses demi proses yang akan dilakukan tetap akan melibatkan daripada pihak keluarga.
7: Apakah ada langkah hukum terhadap oknum-oknum masyarakat yang menyebarluaskan TKP korban? Itu kan kasihan.
8: Artinya hal seperti itu belum dipikirkan oleh keluarga karena masih fokus untuk menghibur keluarga. Lalu kedua, fokus untuk mempertanyakan penanganan. Artinya itu kan hal-hal yang artinya ekses-ekses informasi yang di luar toh, kami belum memikirkan hal. Kalau ke depan mungkin merasa ada kerugian atau gangguan, ya pasti ada solusi hukumnya kan.
5: Hingga kini aparat kepolisian masih melanjutkan proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Arnold Saudila melaporkan.
1: Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan peran aktif kader agar mampu menggerakkan masyarakat melakukan deteksi dini, serta membantu menyukseskan program kesehatan di tingkat keluarga dan kelurahan, UPTD Puskesmas Karangmulia Nabire gelar pemberdayaan kader tentang imunisasi dan pencegahan pengendalian penyakit menular. Robi Vanindi selengkapnya melaporkan.
9: Harapan utama dari pelaksanaan pemberdayaan kader tentang imunisasi serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular adalah terwujudnya masyarakat yang mandiri dalam menjaga kesehatan yang ditandai dengan penurunan angka kesakitan serta peningkatan derajat kesehatan di tingkat desa atau kelurahan. Harapan itu dikemukakan Kepala UPTD Puskesmas Karangmulia Nabire, Papua Tengah, Dr. Iswanto MKS saat menyampaikan arahannya sebelum membuka kegiatan tersebut bertempat di ruang pertemuan Puskesmas Karangmulia Nabire, Rabu 5 Agustus 2026. Menurutnya, Puskesmas Karangmulia secara umum mengadakan sosialisasi tentang pengetahuan penyakit menular seperti AIDS, tuberkulosis, dan malaria atau ATM, serta penyakit tidak menular PTM yang bertujuan guna meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat agar mampu mendeteksi dini faktor risiko, memutus rantai penularan, serta menurunkan angka kematian akibat penyakit-penyakit kronis yang dinilai hingga kini masih terus beredar. Adapun sejumlah narasumber dan materi yang dihadirkan dalam kegiatan tersebut, masing-masing Lodia Lucy Tri Sepen, STR Cap Bidan, menyampaikan materi tentang surveillance dan imunisasi. Agustina Evelyn Escap NS menyampaikan materi tentang malaria. Sulistiana Escap MKM menyampaikan materi tentang TBC dan Laila Wasiri menyampaikan materi terkait HIV/AIDS.
10: Sosialisasi tentang pengetahuan tentang penyakit menular dan ada yang nanti tidak menular yang saya hadirkan narasumber dari Dinas kesehatan yang punya bagian masing-masing, yang notabene hari ini sampai sekarang ini penyakit ini masih secara bebas dia beredar ya. Jadi yang kalau Bapak Ibu sekalian ada mengenal ATM, bukan anjungan tunai mandiri ya. Kalau kita punya ATM juga dinas kesehatan ya. Jadi ada AIDS, ada TBC sama malaria. Termasuk penyakit yang tidak menular, yang notabene juga tidak kalah penting juga dan bisa mematikan. Ada namanya kanker, kanker, ada jantung, yang kita bisa mencegah. Selama ini kita dari puskesmas ini sudah berusaha juga, dan terima kasih bantuan Bapak Ibu sekalian juga yang selama ini sudah berjalan. Jadi tentang imunisasi, bukader di sekolah, ya saya mohon untuk dukungannya untuk selanjutnya program ini bisa berkelanjutan.
9: Hadir pula pada kesempatan itu Kepala Lurah Karangmulia Nabire, Kepala Kampung Kalisoso Nabire, Babimsa dan Babimkam Tipmas, para kader, ketua dan wakil, para kepala sekolah dan penanggung jawab UKS, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Karangmulia Nabire. Robi Vanindi melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita.

0: Piala Dunia, masyarakat begitu antusias mengibarkan bendera negara dukungan. Saat ini sudah waktunya bendera merah putih juga dikibarkan dengan semangat cinta tanah air. Selengkapnya, Joe Devri Panjaitan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing. Ajakan tersebut disampaikan Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari, saat memimpin pemasangan puluhan bendera merah putih di kawasan Tugu Nabire Hebat, Rabu 5 Agustus 2026. Wakil Bupati mengatakan, semangat masyarakat Nabire saat mendukung negara favoritnya pada ajang Piala Dunia melalui pemasangan berbagai bendera patut diapresiasi. Namun setelah perhelatan tersebut usai, kini saatnya seluruh warga menunjukkan semangat kebangsaan dengan mengibarkan sang merah putih.
2: Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, sampai negara-negara lain. Kalau kemarin kita bisa membuat suasana Gorka begitu meriah dengan warna-warni bendera, umbul-umbul, bahkan kostum, kenapa di bulan ini tidak bisa? Ini adalah hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Sehingga dengan rasa syukur itu, saya mengajak kita semua, surat edaran Bupati sudah disampaikan, sudah diedarkan ke seluruh masyarakat, memasang umbul-umbul merah putih sebagai wujud bahwa kita semua bersyukur, kita semua menyusung, memeriahkan dan memperingati HUT RI yang ke-81 di Kabupaten Nabire. Untuk Tugu Nabire Hebat, ini merupakan titik 0 km yang ada di Kabupaten Nabire dan merupakan pemandangan yang paling indah yang ada di depan kantor Bupati Kabupaten Nabire. Saya berada di Tugu itu hampir setiap tahun ketika menjelang HUT RI. Saya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa inilah wujud syukur, euforia dan rasa bangga kami terhadap hari ulang tahun RI yang ke-81. Tugu Nabire Hebat merupakan tugu yang berada di titik nol Kabupaten Nabire menjadi tugu yang dihiasi dengan merah putih bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Menurutnya, pemasangan bendera merah putih merupakan bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan sekaligus wujud kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ia berharap sepanjang bulan Agustus, seluruh kawasan di Kabupaten Nabire dipenuhi nuansa merah putih, baik di rumah warga, perkantoran, pertokoan, maupun fasilitas umum, sehingga semangat kemerdekaan semakin terasa di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nabire juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat persatuan, nasionalisme, dan rasa cinta tanah air. Jeffrey Panjaitan laporkan.
0: Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mimika terus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Mimika menyebutkan sekitar 90% program pembangunan bersumber dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan atau musrengbang. Usulan itu meliputi pembangunan jalan dan jembatan di sejumlah wilayah. Selengkapnya Veronica Sandra melaporkan langsung dari Mimika.
3: Kepala Dinas PUM Kabupaten Mimika Inosius Yoga Pribadi menjelaskan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan disesuaikan dengan hasil musrembang dan pagu anggaran yang tersedia. Menurutnya, sejumlah pembangunan jembatan di wilayah Jipa dan Mimika Tengah merupakan bagian dari usulan masyarakat yang telah disampaikan melalui musrembang. Yoga menegaskan, hasil musrembang tahun sebelumnya telah dahulu disinkronkan dengan program dan kemampuan anggaran, sehingga tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan.
4: Hasil musrembang yang tahun lalu dengan programnya kita sinkronisasi disesuaikan dengan pagu yang ada. Jadi kalau kita boleh lihat itu, hampir 90% itu hasil musrembang.
3: Meski mayoritas program bersumber dari usulan masyarakat, pelaksanaan pembangunan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kendala yang sering ditemukan adalah masalah kepemilikan lahan. Kondisi ini terjadi ketika pemerintah akan membangun akses jalan atau infrastruktur lainnya. Namun muncul klaim kepemilikan dari pihak tertentu. Yoga menilai persoalan lahan perlu diselesaikan sejak awal, sehingga program pembangunan yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat dapat berjalan tanpa hambatan.
4: Semua pihak kami hari rapat dengan dinas pada pertanahan, juga mereka bilang ini ada fenomena yang tidak positif. Ketika pemerintah berakses, masyarakat rame-rame minta ganti rugi. Padahal konektivitas ini sangat dibutuhkan.

0: Bukan, jadi mungkin ini butuh waktu untuk ada edukasi juga. Jadi saya minta sekarang kalau untuk teman-teman distrik untuk akses sama segala macam kita fixkan tanah dulu. Paling tidak ada pernyataan dari warga setempat mereka sangat membutuhkan itu. Sehingga tidak ada oknum-oknum tertentu yang pada saat program mau jalan mengklaim bahwa itu tanahnya dia, tidak bersedia.
1: Untuk mencegah pemunculan persoalan lahan saat pembangunan dimulai, Mimika meminta pihak distrik dan kampung memastikan status tanah di dahulu. Meminta juga mendorong adanya pernyataan dari masyarakat setempat, sehingga pembangunan infrastruktur yang diusulkan melalui Musrembang dapat direalisasikan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi peningkatan konektivitas masyarakat. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ketahui informasi harga pangan yang dirangkum atau dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan Pasar Bumi Raya SP1.
3: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire pertanggal 5 Agustus 2026. Komoditi, beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp65.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp70.000, bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000, daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp75.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000, Pasar Bumi Raya Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000, ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000, ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000, ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000, tomat per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000, sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
4: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
5: Hari nanti secara umum
6: langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
7: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
8: Info cuaca.
2: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti informasi perkiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Kami telah tersambung melalui telepon dengan salah satu perakirawan BMKG Nabire, Darul. Selamat pagi, Bung Darul.
8: Selamat pagi, Bung.
2: Ya, informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Bung Darul, silakan.
8: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Nabire, di mana saja berada. Bersama saya, Darul, perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiran cuaca wilayah Kabupaten Nabire berlaku hari ini Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Untuk cuaca pada pagi hari hingga siang hari diperkirakan kondisi cuacanya cerah berawan. Lalu untuk malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk suhu udara berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk arah dan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 20 km per jam yang bertiup dari arah tenggara hingga barat laut. Pada perakiran cuaca di Teluk Cendrawasih, untuk pagi hari, siang hingga sore hari diperkirakan kondisi cuacanya cerah berawan. Kemudian untuk malam hingga dini hari diperkirakan berawan. Kemudian selanjutnya untuk tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,2 meter. Kami akan selalu memberikan update informasi cuaca ketika ada peluang turunnya hujan atau angin kencang. Informasi ini kami update tentang distrik-distrik terdampak serta perakiran waktu atau durasi terjadinya hujan. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi Info BMKG, sosial media, grup-grup WhatsApp, dan juga melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.
2: Ya, Bung Darul, terima kasih. Selamat pagi, selamat bertugas.
8: Baik, sama-sama, Bung. Ya.
2: Pendengar sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Nabire melakukan sosialisasi MCSP, RBS, SPI, dan SPIP bagi seluruh OPD se-Nabire. Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Nabire menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga anak korban pembunuhan di Nabire. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi, tetap semangat, sampai jumpa.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Ya, pendengar, berita daerah pagi sudah kita dengarkan. Juga informasi layanan masyarakat ya. Setelahnya. Saat sekarang sudah pukul 6:35 ya. Cuaca sementara cerah, sedikit berawan. Yang baru datang dengan kapal ya kemarin, selamat datang di Kota Nabire dari Serui atau dari Jayapura. Yang juga datang dengan pesawat dari berbagai kota juga selamat datang di Kota Nabire. Atau yang baru tiba di Nabire menggunakan transportasi darat. Ya. Kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya Opini Publik.
2: Saatnya Anda mengikuti Opini Publik. Ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

0: Selamat pagi pendengar, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya, dalam keadaan sehat walafiat. Yang saat ini sedang bekerja juga tetap semangat. Ada yang sudah bekerja dimulai sejak dini hari, sudah bangun lebih awal, kemudian packaging atau ngepak-ngepak, itu ya, apa namanya, mengemas ya produk yang dihasilkan, didistribusi ke pasar, ke pelanggan, begitu, yang di kota atau di pedesaan. Bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Sulistyo Jayanto dan kawan-kawan. Menemani Anda pendengar, nanti di sesi pertama hingga pukul 7, kita jeda untuk Warta Berita Nasional. Selepas Warta Berita Nasional, kita lanjutkan opini publik sesi kedua. Ada yang ingin bergabung? Ya, menyampaikan informasi silakan. 0984-22074 atau 0813-5494-419. 0813-5494-419. Tadi rekan saya Robby Vanindi menyampaikan berita tentang pembekalan kader ya di Puskesmas Karangmulia. Ya. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan peran aktif kader agar mampu menggerakkan masyarakat melakukan deteksi dini serta membantu menyukseskan program kesehatan di tingkat keluarga dan kelurahan. Ya, Puskesmas Karangmulia kemarin menggelar pemberdayaan kader tentang imunisasi dan pencegahan pengendalian penyakit menular. Ya, ada yang ingin menyampaikan tentang hal ini? Ya, silakan. Oke, sudah ada. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Ya. Hari.
0: Iya.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih, Bapak.
1: Pak Ferry di Jalan Pemuda.
0: Baik, silakan.
1: Ini masukan saja. Menyangkut keamanan jalan.
0: Iya.
1: Kita lihat anak-anak sekolah SMP Negeri 1, SMA Negeri 1 pada saat pulang keluar sekolah, main menyeberang jalan begitu saja.
0: Iya.
1: Baru kendaraan ini ada lalu-lalang.
0: Betul.
1: Jadi bagaimana dari pihak kemana lantas atau pihak guru keluar tuh di depan jalan untuk mengatur anak-anak biar tertib.
0: Betul.
1: Karena sangat rawan sekali. Terima kasih.
0: Baik, Pak Ferry, terima kasih. Saya setuju sekali itu. Ya, kalau lewat depan sekolah, kawasan sekolah, dulu ada Bapak guru satu ya, kalau lewat di depan SD Oyehe, itu dia ada apa namanya, kasih arahan untuk anak-anak menyeberang. Terus tunggu kalau ada kendaraan, tunggu kendaraan lewat dulu, baru Pak guru itu kasih kesempatan untuk anak-anak. Kendaraan dulu lewat, nanti setelah itu kalau sudah tidak banyak kendaraan lagi baru arahkan anak-anak menyeberang ke sebelah atau seberang jalan ya. Iya, cukup tertib ya dan enak dipandang. Ya, setuju ya Pak Ferry di Jalan Pemuda. Jadi mungkin jadi perhatian juga untuk pihak sekolah, kasih atau menyiapkan satu tenaga guru untuk mengatur anak-anak ketika mereka pulang sekolah. Ya, mengingat anak-anak ini kadang bergerombol, asik bercengkrama gitu, ngobrol, terus tidak memperhatikan jalan, mereka menyeberang. Ya, dan memang di jam pulang sekolah itu, ketika Anda melintas di Jalan RE Marta Dinata, dari jauh sudah kelihatan anak-anak begitu keluar dari sekolah. Banyak sekali ya jumlahnya. Ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kecelakaan dan lain sebagainya ya. Ya, ada lagi silakan. Ya, pagi hari ini saya yakin banyak Bapak Ibu guru juga mendengarkan acara ini karena belum ke sekolah ya, masih 6:30 lebih. Ini jamnya pukul 6 lebih 42. Mungkin sedang sarapan ya atau menyiapkan perlengkapan untuk dibawa ke sekolah. Ya. Baik, kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Ya, satu informasi tentang zebra cross atau tempat penyeberangan yang bergaris putih ya. Kenapa bergaris putih tidak ungu atau hijau ya, atau apapun warnanya, tetapi putih. Ya, supaya kelihatan ya, kalau dari jauh biar siang dan malam kelihatan. Jadi pengendara tahu bahwa di tempat ini ada zebra cross ya. Kemudian kalau malam kelihatan dari jauh juga ya, pantulan cahaya itu. Ya, ketika Anda sudah mengetahui di mana letak zebra cross dan itu kawasan sekolah atau perkantoran ya atau pasar, perlu kita mengurangi kecepatan kendaraan. Jangan sampai sudah keburu atau terlanjur kencang tiba-tiba mengeremnya. Sulit ya, ada orang yang nyebrang tidak kelihatan karena mungkin dia tiba-tiba langsung begitu saja menyebrang. Iya. Terutama anak-anak ini ya, sangat disayangkan kalau kejadian kecelakaan. Oke, pendengar masih di opini publik, nanti di acara Nabire menyapa, kami punya rencana ada 2 atau 3 narasumber ya. Ya, menggantikan Nabire menyapa, kita isi dengan obrolan ya tentang MBG ya, pendengar. Kemarin saya mendapatkan informasi bahwa ada pengetatan diperketat ya, karena kejadian makan bergizi gratis di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura kemarin lalu kalau tidak salah. Terus kemarin juga pasien yang diduga tanda petik karena MBG ya mengonsumsi makan bergizi gratis, mereka kemudian mengalami sakit ya. Kemudian dirawat di sejumlah puskesmas, dirujuk ke rumah sakit. Ya, jumlahnya cukup banyak ya. Sampai-sampai Ibu Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri, berencana akan datang ke Jayapura. Ya, ini informasi yang perlu diketahui dan disikapi dengan baik. Nanti pukul 8 kalau tidak ada kendala dengan koordinator MBG di Kabupaten Nabire. Ya, Bung Marcel. Yang kedua juga ada narasumber lainnya dari pengawas SMP ya, Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Kalau tidak salah tambah satu lagi tapi belum fix. Ya, ada lagi pendengar. Bagaimana keadaan lingkungan tempat tinggal Anda yang sementara ini sedang kemarau ya? Apakah Anda ingin mendapatkan bantuan air bersih ya? Karena ada di Waharia bantuan air bersih untuk warga yang kekurangan air bersih ya kemarin kalau tidak salah ya. Jadi warga yang kesulitan mendapatkan air bersih mungkin bisa mengajukan usulan ya ke pihak terkait. Kalau tidak ya terpaksa membeli patungan dengan tetangga ya untuk kebutuhan sehari-hari. Ada yang harus numpang ke saudara atau teman yang alamannya cukup jauh yang masih ada airnya. Kalau di jalan Samratulangi kami lihat kemarin tidak ada keluhan ya warga di sana karena sumurnya cukup rendah, tidak dalam dan airnya bagus. Ya, kalau di wilayah tertentu saja misalnya di SP3 Wadio juga kampung barunya, juga di SP2 Kampung Baru itu ada warga yang mengeluhkan tentang sumur yang sudah mengering ya. Kemudian di Wonorejo ada beberapa warga juga menyampaikan hal yang sama. Di Bumi Mulia SPC kemarin siang saya lewat, air irigasinya melimpah. Air irigasinya banyak ya di Bumi Mulia SPC. Saluran air irigasi yang besar itu ada aliran air yang cukup banyak ya. Ada satu mobil yang mengisi air irigasi itu ke tangki penampungan ya. Untuk keperluan mungkin pembangunan jembatan atau lainnya. Ya. Jadi kalau untuk sekedar siram-siram kebun, bisa ya kita ambil sementara ini air dari sungai atau kali, atau bisa dari saluran irigasi. Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bang Sari.
1: Ya, selamat pagi. Silakan.
2: Horas
1: lah.
2: Iya, lama saya tidak masuk Aduh, kasihan kesibukan ini.
1: Mungkin kebesaran. Bagaimana mau ke bandara?
2: Ya, ini baru tiba di bandara. Saya hanya bisa menyampaikan untuk arus lalu lintas dari ibu kota Provinsi Papua Tengah ataupun dari Nabire ke Bandara Nabire. Untuk situasi aman terkendali, agak sedikit lengah ya. Tapi debu kiri kanan.
1: Iya.
2: Mama yo. Jadi kita harapkan kepada seluruh masyarakat Nabire, mungkin sudah saatnya menggunakan masker.
1: Iya.
2: Sudah, ada di mana? Tidak apa-apa. Iya Mas Ari, halo.
1: Oke.
2: Masker. Ya, jadi untuk situasinya masih aman terkendali, Mas Ari.
1: Yeah.
2: Untuk yang mau berangkat itu kalau jam-jam siang itu, satu jam sebelum keberangkatan itu segera ke bandara karena di perbaikan gorong-gorong itu selalu macet.
1: Iya, betul.
2: Iya, dan juga yang di tikungan masuk ke dalam bandara sebelum masuk tanah Polda yang lurus itu.
1: Iya.
2: Itu kan ada perbaikan gorong-gorong itu diperbaiki, artinya dibuatkan gorong-gorong semua. Di situ juga terjadi kemacetan dan harus berhati-hati.
1: Iya. Oke.
2: Dan pesan kita juga Bung Ari kepada masyarakat, kalau kita lihat sejauh mata memandang, kadang juga di Wanggar ini asap kiri kanan, maksudnya begini, memang musim kemarau, artinya mungkin ada lahan-lahan yang perlu dibakar, dibersihkan, tapi untuk sementara jangan dulu karena itu nanti akan mengakibatkan kebakaran kebun, kebakaran hutan, dan sampai juga orang punya rumah nanti terbakar lagi kan begitu.
1: Dan, kemarin siang saya ada masuk di kawasan menuju bandara, ada sebelah kanan ada yang membakar lahan, tapi dia jaga. Betul ya?
2: Iya.
1: Kemarin siang?
2: Iya, betul sekali, Mas Ari. Jadi memang...
1: harus dijaga kalau terpaksa.
2: Iya, harus dijaga. Kalau dibakar maksudnya jaga, tapi kalau nggak ada space ataupun spasi jarak lahan dengan... orang-orang punya rumah itu hati-hati sekali karena itu angin tiup dan dia terbang ke sebelah.
1: Iya.
2: Betul. Bung Ari. Dan yang berikut, di suasana musim kemarau ini juga kita perlu ya irit-irit air. Kami terus terang di Kiri Mulyo, di saya punya sumur itu Bung Ari, kalau tidak subuh saya tarik air, mungkin pagi tidak akan dapat air.
1: Oh.
2: Iya. Itu nyata dan fakta, Bung Ari, karena memang subuh itu harus kasih cok air supaya dia naik. Kalau subuh sudah selesai, habis, kering. Berarti, mesin saja yang bunyi air tidak ada.
1: Berarti air menyusut ya?
2: Iya, sepertinya seperti itu. Dan itu nyata di saya, di Jalan Pipit, Kiri Mulia begitu.
1: Iya, iya.
2: Okay. Dan yang berikut, Bung Ari, mungkin dari informasi BMKG tadi sudah sangat berarti, di musim-musim kemarau begini juga kita mengantisipasi, belajar dari pengalaman yang ada, waspada gempa bumi, toh.
1: Iya.
2: Karena kita berada di atas Ring of Pacific. Jadi tidak perlu kepanikan, yang penting tahu titik pusat gempa, berteduh di mana, keluar dari bangunan tinggi, perhatikan tanah, jangan sampai terbelah, iya toh, Bung Ari?
1: Iya, betul.
2: Iya, seperti itu, Bung Ari, harapan kita semua sehat, damai sejahtera untuk seluruh masyarakat Nabire, khususnya untuk kita yang ada di Papua Tengah. Untuk jalur penerbangan transportasi udara di sini, kalau saya lihat ramai lancar, Bung Ari.
1: Oke.
2: Masuk maupun keluar dari Papua maupun ke Papua.
1: Pesawat begitu. Kecilnya juga tambah banyak ya?
2: Iya.
1: Saya lihat.
2: Untuk penerbangan lokal kita ke pedalaman sangat ramai lancar ini, khususnya ke Intan Jaya, ke Ilaga, dan ke Enaro, Dogiai, Diyai, itu ramai lancar.
1: Iya, baik.
2: Demikian, Bung Ari.
1: Terima kasih, Lai.
2: Sudah. Oke, Bung Ari, begitu. Sampaikan salam saya, tertanda Kepala Distrik Bandar Udara Nabire, Stephen Simanjuntak.
1: Selamat pagi, Horas.
2: Iya, Horas, ya.
1: Ya, Bung Stephen dari Bandara Do atau Rure, Karadiri, Nabire, ya. Pagi-pagi beliau sudah ada di sana, luar biasa. Tidak gampang ya, pendengar. Jarak tempuh yang lumayan sih, kalau tiap hari pulang pergi sudah berapa kilo, dikali seminggu berapa, sebulan berapa, kali setahun sudah berapa ratus kilo, bahkan bisa ribuan kilo ya, Lai. Ya, tadi pendengar ada informasi untuk warga, imbauan saja ya, untuk menghindari menghirup apa asap atau debu, bisa memilih memakai masker ya. Yang berikutnya, kalau ada yang membuka lahan dengan cara membakar, sebaiknya dijaga. Kemarin saya lewat di jalan menuju bandara, itu ada sebelah kanan warga membuka lahan siang panas ya. Tetapi dijaga, dia jaga, dia perhatikan apinya. Jadi kalau tidak dijaga, dikhawatirkan merembet ya ke lahan atau tanah yang lain. Ya, kemudian tadi juga informasi tentang yang mau berangkat, karena bandaranya jauh, harus persiapkan diri, jangan sampai lupa barang bawaannya. Satu jam itu sebaiknya sudah di bandara ya, untuk check-in atau melapor. Ya, untuk informasi perakiran cuaca, pendengar, BMKG menyampaikan pagi ini cerah berawan. Kemudian siang nanti juga berpotensi cerah berawan, malam nanti berpotensi cuaca berawan, dini hari nanti juga berawan ya. Sementara untuk temperatur 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan 56 hingga 90%. Arah angin dari selatan ke barat laut. Acara acara opini publik ini live TikTok ya. Anda juga bisa mengirimkan informasi atau saran melalui live TikTok bisa. Tapi sampai jam 8 saja. Pukul 7 kita break untuk Warta Berita Nasional. Selepas Warta Berita Nasional kurang lebih setengah 8, kami akan mengajak Anda kembali untuk melanjutkan opini publik untuk sesi kedua. Jangan lupa pendengar, nanti di pukul 8 ada obrolan ya. Obrolan untuk MBG ya. Kemarin ada informasi karena kejadian di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, maka MBG atau dapur-dapur SPPG di Nabire itu dilakukan pertemuan ya. Nanti lebih lengkapnya kita hubungi narasumber. Iya, untuk hari ini pendengar ada pemadaman di ya, ini informasi dari PLN untuk warga yang rumahnya berpotensi padam. Ya, pemadaman akan dilaksanakan pada hari ini Kamis tanggal 6 Agustus pukul 10 pagi sampai siang pukul 1. Ya, lokasi yang terdampak pemadaman karena ada pemeliharaan jaringan listrik yaitu di Jalan Rawawudo, Nusi, Tanjung Wiyai, Nivasi, Makimi 2, Legari SP1, SP2, SP3, SP4 dan sekitarnya. Ya. Kemudian juga di jam yang sama pukul 10 hingga siang nanti pukul 1 pemadaman karena perbaikan atau perawatan jaringan pemeliharaan jaringan listrik, pemadaman juga akan dilakukan untuk lokasi di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah dan sekitarnya. Ya, sekedar informasi, semoga bermanfaat. Kita ikuti dulu pendengar Warta Berita Nasional, kita jeda dulu ya untuk opini publik Pro 1 RRI Nabire. Berbagai informasi dari Pro 3 kita dengarkan bersama.

0: 29% sudah cukup baik. Bea Cukai Tanjung Priuk menggagalkan penyelundupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas. Korea Selatan menetapkan gelombang panas ekstrim yang melanda negaranya sebagai bencana nasional. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan stimulus untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik nasional. Kebijakan tersebut masih dibahas lintas kementerian teknis sebelum diumumkan secara resmi. Korea Selatan menetapkan gelombang panas ekstrim yang melanda negara tersebut sebagai bencana nasional. Status tersebut ditetapkan setelah cuaca terik tersebut menyebabkan sedikitnya 19 orang meninggal. Dari dunia olahraga, para pemain timnas basket putra Indonesia melakukan latihan perdana sebagai bagian dari pemusatan latihan. Hal ini untuk mempersiapkan FIBA Asia Cup 2029 pre-qualifier round 1 di Seremban, Malaysia pada 26 hingga 31 Agustus mendatang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan di tengah tekanan ketidakpastian global yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 dinilai cukup baik. Berikut laporan selengkapnya Magdalena.
1: Dalam keterangan pers di gedung Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkeu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian tentang tadi, menambah uang di perekonomian.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
3: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
1: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priuk berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasanya disebut sebagai completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi menyampaikan selengkapnya.
4: Akhir Desember dan Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai, serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priok juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
5: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
4: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
6: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
4: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
7: Jaringan gas untuk rumah tangga atau Jargas adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
8: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Baktum Republik Indonesia Muhammad Ferrari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas Jargas untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakom RI, Kodari menjelaskan pemanfaatan Jargas yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program Jargas ini dikatakan Kepala Bakom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
7: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, Jargas merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
8: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027 pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
9: Jadi untuk dari tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
8: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat kunjungan wisata ke Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dengan tujuan utama ke Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Ke Kalimantan Tengah jumlahnya ternyata sebanyak 1.060.505 perjalanan.
11: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Arianto Silitongasa rilis resmi data kunjungan wisatawan ke Kalimantan Tengah menerangkan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara periode Juni 2026 yang masuk dan keluar Kalimantan Tengah menunjukkan kenaikan apabila dibandingkan dengan bulan Mei 2026 dan bulan yang sama tahun sebelumnya yakni Juni 2025. Jumlah perjalanan wisata Nusantara asal Kalimantan Tengah pada Juni 2026 mencapai 1.053.599 perjalanan. Jumlah ini naik 16,84% dibandingkan Mei 2026 dan naik 11,84% dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan daerah asal, Kota Palangkaraya menjadi daerah asal perjalanan wisata dengan angka tertinggi yaitu mencapai 169.501 perjalanan pada Juni 2026.

0: Perjalanan wisata dengan angka tertinggi.
1: Jumlah perjalanan wisata nusantara tujuan Kalimantan Tengah, artinya bukan orang-orang asli Kalimantan Tengah. Jadi dari luar main-main, jalan-jalan, wisata ya ke Kalimantan Tengah, jumlahnya ternyata sebanyak 1.060.505 perjalanan.
0: Sementara itu anggota DPRD Kota Palangkaraya Mukaramah menyebut peningkatan kunjungan wisatawan nusantara ke Kota Palangkaraya harus diimbangi dengan kelengkapan sarana-prasarana. Dirinya pun mendorong pemerintah Kota Palangkaraya untuk memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana di seluruh destinasi wisata guna meningkatkan daya tarik serta kenyamanan bagi para pengunjung. Menurut Mukaramah, pengembangan sektor pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan promosi. Fasilitas dasar seperti akses jalan yang memadai, area parkir, toilet, tempat ibadah, tempat istirahat, kebersihan lingkungan hingga fasilitas pendukung lainnya harus menjadi perhatian utama agar wisatawan merasa aman dan nyaman saat berkunjung.
2: Jadi dikelola lah oleh pemerintah dengan baik. Kalau memang ini kan ada darwis ya, nah bisa melalui darwis juga untuk memelihara dan mengembangkannya. Jadi jangan sampai kita sudah ada destinasi wisata tapi pemeliharaannya kurang.
0: DPRD juga menilai kelengkapan sarpras akan berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Dengan fasilitas yang baik, pelaku usaha kecil, pedagang, hingga pengelola objek wisata akan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Aga Jaya Jaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Untuk menstabilkan harga bahan pokok serta mencegah inflasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menggelar gerakan pangan murah di Masjid An-Nur Pare, Kediri. Ayu Citra melaporkan.
4: Untuk menstabilkan harga bahan pokok, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri menggelar gerakan pangan murah KPM di Masjid An-Nur Pare, Kediri. Analis Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri Budi Setio Kurniawan mengatakan, pada KPM kali ini tersedia aneka kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuannya untuk meredam gejolak harga di pasaran dan sekaligus mencegah inflasi.
5: Di acara ini tersedia beras dari Bulog, beras SPHB dengan harga Rp57.000 per 5 kilo atau per kilonya Rp11.400. Kemudian ada berbagai macam minyak goreng, kami mendatangkan langsung distributor. Kemudian juga ada gula, kami juga mendatangkan langsung dari PT SGN. Kalau yang di Alur ini kebetulan dari PG Pesantren. Untuk tempat lain ada juga dari PG Ngajrejo, juga ada PG Mercan.
4: Sementara itu, tampak seorang pembeli di gerakan pangan murah GPM di Masjid An-Nur Pare, Kabupaten Kediri, Yuni. Ia mengaku sangat senang bisa membeli berbagai bahan pokok, terutama gula pasir di lokasi GPM ini, sebab ia bisa mendapatkan sembako tersebut dengan harga yang terjangkau. Lebih lanjut, pada KPM ini dijual beras SPHP dari Bulog seharga Rp57.000 per kemasan 5 kg. Ada pula minyak goreng yang dijual Rp18.000 per liter. Gula pasir yang disediakan dari distributor PT SGN seharga Rp15.000 per kilogram. Bahkan juga ada bahan pokok lain seperti halnya bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen dan Forkompimda setempat meningkatkan kesiapsiagaan dan juga langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan, mengingat wilayah Sragen merupakan daerah rawan kebakaran di Jawa Tengah. Mulatu melaporkan selengkapnya.
6: Menyikapi peningkatan kebakaran di musim kemarau ini kan perlu ditingkatkan kolaborasi koordinasi.
7: Meski tidak termasuk daerah dengan luasan hutan terbesar di Jawa Tengah, Kabupaten Sragen ternyata masih masuk dalam daftar 10 besar wilayah dengan kejadian kebakaran tertinggi di provinsi tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan dilakukan lebih dini sebelum memasuki puncak musim kemarau. Hal tersebut ditegaskan Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Aula Mapolres Sragen. Langkah mengumpulkan seluruh unsur penanggulangan bencana ini dilakukan guna menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi memicu Karhutla. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Kodim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Pemadam Kebakaran, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, seluruh Kapolsek, serta instansi terkait.

0: bergabung dalam tim penanggulangan. Kapolres menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat kesiapsiagaan, sekaligus mempercepat respon penanganan apabila terjadi kebakaran baik di kawasan hutan, lahan, maupun permukiman. Sedangkan Kabid Damkar Sragen Tommy Is Haryanto tak menampik Sragen masuk peta wilayah rawan kebakaran. Hal itu berdasarkan kasus kebakaran yang terjadi di Sragen tergolong tinggi.
1: Ya, kalau dilihat dari angka kebakaran itu kan untuk Sragen relatif tinggi. Baik dari kebakaran rumah, lahan maupun yang lain itu kami si Damkar sendiri itu hampir setiap hari ada menangani. Nah, semangat itu sudah 119 kasus.
0: Pada kesempatan yang sama, Kepala BPBD Sragen Triyono Putra menyampaikan perlunya peningkatan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat perihal bahaya kebakaran baik karhutla maupun hunian. Pihaknya sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh pemangku wilayah agar disebarluaskan kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran ini.
2: Himbauan-himbauan melalui edaran tertulis resmi dari pimpinan, dari bupati, itu agar kiranya masyarakat bisa mensikapi dengan bijak terkait dengan yaitu dengan masyarakat peduli api yang di wilayah sekitar. Jadi pembakaran sampah-sampah kita antisipasi jangan sampai terjadi. Pembakaran sampah-sampah mohon untuk ditunggu, karena tiupan angin tidak ditunggu akhirnya meluas. Nah, ini perlu antisipasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sragen agar kiranya sadar dengan kondisi saat ini.
0: Berdasarkan data BPBD, kejadian kebakaran di Kabupaten Sragen selama ini masih didominasi di wilayah Kecamatan Kalijambe, Ngerampal, dan Masaran. Penyebabnya pun beragam, mulai dari faktor kelalaian hingga aktivitas pembakaran lahan untuk pembersihan area pertanian. Menanggapi kondisi tersebut, Kapolres Sragen menekankan kepada seluruh jajaran Polres dan Polsek agar mengedepankan langkah mitigasi melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Uter melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
5: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
4: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
6: Jember Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
4: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Warta berita disiarkan Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI, ya, berbagai informasi atau berita dari sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya tadi tentang kemarau, ya, yang menyebabkan adanya potensi kebakaran karhutlah atau hutan dan lahan. Ya, BMKG mengingatkan, ya, ada prediksi puncak musim kemarau dan fenomena El Nino kategori kuat akan berlangsung pada Agustus ini hingga September mendatang. Kondisi ini memicu kekeringan mendalam di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, hingga ke Sulawesi Selatan. Ya. Sekretaris Utama BMKG Guswanto menjelaskan rendahnya curah hujan di daerah tersebut berpotensi memperluas krisis air bersih dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan hingga awal Oktober 2026. Ya. Ya, termasuk di Kabupaten Nabire, pendengar, ya. Semoga kita bisa tetap bertahan, kemaraunya tidak separah tahun 1997, ya. Informasinya kemarau parah itu salah satunya di tahun 1997. Tapi BMKG menyebutkan potensi kekeringan saat El Nino tahun 1997 itu potensinya kecil, ya. Baik, kami ajak Anda pendengar kembali kita bersama di Opini Publik sesi kedua. Sudah pukul 7:31 waktu Indonesia Timur. Jalan Merdeka lalu lintas ramai lancar, ya. Didominasi kendaraan roda 2, sejumlah warga melintas, ya, ada yang mengantarkan putra-putrinya ke sekolah. Ada yang berjalan kaki, ya, para pelajar, karena mungkin jarak rumah ke sekolah tidak begitu jauh, ya. Ada pengemudi ojek juga yang kebanyakan sudah mulai bekerja, ya, sejak pagi. Ya, saya akan mengajak Anda pendengar nanti di pukul 8 ada obrolan tentang MBG, ya. Jadi Anda bisa mendengarkan obrolan MBG. Kabarnya kemarin informasi terkait ada pertemuan, ya, sejumlah SPPG di Kabupaten Nabire. Ya, saya coba lihat dulu, ya. Jadi ada hal-hal sesuatu informasi yang perlu kita ketahui. Ya, baik, 0984-22074 atau 0813-5494-419 Ya, untuk yang ingin berbagi informasi juga boleh aktivitas Anda pagi hari ini, sehingga tidak dapat juga diketahui ya warga masyarakat yang lain. Nanti juga ada aksi donor darah ya pendengar. Aksi donor darah akan dilaksanakan hari Sabtu. Hari Sabtu tanggalnya 8 ya. 8 Agustus 2026. Ya, kemungkinan ya akan dirangkai dengan Car Free Day ya. Donor darah dan cek kesehatan gratis pukul 8 pagi hingga selesai bertempat di halaman kantor Gubernur Papua Tengah. Ya, dalam rangka memperingati 17 Agustus. Oke. Baik, itu informasi yang bagus ya. Untuk yang ingin berbagi kebaikan melalui donor darah juga boleh. Ya. Belum ada? Baik, kalau belum ada, kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
5: Sa, temenin kakak belanja yuk.
6: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
5: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
6: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
5: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
6: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah, gak ada ngaruhnya kali.
5: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun, itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
6: Siap kakakku.
1: Ya, tentang tas belanjaan juga ya, pendengar, untuk mengurangi sampah plastik. Ya. Ada peraturan bupati yang baru saja dilaksanakan ya, sejumlah toko atau swalayan di Kota Nabire. Jadi ketika Anda berbelanja di sejumlah toko atau swalayan, itu tidak lagi diberikan kantong plastik untuk belanjaan kita. Jadi Anda akan diberikan pilihan ya, membawa sendiri dari rumah kantong atau membeli kantong belanjaan yang sudah disiapkan oleh toko dan swalayan. Daripada beli, siapkan kantong belanjaan dari rumah ya, yang multiguna, multifungsi, bisa digunakan berulang kali dan bisa dicuci ya. Kalau kantong kresek nanti kebanyakan di rumah terus ya jadi polusi. Ya, pendengar, ada informasi tentang MBG menyikapi kejadian di distrik Depapre, maka koordinator wilayah BGN Nabire, Marcela Serem, turut prihatin atas peristiwa tersebut dan menyampaikan dukungan kepada seluruh petugas Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi atau SPPG yang sedang berupaya menangani situasi serta mendoakan para siswa penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan agar segera pulih dan dapat kembali mengikuti kegiatan belajar seperti biasa. Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Jayapura yang menyita perhatian kita semua ya, termasuk di Nabire, menurut Marcel Aserem itu menjadi bahan evaluasi bagi seluruh penyelenggara program MBG termasuk di Kabupaten Nabire. Dengan terus melakukan berbagai langkah mitigasi melalui penguatan sistem pengawasan, analisis risiko, dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai penyediaan makanan. Ya. Jadi pengawasan tidak hanya dilakukan pada tahap penyajian makanan saja, melainkan dimulai sejak proses pengadaan bahan baku. Ini penting ya. Kemudian pengolahan, distribusi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi para siswa di sekolah. Ya, nanti kita tanya ya ke beliau. Ya. Kemudian ini masih menjadi, jadi pihak terkait di Jayapura sedang mengupayakan agar para siswa juga orang tua ya, ada orang dewasa juga, jadi mereka diupayakan bisa pulih kembali, kemudian akan diselidiki ya, dugaan yang menyebabkan kejadian tersebut terjadi. Ya, pendengar di mana saja berada, selamat pagi, salam sehat warga masyarakat tani di SP1 Bumi Raya atau di Topo misalnya ya, di Legari dan Bumi Mulia SPC, juga di SP2 Kalisemen, warga tani yang selama ini mengupayakan agar bisa bercocok tanam dengan baik, hasilnya juga baik. Tapi sementara kita harus bersabar karena musimnya sedang kemarau ya. Ada warga yang menyebutkan sayur mayur itu mengecil ya. Yang sedianya daunan kangkung yang harusnya lebar itu mengecil ya. Diduga ya kekurangan air. Ya. Jadi bisa saja petani menyiram tanaman kangkung ya, kangkung cabut itu ditanam tidak di kolam. Jadi di hamparan lahan tanah, tetapi cukup air ya. Ketika cuaca sedang panas ini menjadi salah satu tantangan. Ya, dan harganya cenderung naik ya pendengar. Oke, belum ada. Kita jeda lagi pendengar, nanti kami akan kami akan ajak Anda di sesi berikutnya masih di Opini Publik Pro 1 RRI Nabire.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Ya, 15 menit jelang pukul 8, ya pendengar, imbauan dari Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Pak Burhanuddin ya. Kalau di Piala Dunia FIFA kemarin banyak pendukung fans sepak bola dari berbagai negara di Nabire itu, para pendukung sepak bola ya, itu apa namanya, mengibarkan berbagai bendera dari sejumlah kesebelasannya itu. Ya, di bulan Agustus atau bulan kemerdekaan Republik Indonesia, himbauan untuk mengibarkan bendera merah putih juga berbagai umbul-umbul ya, untuk menyemarakan bulan Agustus 2026. Ini himbauan dan informasi ini sudah beredar di banyak WA grup dan media sosial lainnya. Ya, namun pendengar, ada informasi agar menjadi perhatian juga ketika memasang umbul-umbul ya. Sebaiknya memperhatikan kabel listrik. Ya, jangan sampai ada warga yang memaksakan memasang umbul-umbul berdekatan dengan kabel listrik dari PLN yang bertegangan tinggi ya. Hati-hati ya. Untuk memasang umbul-umbul dengan ketinggian tertentu masih boleh ya. Tetapi kalau sudah sangat tinggi dengan jumlah umbul-umbul yang banyak itu sudah sangat berisiko ya. Jadi lihat-lihat kondisi di lingkungan, apakah ada kabel listrik dari PLN yang berpotensi dapat menyebabkan kesetrum ya. Ini imbauan dari PLN. Risiko yang dapat terjadi yaitu tersengat listrik, kemudian gangguan pasokan listrik ke pelanggan, dan bisa berakibat kebakaran. Ya. Halo, selamat pagi. Halo.
3: Halo, selamat pagi.
2: Iya, pagi Paman. Saya tunggu-tunggu dari tadi.
3: Iya.
2: Bagaimana, Paman? Iya, pagi.
3: Ya, kondisi yang bagus ini, seluruh aman-aman saja.
2: Iya.
3: Tapi, kakak, sama kesukupu. Terkait dengan mitos sih, kakak, apa, kemarin waktu Piala Dunia, saya itu, saya kan kasih naikin bendera Jerman ini agak tinggi sedikit.
2: Iya.
3: Ellen long datang, kemarin long tegur. Memang betul juga karena jangan sampai sekarang deh goyang sedikit atau gempa bumi terus itu kena di kabel induk langsung apa turun ke bawah baru dikurang anak kecil kalpun orang dewasa berapa katanya anak kecil lo main pinggir-pinggir tiang itu baru kesehatan langsung terpaksa itu kesehatan bendera sekarang juga kita mau apa maksud saya kita punya hari kemerdekaan otomatis ya kita harus kesenai bendera Indonesia mau tabrak itu apa ini kabel listrik di atas tabrak karena memang kita orang harus mengakui kemerdekaan kita orang sebagai anak-anak Indonesia terus macam tentang MBG ini ini menjadi masalah besar juga itu kayak buruk di apa ini sana di sudah meningkat sampai 200 orang harus menjadi pertanyaan untuk pemerintah artinya yang mengelola itu MBG itu jadi intinya kalau kita khusus di Nabire bagian yang mengelola tolong saya libatkan orang-orang kesehatan libatkan orang-orang gitu yang ada di dinas kesehatan provinsi dan kabupaten dan terlebih inti itu libatkan yang di puskesmas supaya dong lebih mengerti dong lebih tahu dan dong lebih apa namanya lebih teliti dalam melihat anak-anak yang ada di apa sekolah-sekolah itu jadi mereka lebih mengerti supaya dorang tahu anak-anak ini ada yang sakit ini, ada yang apa alergi ini, ada yang begini, ada itu juga.
2: Iya.
3: Jadi di begitu kakak.
2: Jadi tidak saja satu atau dua ahli gizi, tapi mungkin.
3: Iya, tidak bisa kakak. Itu harus dilibatkan semua kakak.
2: Bisa bergiliran.
3: Kata terlebih khusus itu dari puskesmas.
2: Iya.
3: Dari puskesmas supaya mereka yang lebih dekat, lebih tahu tentang pelayanan kesehatan di anak-anak yang ada di puskesmas itu, wilayah terdekat.
2: Oke.
3: Kalau hanya bawa dari provinsi dengan atau dari pusat atau dari kabupaten turun langsung, belum tahu apa. Kan tidak tahu wilayah kerjanya puskesmas terdekat.
2: Oke.
3: Nah akar dari masalah di itu Jayapura sana itu kan begitu. Orang-orang dari pusat tidak tahu apa-apa, tidak tahu ini kan langsung bawa bikin masang semacam saya bikin papeda baru kahasat telepon kari kakak datang makan papeda.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, kakak tidak tahu di situ ada campur sedikit di situ. Kakak kakak pulang dengan perut sakit.
2: Yeah.
3: Terus kakak bilang paman ini sedih.
2: Perut kaget ya.
3: Begitu, kakak. Yeah,
2: bisa jadi. Yeah. Oke.
3: Okay. Iya, yeah, jadi kakak intinya kita orang harus apa ada sambungan kerjanya. Tidak boleh pusat tidak boleh lupa atau tidak boleh ini dengan kami yang ada di apa daerah-daerah.
2: Iya.
3: Terlebih khusus kami yang kerja terdekat dengan orang-orang yang akan kami layani.
2: Betul.
3: Oke, kakak.
2: Oke.
3: Ya,
2: paman Puno.
3: Kakak, terima kasih. Hmm. Ya, kakak.
2: Nomor masih lama toh?
3: Oh, kakak iya, nomor nanti, ini hampir 12 tahun.
2: Nanti saya kapan-kapan ajak ngobrol ya di
3: baik kakak.
2: Di acara seperti pagi ini.
3: Siap kakak.
2: Lain waktu.
3: Oke kakak, terima oke.
2: Kasih.
3: Kakak, kasih. Selamat pagi.
2: Pagi.
3: Tetap semangat. Paman. Karena biar tetap jadi di udara.
2: Iya. Paman Yoteni di Kalibobo. Ya. Jadi tadi ya usul dari paman bisa melibatkan tenaga ahli gizi dari kelurahan punya ke puskesmas begitu ya, untuk bisa berbagi pengalaman. Ya. Biasanya apa itu ahli gizi yang sudah umur sudah senior begitu ya, itu yang ilmu gizinya kemungkinan sudah lebih matang ya, ditambah dengan pengalaman ya, jadi boleh diajak untuk diskusi ya. Ada lagi satu, silakan sebelum kami sudahi acara opini publik di hari ini, hari Kamis tanggal 6 ya Agustus 2026. Ya, dalam waktu dekat ini juga pendengar ada Paskibra ya. Jadi pasukan pengibar bendera yang mungkin latihan ya untuk bertugas pada upacara hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia. Misalnya untuk Papua Tengah ya, ada sudah mulai di training ya, kemudian ikut pelatihan intensif begitu ya. Baik, ada lagi, dan ya saya mendapatkan informasi akan diadakan perkemahan untuk pramuka di SMA 2 Wanggar ya kalau tidak salah, selama kurang lebih 3 atau 4 hari untuk anak-anak SMP ini. Ya. Tidak ada, kami sudahi ya pendengar. Ada, saya sudah WA Bung Marcel. Ya, mungkin beliau sudah baca dan akan kami telepon ya selepas acara ini selesai. Kita sudahi ya. Terima kasih Paman Yoteni, Pak. Oh ya, ada lagi, silakan. Selamat pagi.
4: Pagi.
2: Amo.
4: Oke. Iya. Selamat bagaimana? Pagi, selamat bertugas Ari yang ganteng.
2: Iya.
4: Nih, Ari punya lagu Papua satu.
2: Siap.
4: Baru Amo cerita ini Ari ayo nyikom pratu kering. Tapi kan itu pakai dari gunung.
2: Air sumur kering.
4: Aduh, Paman Yoteni masuk kah?
2: Betul.
4: Bagus. Harus begitu toh.
2: Jadi
4: kesehatan deh.
2: Kamu bilang apa nih?
4: Iya. Paman tuh kesehatan.
2: Iya.
4: Iya. Kamu tuh usul tuh betul. Musim kemarau nih bahaya. Iya, jadi jam bakar-bakar. Nanti rumah lagi terbakar lagi. Jadi kamu kasih ingat.
2: Iya.
4: Yeah. Semua. Iya. Yang ditopo semua begitu.
2: Iya.
4: Yeah. Nomor satu air.
2: Iya.
4: Yeah. Air kasih dada kita mau bagaimana.
2: Betul.
4: Iya. Kita minum, mandi. Kebutuhan begitu.
2: Iya. Yeah.
4: Iya. Selamat pagi Ari, Putra Lalu Papua 1.
2: Oke.
4: Terima kasih.
2: Terima kasih. Tuhan berkati Amo. Ya, air itu penting, jaga air tidak boros. Yang bakar-bakar sampah, buka lahan juga perhatikan ya. Ketika membakar sampah itu dijaga. Oke, kita cukupkan. Terima kasih Amo, Pak Manyoteni, Pak Ferry, ya, juga yang sudah bergabung di acara ini, ya, atau bersama. Terima kasih. Selamat berkarya, tetap semangat dan sampai jumpa.
5: Terima kasih Anda sudah mengikuti Opini Publik. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat menemukan solusi yang terbaik.

Ya, jangan buang waktu dari Ruth Sahanaya. Sebelumnya lagu dari Teluk Wondama berjudul Wondama Aniosi dari trio Wondama. Ya, pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire di dapat didengarkan juga melalui audio streaming di RRI Digital. Ya. Untuk Anda pendengar, kami sampaikan tadi untuk obrolan pagi hari ini masih mencoba menghubungi Bung Marcel Asherem, ya, koordinator BGN Kabupaten Nabire. Ya, sementara sudah saya telepon tapi beliau belum mengangkat teleponnya. Mungkin lagi rapat kah? Ya, sambil menunggu ya. Nanti kedua setengah sembilan dengan pengawas SMP ya, untuk ngobrol tentang perkembangan akademik siswa di SMP dan lain sebagainya. Ya, ada informasi ya pendengar, Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire melakukan upaya ya dengan berbagai pihak untuk memantau ya, mengawasi perkembangan siswa-siswi atau pelajar SMP ya. Ada yang sudah baca beritanya? Ya, untuk untuk meminimalisir ya dampak negatif anak-anak SMP. Ya. Nanti kami akan sampaikan informasinya. Jadi BGN Nabire memperketat pengawasan MBG belajar dari dugaan tanda kutip ya, diduga keracunan di Jayapura. Ya. Dugaan kasus keracunan yang menimpa sejumlah penerima program makan bergizi gratis di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura menjadi perhatian serius Badan Gizi Nasional BGN di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Sebagai langkah antisipasi, Koordinator Wilayah BGN Nabire, Marcel Asherem, menegaskan bahwa pihaknya melakukan analisis manajemen risiko dan memperketat seluruh tahapan penyelenggaraan MBG, mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, distribusi hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh para siswa. Menurut Marcel Asherem, setiap kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPBG memiliki tanggung jawab penuh memastikan makanan yang disajikan itu memenuhi standar gizi sekaligus higienis. Jadi dirinya mengatakan kepala SPBG harus benar-benar memperhatikan kebersihan mulai dari barang yang dibelanjakan dalam keadaan bersih dan baik. Kemudian pada saat memasak pastikan bahwa makanan itu matang dengan baik. Dia juga menjelaskan

0: itu sejumlah anak bawa pulang makan MBG-nya ke rumah. Jadi ada mamanya ikut makan, neneknya juga ya. Jadi kebetulan makanan itu sudah diduga ya mengandung zat yang terkontaminasi dari luar ya, atau lain-lainnya. Mungkin ya masih diselidiki. Oke, pendengar masih menunggu Bung Marcel. Kami coba lagi nanti menghubungi. Sudah pukul 8 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
3: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
4: Nabire pagi ini.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Ya, dua lagu, lagu mancanegara dari Oyaba, judulnya Paradise, ya. Dilanjutkan Mace Purba, Sacuma Mauko. Ya, mengantar kita pukul 8 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, untuk Bung Marcel belum dijawab, ya. Kami coba hubungi pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Bapak Martin Uju. Ya, coba ya, mudah-mudahan beliau bisa bersama kita pagi hari ini untuk memberikan informasi, ya, terkait kebijakan terbaru. Selamat pagi, Pak Guru.
2: Selamat pagi, Bos.
1: Sudah on air ini, Pak Guru. Ya. Oke. Pak Martin Uju, Bapak masih ini? Iya, masih, ya. Oke. Baik, ini dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Ibu Dina Pijar, mengatakan bersama pihak terkait melakukan pengawasan bagi siswa-siswi SMP, begitu ya, betul ya, Pak Guru?
2: Benar sekali.
1: Iya.
2: Bahkan saya lagi supervisi ini.
1: Iya.
2: Ya, sementara saya
3: supervisi di sekolah di SMP Insan Mandiri.
1: Iya. Iya. Tentang apa saja itu, Pak Martin?
3: Tentang administrasi sekolah, manajerial kepala sekolah. Ini kami lagi supervisi mutu sekolah.
1: Iya, oke. Baik, kalau untuk hal-hal yang menyangkut aktivitas atau perilaku anak sekolah begitu SMP, itu bagaimana, Pak Guru?
3: Iya, itu bagian dari pekerjaan kepala sekolah dan guru. Nah, sementara kami sebagai pengawas membantu kepala sekolah dan guru-guru supaya semakin profesional dalam mengelola pembelajaran di sekolah.
1: Iya. Baik. Ada ini, ada obrolan di salah satu WA grup begitu, Pak Guru, ya. Ada kemarin kalau tidak salah itu ada indikasi akan ada perkelahian begitu, tapi tidak jadi begitu. Tidak dijelaskan di sekolah mana, tetapi sampai membawa senjata tajam begitu, Pak Guru.
3: Iya.
1: Iya. Pak Martin belum dengar ini.
3: Belum, tapi informasi-informasi seperti itu kan sudah sering terjadi. Iya, kalau yang terbaru belum saya update informasinya. Hanya saja kejadian seperti itu sering terjadi di sekolah. Ya, ada yang kalau terbaca oleh pihak sekolah, mereka biasanya langsung menangani, memanggil anak-anak dan juga melibatkan orang tua.
1: Iya. Jadi solusinya harus dipertemukan antara kedua pihak bersama orang tua, begitu ya, Pak Guru, diselesaikan.
3: Iya, karena semua yang terjadi di lapangan itu kan ada unsur sebab akibatnya. Ya, ada penyebabnya juga yang biasanya dimulai dari rumah.
1: Iya. Baik, sanksi, ya. Sanksi yang paling tegas itu untuk siswa yang tidak bisa lagi dibina itu untuk pihak sekolah apa, Pak Guru?
3: Kalau menurut saya tidak ada alasan kita tidak bisa membina. Nah, artinya begini, biasanya sekolah memberikan tindakan disiplin untuk mencegah apa yang kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Tapi belum semua sekolah memberikan juga aturan-aturan yang menolong anak-anak ketika terjadi masalah. Ada semacam aturan rehabilitasi buat mereka.
1: Iya.
3: Iya. Ya, kebanyakan di sekolah ketika sekolah tidak mampu lagi mengatasi anak-anak, biasanya pada akhirnya itu dikembalikan ke orang tua. Nah, ya. Tetapi harus ada komunikasi sebelum itu. Seperti itu. Jadi, perlu disadari bersama apa yang terjadi di lapangan yang di kalangan anak-anak kita kan. Ya, semacam ada studi perilaku kan gitu. Jadi intinya bagaimana memperbaiki perilaku mereka. Dan biasanya itu mereka belajar dari perilaku-perilaku orang dewasa yang ada di sekitar mereka.
1: Iya.
3: Gitu.
1: Jadi ke depan ini pengawasan terhadap siswa SMP juga akan ditingkatkan begitu, Pak Guru?
3: Saya kira begitu. Artinya antara pihak sekolah dengan orang tua harus sama-sama atau bersinergi untuk menyiapkan masa depan anak-anak. Artinya di sini tidak boleh ada saling menyalahkan atau melemparkan tanggung jawab kepada salah satu pihak saja gitu.
1: Iya. Jadi bagaimana ketika anak itu di sekolah kelihatannya baik-baik saja, tetapi di luar lingkungan sekolah dia berbeda?
3: Nah, inilah yang perlu disikapi dengan baik, atau kita lebih jeli melihat kondisi-kondisi seperti itu. Nah, makanya pihak sekolah harus mengenali karakteristik peserta didik, gitu. Jadi fungsi dari guru BK di sekolah itu ya salah satunya di sini. Nah, bagaimana mengajak anak-anak itu bercerita, berinteraksi supaya latar belakang anak itu bisa diketahui dengan lebih dini. Nah, jangan sudah jadi masalah baru kita panik semuanya.
1: Iya. Pak Guru, ini kan peristiwa yang baru-baru ini sudah menyita perhatian sampai ke tingkat nasional begitu ya. Langkah konkret dalam waktu dekat ini apa yang akan dilakukan?
3: Saya kira langkah konkretnya itu kembali ini kalau dari pihak sekolah kan ya harus lebih proaktif. Jadi jangan menganggap remeh hal yang kecil. Ada beberapa sekolah yang saya lihat begitu antusias. Begitu lihat gejala-gejala seperti itu, gejala-gejala yang kurang baik dari perilaku siswanya itu langsung ditangani gitu. Nah, ada juga sekolah-sekolah yang saya lihat kalau masih hal-hal kecil yang terjadi, mereka tidak terlalu cepat menanggapinya.
1: Iya.
3: Seperti itu. Tapi ya diharapkan ke depan ya mari kita saling saling mengoreksi lah, saling menolong, menjaga, memperhatikan anak-anak kita. Yeah. Nah, biasanya ini kan mulanya dari komunikasi yang kurang baik, biasanya dari rumah atau di sekolah juga begitu. Ketika putus komunikasi yang baik, maka anak itu kan akan mencari solusi dari luar. Ketika di rumah dia tidak merasa nyaman, dia tidak mendapatkan teladan yang baik di rumah, dia akan curhat ke luar. Iya, kalau dia dapat teman atau komunitas yang menolong dia untuk ke arah yang lebih baik. Kalau dia bertemu juga dengan orang-orang yang sama-sama mengalami masalah, sama-sama di barisan sakit hati, itu kan nanti bermasalah.
1: Iya.
3: Gitu.
1: Baik, Pak Martin. Terakhir, ada usulan tadi dari salah satu warga pendengar begitu ya, di acara opini publik, mengusulkan agar sekolah-sekolah ya mungkin termasuk SMP juga yang berada di sisi jalan raya besar begitu, agar ketika pulang sekolah menyiapkan petugas dari sekolah begitu, Pak Guru, untuk mengatur anak-anak agar menyeberang tidak sembarangan, tertib begitu.
3: Saya kira itu usulan yang sangat baik dan harus segera terjadi. Nah, di beberapa sekolah saya perhatikan guru yang begitu aktif. Ya, kita bisa juga ngambil contoh dari daerah lain. Saya lihat beberapa sekolah yang di daerah Jawa, di daerah Sumatera, saya lihat guru itu begitu aktif. Memang sudah dijadwalkan bahwa mereka harus mengatur karena lalu lintas di sana kan ya relatif lebih padat dari kita kan, dari Nabire.
1: Betul.
3: Saya pikir itu harus, Pak.
1: Oke. Jadi ini masuk usulan nanti ketika ada pertemuan dengan pihak sekolah ya, Pak Martin ya?
3: Iya.
1: Oke.
3: Ya, kebetulan minggu-minggu ini kami minggu supervisi, jadi banyak hal yang kami bisa sampaikan kepada sekolah.
1: Oke. Terakhir, Pak Martin, untuk kelancaran apa yang diharapkan ke depan itu, apa himbauan atau saran dari Pak Martin?
3: Ya, saya pikir itu himbauan kepada orang tua, ya bangun komunikasi yang baik dengan anak, biar anak itu merasa nyaman di rumah.
1: Oke.
3: Okay. Kalau artinya orang tua itu harus memberi contoh. Kalau tidak ada contoh yang baik yang dia bisa tiru di rumah dan di sekitarnya ataupun di sekolah, dia akan meniru orang-orang dekatnya. Kalau dia berteman dengan yang baik, ya baik. Maka saran saya, kalau ada istilah pergaulan yang buruk itu kan merusak kebiasaan yang baik.
1: Yeah.
3: Nah, kita balik sebenarnya. Mari kita melakukan membiasakan diri untuk berbuat baik, untuk membinasakan perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Jadi tiap hari kan kita sebenarnya bekerja melawan perilaku yang buruk kan?
1: Betul. Jadi mulai dari rumah. Saya kira ya begitu. Pak Guru ya.
3: Iya, dimulai dari rumah, mulai dari pribadi. Dari orang tua harus memberi contoh. Nah, jangan sampai rumah tidak bisa memberi contoh, kemudian guru juga harus memberi contoh.
1: Iya.
3: Pokoknya tugas orang dewasa ya memberi contoh.
1: Oke. Baik.
3: Gitu.
1: Pak Guru, terima
3: memberi
1: kasih.
3: Memberi teladan yang baik. Oke, sama-sama. Ya,
1: selamat pagi, salam sehat.
3: Salam sehat.
1: Iya, dengan pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Pak Martin Uju ya, pendengar tadi menyampaikan beberapa hal agar orang tua juga andil membina ya, mendampingi, memantau putra-putrinya termasuk ketika mereka ada beraktivitas di lingkungan sekeliling ya. Pendengar, ada yang ingin bertanya silakan atau memberikan informasi ya, masih di 0984220074 atau 0813-5494-419, 0813-5494-419. Ya, anak-anak ini masih polos sebenarnya ya, jadi ibarat kertas yang masih polos putih, tinggal kita mau menulis apa ini ya. Tulisan indahkah atau coret-coretkah begitu ya. Kondisi kertas yang polos ini ya tergambar ketika kita sudah menuangkan pulpen ya di atasnya. Selamat pagi.
4: Halo, pagi Kak.
1: Iya, silakan Paman.
4: Iya. Terkait dengan anak-anak dorang Bu. Apa aktivitas seperti tadi Pak
1: Martin Uju.
4: Pak Martin Uju sampaikan. Ya, saya sepakat itu kembali ke orang tua.
1: Iya. Yeah.
4: tapi juga pihak sekolah harus punya satu apa ini untuk memberikan pendidikan yang pas, karena di situ ada agama, ada sosial, ada yang lain-lainnya juga, ada pendidikan lain-lainnya.
1: Iya.
4: Apalagi ilmu apa pengetahuan alam dan apa UTS itu harus guru-guru juga harus menyampaikan, membantu orang tua. Jadi kita saling membutuhkan.
1: Iya.
4: Itu tidak tidak boleh untuk apa bilang ini tugas orang tua, tidak boleh.
1: Iya.
4: Guru-guru di sekolah itu orang tua titip untuk guru-guru memberikan pendidikan yang supaya anak-anak, kelompok anak-anak itu bisa mengerti kehidupan seperti apa.
1: Iya.
4: Kemudian mereka punya kedepannya seperti apa. Ya, Tuhan memang memberikan tanggung jawab untuk orang tua.
1: Iya.
4: Tapi itu Tuhan juga memberikan tanggung jawab untuk guru-guru supaya apa tumpah anak-anak ini bisa berhasil, bisa menjadi orang, bisa menjadi seseorang yang bisa apa ini di masyarakat. Begitu kakak.
1: Jadi
4: kakak izin kami dulu waktu mungkin kakak yang lebih tahu lah. Kami dulu dapat rotan sedikit saja itu dari guru-guru itu tentu mati.
1: Iya.
4: Orang tua dong marah sedikit pun.
1: Betul. Jadi bagaimana mau anak-anak disiplin itu harus punishing apa hukuman begitu?
4: Harus kata. Jadi ini saran dari saya kepada dinas pendidikan supaya kasih tahu semua kepala-kepala sekolah, kasih tahu semua guru-guru supaya sosialisasi, panggil orang tua dong datang kemari supaya menjelaskan ini anak-anak ini dong punya sifat begini, nanti kami akan bawa tindakan-tindakan seperti ini. Itu penting sekali.
1: Yeah.
4: Supaya apa seperti terjadi di apa namanya Waroki, itu tidak boleh terjadi lagi. Apalagi anak-anak yang zaman sekarang SD saja sudah dulu pegang HP. Atau HP itu bahaya sekali untuk mereka.
1: Betul.
4: Jadi intinya Bapak Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten panggil sama kepala-kepala sekolah.
1: Iya. Yeah.
4: Kemudian kita sosialisasi, termasuk orang kesehatan juga. Kami orang kesehatan juga dipanggil.
1: Edukasi
4: supaya
1: pendidikan edukasi seksual ya?
4: Iya, iya. Supaya masyarakat, orang tua dan anak-anak dong bisa mengerti. Kalau anak-anak SD dong tidak apa-apa, tapi SMP, mulai dari anak kelas 6 sampai SMP dan apa SMA, SMK itu sudah mulai ini, jadi kita harus edukasi apa masalah tentang apa yang nanti akan terjadi tentang mereka punya kehidupan.
1: Iya.
4: Mungkin begitu kan.
1: Betul. Baik.
4: Baik, makasih kakak.
1: Terima kasih. Selamat
4: pagi
1: paman. Iya, tadi usulan agar ada komunikasi antara orang tua dan guru ya, ada apa namanya edukasi juga melibatkan instansi lainnya, misalnya dari puskesmas atau dinas kesehatan untuk hal-hal yang lebih spesifik ya, kesehatan reproduksi ya dan lain sebagainya. Ini juga penting, bukan hal yang tabu, kalau dulu tabu ya bicara tentang hal itu, tetapi mau tidak mau sekarang zamannya sudah era digitalisasi, banyak informasi bisa diperoleh oleh siswa. Kalau tidak ada pendampingan, dikhawatirkan nanti salah paham ya. Ini yang harus dibentengi ya, diantisipasi supaya anak-anak tidak salah menafsirkan hal-hal yang sifatnya lebih spesifik ya pada ilmu atau informasi seksual begitu. Ada lagi pendengar? Ya. 0984220074 putra DSP 1 putra Menau ada mungkin? Ya. Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
1: Iya. Selamat pagi.
5: Pak ya, terima kasih sudah dengar tadi pagi. Ini dengan Pak Ferry di Jalan Pemuda.
1: Oke, Pak Ferry, silakan.
5: Ya, saya hanya memberikan selamat kepada pengawas TP. Ya, kalau bisa ada himbauan ke sekolah-sekolah supaya ada guru piket.
1: Iya.
5: Pada saat anak-anak pulang sekolah, dia berdiri di depan pintu keluar untuk mengatur anak-anak penyeberangan.
1: Nah, itu.
5: Nah, ada yang keluar main kejar-kejaran, sedangkan kendaraan lalu lalang.
1: Iya.
5: Yang pertama, terus yang kedua menyangkut HP. Kalau bisa sekali dari sekolah adakan sweeping dan dilarang anak-anak bawa HP ke sekolah. Terima kasih, iya. Bung Ari.
1: Terima kasih, Pak Ferry. Guru piket ini yang bertugas mengatur anak-anak. Ada 1-2 sekolah yang guru piketnya berdiri di gerbang sekolah, terus anak-anak menyium tangannya. Ya, saat masuk sekolah pagi juga begitu ya. Kemudian pulangnya juga begitu. Ini luar biasa untuk memberikan aura positif ya bagi anak agar menghormati orang tua. Menghormati guru yang notabene juga orang tua, begitu ya. Jadi anak-anak bergantian menyiumi tangan guru, baik itu ibu guru atau bapak guru. Ya, luar biasa. Tapi di daerah lain, di kota-kota besar lainnya, ini sudah menjadi tradisi ya pendengar. Ya, minimal mereka ketika ke sekolah ada beberapa guru di depan gerbang sekolah, misalnya wali kelas kah, bergantian atau kepala sekolah yang siap menyambut siswa masuk ke sekolah, kawasan lingkungan sekolah. Pulangnya juga begitu, sebagai tanda siswa ada kedekatan ya dengan gurunya. Oke, ini kayaknya suaranya HP nih. Iya. Selamat pagi. Halo.
6: Selamat pagi, Mas.
1: Iya. Salam sehat.
6: Iya, tadi pulang.
1: Oke.
6: Pulang ya tadi ya.
1: Iya. Silakan.
6: Tadi bagus susah saman kah siapa tadi, disiplin itu penting. Mungkin ya ini patut, mungkin nggak ada guru ngajar itu anak-anak jangan tujuan keluar-keluar sekolah masa-masa itu.
1: Iya.
6: Yeah. Disiplin di tempat itu. Berarti itu hari pernah dilakukan sweeping dari OPP itu pernah lakukan sweeping ya anak-anak sekolah ya.
1: Iya.
6: Yeah. Jadi waktu jam-jam sekolah itu OPP itu keliling sweeping anak-anak sekolah itu. Pernah itu, ingat saya berapa tahun yang lalu.
1: Iya, iya, rutin.
6: Satu pagi baru kawan waktu itu ya. Itu OPP yang keliling Pak Mas Hari.
1: Iya, saya pernah.
6: Sehingga itu mungkin pertama ada rasa-rasa takut ke apa, mungkin nakut-nakut di murid, tapi supaya disiplin.
1: Iya.
7: Jam sekolah ya tetap di sekolah.
1: Iya.
7: Ada guru kah tidak, ada guru kah tetap di sekolah, jangan keluyuran di jalan seperti itu, apalagi ngebut-ngebut, biasa ngebut-ngebut seperti itu.
1: Iya.
7: Ya oke, okay. Itu aja Mas Hari.
1: Baik. Terima kasih.
7: Terima kasih Mas Hari.
1: Ya. Kapan-kapan kita undang Bapak Bupati atau Wakil Bupati ya. Kapan-kapan ya, walaupun hanya telepon bolehlah. Ya, ini usul yang baik karena untuk memberikan kesan bahwa anak-anak itu harus bersabar ya. Bisa jadi gurunya mungkin sakit ya, jadi ada jam yang kosong. Ya, sehingga anak-anak tetap bersabar di kelas, mungkin belajar sendiri, bikin kelompok untuk diskusi, ya, atau apa namanya, kerjakan PR, ada tugas dari guru yang diselesaikan bersama di kelas. Ya, ini untuk melatih anak-anak tetap menghormati jam sekolah, begitu ya, jam di kelas. Bolehlah kapan-kapan ya, Pak, Bapak Ibu di rumah ini. Kadang-kadang anak-anak bilang pulang cepat, gurunya rapat, gurunya tidak ada, begitu, akhirnya mereka memilih pulang. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersama kami di acara obrolan pagi. Ya, lain kesempatan kami coba mengangkat beberapa topik yang up to date, ya, yang apa menjadi perbincangan kita bersama. Yang juga tidak ketinggalan adalah mengawasi, mengawal kegiatan-kegiatan anak, ya. Kalau anak saya pribadi pulang sekolah dia harus di rumah saja. Nanti sore boleh main bola, ya, atau mungkin kegiatan lain, ada les, ya, dan lain sebagainya itu sore. Dan ada waktu yang sudah saya tetapkan harus jam sekian pulang, ya. Kalau tidak pulang saya datang jemput, ya. Oke, kami cukupkan. Selamat pagi, tetap semangat dan sampai jumpa.
8: Pro 1, kanal inspirasi.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punya. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
2: Ya, pendengar, kami ajak Anda kita ikuti bersama penyampaian warta berita nasional disiarkan secara sentral dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026, sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
4: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung